0: maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26

0: pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata sembilan gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa kita lebih dulu.
1: Tanggal 5 kita sudah kosong. Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan

0: dibayarkan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondokede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião Desabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Terima kasih, Brigar. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini saya di Kabar Aceh untuk edisi 18 Juni 2026. Kita akan mendengarkan dulu informasi untuk Kabar Aceh dan sekaligus juga Sabang sebagai host di pagi hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat semua.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat.
2: Lagi flu.
0: Ya, sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Sekarul 17 Aceh, kita dengarkan dulu informasi cuaca untuk di hari ini bersama BMKG Aceh ada Nashita Al-Zahra Lubis. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Nashita?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana perkiraan cuaca untuk di pagi hari ini untuk wilayah Aceh?
3: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar TRRI Banda Aceh di mana pun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang ditampilkan sampai pagi saat ini. Untuk hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan kecuali terpantau untuk wilayah Aceh Jaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan hampir merata untuk wilayah Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, tengah, kemudian sebagian wilayah timur, tenggara, dan wilayah Semelu. Dan untuk malam hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu khususnya untuk wilayah tengah, kemudian tenggara, Tamiang, dan sekitarnya. Demikian, Bang.
0: Ya, apakah ada peringatan dini, Mbak?
3: Ya, peringatan dini ada. Kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh lebih waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi, yaitu berpotensi terjadi pada saat sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pastinya pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh, kemudian di www.bmkg.co.id. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nashita, atas informasinya untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh. Assalamualaikum, Mbak Nashita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke rekan-rekan Sekarwil 17, presenter dari seluruh Aceh. Ada dari Loks Bawe, ada Bang Robi ya.
1: Iya.
0: Soal tadi tulisannya Ningsi di situ tadi.
1: Siapa yang tulis?
0: Iya. Terus mana aja ada Dimas, ada dari Takengon. Ini juga ada Nur Hasanah juga, bukan Nur Hasanah tapi yang kontrol aja.
2: Sudah diperbaiki, Bang.
0: Oh, diperbaiki. Oke, ada Mbak Wayu dari Singkil. Assalamualaikum, bisa didengarkan?
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, Ningsi. Dan juga ada dari Mbak Emma. Ada dari Melabu, Mbak Emma. Assalamualaikum. Di mute ya, ke mute.
1: Mikrofonnya, Mbak.
0: Mikrofonnya. Oke. Okay. Ya, kita mulai aja ya, rekan-rekan. Untuk Kabar Aceh di pagi hari ini mulai dulu dari Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Silakan Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini.
5: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dan lagi flu ini ya, masih kerja aja Bang Jeffrey.
0: Gimana ya, si jauh ternyawa soalnya. Ini
1: harusnya
0: gimana?
1: Libur ya.
5: Harusnya istirahat dong kalau sakit, jangan dipaksakan.
0: Ya, ya. Masih jauh ternyawa.
5: Oke, di Banda Aceh mungkin saya sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu. Luar biasa, cerah pagi hari ini. Dan mungkin ini juga bisa membakar semangat kita untuk melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita di pagi Kamis ini ya. Informasi lain dari Banda Aceh terkait pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI membahas rencana revisi undang-undang atau UPA yang akan masuk program legislasi nasional tahun ini, termasuk pengaturan sektor pertahanan dan masa depan dana OTSUS Aceh. Muhammad Nasir menyebut dana OTSUS telah berperan besar dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami. Menurutnya, selama 18 tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh berhasil turun sekitar 16%. Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 6% pada tahun 2030. Karena itu, revisi UPA dinilai penting untuk memperkuat dukungan fiskal daerah. Nah, jika revisi UPA disahkan dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi dana OTSUS sebesar 2,5% dari dana alokasi umum nasional, pemerintah Aceh optimis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Selain membahas dana OTSUS, para bupati dan wali kota se-Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan pertahanan, maksud kami pertanahan di daerah masing-masing sebagai masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bang Jeffrey, saya kembali ke Sabang.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan kembali lagi kita menuju ke Melabuh dulu, ada Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma. Dibuka dulu mic-nya Mbak Emma. Kemute itu. Kemute.
6: Di komputernya Mbak.
4: Oh, masih belum ya. Oke, nanti kita ini lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, kita ke Takengon dulu, ada Bu Fajri. Halo ya. Bu Fajri, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah baik, Mbak Jepri.
4: Ya, ini kayaknya udara ada mau flu juga nih.
2: Iya, betul.
4: Oke, Bang, gimana kabarnya untuk Kabar Aceh di pagi ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Bang-bang, ada Bang Robi di Loksmawi dan juga Kak Emma serta Kak Wahyu, Bang Dimas juga. Untuk informasi cuaca pagi ini masih mendung, bahkan mendung ya untuk wilayah Takengon. Untuk informasi dari Takengon pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang lebih objektif dan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional di lapangan Sedakap pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja. Bupati menjelaskan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian akan menjadi indikator penting dalam penilaian. Demikian Bang Jepri, satu informasi dari Takengon pagi ini.
4: Ya, baik, terima kasih Fajri untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
6: Waalaikumsalam Jeffrey.
4: Gimana kabarnya Bang?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
6: Ya, semoga juga semua cepat sehat ya.
4: Alhamdulillah, amin.
6: Sembuh. Ya. Dan ya, dari Loksmawe alhamdulillah pagi hari ini sudah kelihatan nih mataharinya ada cerah. Ya. Biasa kalau di Loksmawe jatah hujannya sore malam gitu. Jadi kalau
4: sama, hujan. Sabang juga gitu, Bang.
6: Ya. Berarti sama. Pagi sampai siang nih panas, alhamdulillah.
4: Yeah.
6: Dan baik dari Loksemawe, dapat kami kabarkan ini para pengguna jalan yang melintasi jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut. Jalur transportasi utama tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada akhir November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap harinya mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan kompetensi yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey, informasi dari Loksemawe.
0: Iya, baik, terima kasih Bung Robi informasinya ya. Untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Loksemawe kita menuju ke Melabu. Assalamualaikum, bye ma.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
0: Iya, ini baru udah kedengaran jelas.
7: Ya.
0: Iya. Gimana baik. Untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabu?
7: Ya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya. Walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu. Tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bung Jepri.
0: Iya.
7: Baik, kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenag Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja. Tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan, telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga, Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey.
0: Ya.
7: Itu baik, satu informasi yang telah kami sampaikan.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma untuk informasinya di pagi hari ini.
7: Sama-sama.
0: Iya, dari Melabu kita menuju ke Singkil ada Wahyu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
8: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jeffrey?
0: Alhamdulillah di pagi hari ini baik ya. Yes. Gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
8: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
0: Iya. Oke. Okay. Informasinya di pagi ini dari Singkil silakan.
8: Ini informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran, di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Subul Salam dari fraksi Golkar, Hasbullah, secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Subul Salam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subul Salam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
4: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu petik buah naga langsung di kebunnya, ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang ini semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Dan selain itu juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy, dan dalam paket tersebut wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Kecik Gampung Jaboy ini menyatakan bahwasanya dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya, dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini dialog gimana ya Bung Dimas?
5: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
4: Oke, baik, terima kasih. Ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
5: Baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kembali kita di pagi ini. Yang salah.
9: Baru saja kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama
2: presenter
9: Sekormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta, uang dari mana, Mas?

0: diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: was it?
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini. Tentu masih dengan suara saya, Dimas, di gelombang FM 97,7 FM. Tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya sampaikan informasi terkait Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan stok beras di gudang dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Aceh telah menyalurkan sekitar 6.932 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai daerah di Aceh. Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh Al-Khori mengatakan distribusi beras SPHP terus dilakukan melalui mitra resmi di pasar-pasar guna menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras. Pada tahun 2026, Bulog Aceh mendapatkan target penyaluran SPHP sebanyak 23.329 ton ke seluruh kabupaten dan kota. Hingga saat ini, hampir 7.000 ton telah terrealisasi dan distribusi akan terus dilanjutkan hingga target tercapai. Menurut Al-Hori, program SPHP membantu masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Bulog Aceh juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok SPHP di gudang masih sangat mencukupi dan akan terus disalurkan ke seluruh wilayah di Aceh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta masyarakat yang menjadi responden agar memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Ia juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya. Sebanyak 211 petugas sensus telah dikerahkan untuk melakukan pendataan ekonomi di Aceh Barat selama 2 bulan ke depan. Pemerintah daerah juga meminta seluruh jajaran terkait untuk membantu proses pendataan agar data yang dihasilkan benar-benar valid. Menurut Tarmizi, data ekonomi yang akurat sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Kesalahan data berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat dan berdampak pada masyarakat. Karena itu, seluruh pelaku usaha, mulai dari pedagang, nelayan, petani, hingga pelaku ekonomi digital, ini diharapkan berpartisipasi aktif dan menerima petugas sensus saat pendataan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersama kami di Pro 1. Dan selamat bergabung kami ucapkan, selamat menjalankan aktivitas Anda di sepanjang pagi Kamis ini. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala aktivitas Anda dengan baik.

0: Buru banget sih, dasar memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, tentu kebersamaan kita sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tentu saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Dan juga informasi-informasi lain terus saya hadirkan juga untuk Anda di sepanjang pada pagi ini. Dan lagu yang baru saya dengarkan, pendengar, lagu dari Govinda ya, dengan judul Terbiasa Sendiri. Ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh grup musik Govinda. Dan lagu ini, pendengar, dirilis pada 2015 melalui label My Music Record dan diiringi dengan video klip resmi yang dapat ditonton pada kanal YouTube musik My Music Record ya. Mungkin ini bisa mengingat masa lalu sedikit lah ya kalau kita mendengarkan lagu ini. Dan saya sampaikan informasi lainnya masih dari Aceh Barat ya. Ini terkait pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Sosial menggelar pelatihan budidaya ikan lele bagi 50 penyandang disabilitas di Malabo. Kepala Dinas Sosial Aceh Barat Mulyadi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan usaha produktif. Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Dekan Universitas Teuku Umar Profesor Sulaiman yang memberikan materi terkait potensi usaha budidaya ikan lele serta penyuluh perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Selain mendapatkan materi teori, peserta juga mengikuti praktik langsung yang didampingi tenaga penyuluh dan tenaga teknis agar memahami teknik budidaya ikan lele secara efektif. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap para peserta memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk merintis maupun mengembangkan usaha mandiri sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan menopang perekonomian keluarga. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: 101 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dari Aceh Besar, Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pelaporan inovasi daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 di Darul Imara pada hari Rabu kemarin. Menurut Muharram Idris, inovasi lahir dari kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan daerah agar mampu menghadirkan solusi dan terobosan yang bermanfaat. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN RI Aceh, Said Fadil, menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengembangkan inovasi daerah. Ia menilai inovasi tidak boleh berhenti sebagai program semata, tetapi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bimtek tersebut diikuti perwakilan OPD, lembaga pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dari berbagai wilayah di Aceh Besar sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaporan serta pengembangan inovasi daerah.

0: Oke, pendengar Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini, kembali saya sampaikan informasi kali ini dari Dinas Kesehatan Aceh. Ini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular pada jemaah haji yang kembali dari Arab Saudi, terutama COVID-19 dan infeksi saluran pernafasan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Muharraf, mengatakan sejumlah jemaah Indonesia termasuk asal Aceh sempat menjalani perawatan akibat COVID-19 selama berada di Arab Saudi. Untuk itu, petugas kesehatan akan melakukan screening sejak jemaah masih berada di dalam pesawat, dan jemaah yang mengalami demam atau gangguan pernapasan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut setibanya di Debarkasi Aceh. Selain COVID-19, petugas juga mewaspadai influenza dan berbagai penyakit saluran pernapasan lainnya yang berpotensi muncul setelah perjalanan dari Tanah Suci. Dinas Kesehatan Aceh memastikan pemantauan kesehatan akan terus dilakukan hingga 14 hari setelah jemaah kembali ke daerah masing-masing guna mendeteksi kemungkinan muncul penyakit menular. Sementara itu, dari 8 jemaah Aceh yang meninggal dunia selama musim haji 2026, 6 orang ya diantaranya disebabkan penyakit jantung, 1 orang karena gangguan ginjal kronis, dan 1 lainnya akibat gangguan pencernaan. Dinas Kesehatan Aceh mengingatkan pentingnya persiapan kesehatan sejak sebelum keberangkatan agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih aman dan sehat.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda. Ya, mengawali suara kita pendengar, satu informasi kami hadirkan, pelaksana tugas atau PLT Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Montala Aceh Besar Yusmadi memastikan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan air bersih, diantaranya membenahi sejumlah fasilitas pengolahan air guna menjawab tantangan ketersediaan dan kualitas air baku yang semakin kompleks. Menurutnya saat ini masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan, terutama pada instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP yang tersebar di beberapa wilayah pelayanan. Menurutnya salah satu tantangan yang kini dihadapi PDAM adalah perubahan kualitas air baku yang bersumber dari sungai. Jika pada masa lalu air sungai masih terlihat bersih dan jernih saat musim kemarau, kondisi tersebut kini sudah jauh berbeda. Perubahan kualitas air baku tersebut pendengar menuntut peningkatan teknologi pengolahan perawatan fasilitas serta kesiapan sumber daya manusia agar pelayanan air bersih tetap dapat diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap selama masa kepemimpinannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya saudara pendengar, sebanyak 784 jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam dua kloter yakni BTJ 1 dan BTJ 2 telah tiba kembali di tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka menandai dimulainya fase debarkasi jemaah haji Aceh tahun 2026. Kloter pertama pendengar tiba melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan disambut oleh petugas penyelenggara haji sebelum melanjutkan proses debarkasi. Sementara itu kloter kedua mendarat pada Selasa malam dan langsung menuju asrama haji debarkasi Aceh untuk mengikuti tahapan penerimaan serta pemeriksaan kedatangan pada Rabu kemarin, 17 Juni 2026. Suasana penuh haru mewarnai proses penyambutan sejak beberapa jam sebelum pesawat mendarat. Keluarga dan kerabat jemaah telah memadati area penjemputan untuk menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah lebih dari sebelum menjalankan ibadah di tanah suci. Ya, mendengar kedatangan BTJ 1 dan BTJ 2 menjadi awal dari rangkaian pemulangan jemaah haji Aceh yang akan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH. Petugas memastikan seluruh debarkasi berjalan lancar, tertib dan sesuai prosedur. Setiap jemaah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, serta proses pelepasan sebelum kembali ke daerah asal masing-masing.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Sabarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Budpar Aceh menggelar fokus group discussion FGD bertajuk penguatan sejarah lokal dan representasi wilayah di aula lantai 2 di Budpar Aceh kemarin. Forum ini mengonsolidasikan 21 peserta dari kalangan akademisi, guru pemerhati sejarah dan instansi terkait untuk merumuskan digitalisasi serta pemerataan narasi sejarah daerah. Ya, pendengar, langkah ini menyusul rampungnya proses inventarisasi tokoh dan peristiwa bersejarah di seluruh kabupaten kota di Aceh yang dilakukan di Budpar selama 6 bulan terakhir. Data-data tersebut nantinya akan diintegrasikan menjadi basis data sejarah digital, bahan publikasi, konten edukasi hingga referensi formal pada sektor pendidikan. Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya di Budpar Aceh, Evi Mayasari, menjelaskan bahwa penguatan basis data ini merupakan langkah strategis agar materi sejarah lokal dapat diakses secara inklusif oleh generasi muda pasca konflik dan pasca tsunami.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Belikan pi buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanjaku ke Siano, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintar dia berbicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
4: Oh, sabar-sabar minum dulu.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Mesra pendengar manapun Anda berada, bersama Noah mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan terus ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di Banda Aceh siang ini. Tetap terus bersama kami di Persatu Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair yang juga meraih

0: Nabila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang membedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbang ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh siang ini. Pendengar, sebanyak 554 peserta mengikuti ujian seleksi masuk Mandiri Perguruan Tinggi Negeri SMMPTN Wilayah Barat tahun 2026 yang digelar di Universitas Malikul Saleh kemarin. Pelaksanaan ujian berlangsung selama 2 hari hingga Kamis hari ini dan tersebar di 7 laboratorium komputer yang berada di Kampus Bukit Indah, Kota Lok Sumawi, serta Kampus Relet, Kabupaten Aceh Utara. SMMPTN merupakan jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia. Jalur ini, pendengar, menjadi kesempatan terakhir bagi calon mahasiswa yang belum berhasil lolos melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Ya, Ketua Pelaksana SMMPTN Unimal 2026 yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Azhari ASEAN Engineer yang mengatakan pelaksanaan ujian dibagi menjadi 2 sesi setiap hari. Namun pada sesi keempat hanya digunakan 2 ruang laboratorium komputer. Menurut Azhari, Unimal kembali dipercaya sebagai salah satu pusat pelaksanaan ujian SMMPTN wilayah barat. Oleh karena itu, pihak kampus memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan lancar, transparan, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian, panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk laboratorium komputer yang telah diuji kelayakannya, serta tenaga pengawas yang telah mendapatkan pembekalan teknis sebelum pelaksanaan ujian. Yang pendengar, sementara itu Rektor Unimal Profesor Dr. Herman Fitra ASEAN Engineer meninjau langsung pelaksanaan ujian di sejumlah lokasi. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik dan memperoleh hasil terbaik sesuai program studi yang dipilih.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terpantau dari luar studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kondisi Banda Aceh saat ini berada di kondisi cukup cerah ya, cerah berawan mungkin ya, lebih tepatnya ya, berada di suhu 31 derajat dengan kelembapan mencapai 63%. Namun nanti pendengar, pada pukul 13 hingga pukul 18 sore nanti ya, kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh berada di kondisi hujan ringan dengan suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 90% ya. Namun pada pukul 19 maghrib ya hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kondisi Banda Aceh kembali cerah berawan ya, dengan suhu akhir berada di 25 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 90% ya. Cukup sejuk dan dingin mungkin ya hingga tengah malam nanti. Namun juga semoga kondisi tetap aman dan kondusif ya, jika memang nanti terjadi hujan juga sewaktu-waktu ya, karena kondisi saat ini tidak bisa kita tebak begitu saja ya. Tapi sesuai prediksi BMKG ya, semoga kondisi hingga tengah malam nanti dalam kondisi aman. Untuk Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan, tidak salahnya untuk selalu menyiapkan jas hujan maupun mantel ya. Jika memang nanti terjadi hujan ringan sewaktu-waktu, tidak menghambat Anda dalam melakukan beragam aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.

tetapi juga harus didukung riset dan pengembangan keilmuan. Menurutnya, dokumentasi menjadi langkah penting dalam menjaga pengetahuan tentang ornamen agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, ia mengatakan pendengar ada 3 bidang yang diprioritaskan. Yang pertama riset, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga pelestarian. Dan ia mengatakan ketiganya itu harus bergerak bersama dengan orang-orang akademis. Ya. Dan ia mengungkapkan pihaknya memiliki keinginan untuk mendokumentasikan seluruh ornamen Aceh dalam bentuk buku. Ya. Meski upaya serupa pernah dilakukan sebelumnya, Ibnu menilai dokumentasi yang ada belum sepenuhnya lengkap sehingga perlu disempurnakan dan diterbitkan sebagai referensi budaya yang lebih komprehensif. Yang mengatakan kehadiran buku ornamen Aceh nantinya tidak hanya menjadi arsip budaya saja ya, tetapi juga sumber pembelajaran bagi sekolah, juga bisa perguruan tinggi dan masyarakat umum. Nah, dengan demikian kekayaan ornamen Aceh tentu dapat terus dikenal, dipelajari, dan dilestarikan oleh generasi mendatang.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Besok berkah dimanapun Anda berada, kiranya kami sukakan sampai di sini rangkaian lagu-lagu pilihan di Banda Aceh siang ini. Dan pendengar, sebelum nantinya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:43 waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibatral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Sari berita. Haji Umar desak polisi usut kasus IRT yang dianiaya oknum debt collector. Pemerintah Kota Subul Salam resmi menjalani kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Haji Umar desak polisi usut kasus IRT dianiaya oknum debt collector anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman. Sapaan Haji Umar mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan VIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dianiaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan VIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar mendesak pihak kepolisian segera bertindak. Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
3: Tindakan penganiayaan, penyiksaan itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector, yaitu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu, nah ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FIF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
2: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat, korban, saksi dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FIF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Subul Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
4: Pemerintah Kota Subul Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemko Subul Salam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi. Wali Kota Subul Salam, Haji Rasid Bancin, menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Subul Salam. Selain itu, Haji Rasid Banci juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Subul Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun, Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
6: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
5: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, dukung data akurat. BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
8: Dan kita menyampaikan data dengan cara jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan cerdas mendapatkan data paling data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta lapangan. Karena sangat penting sensus ekonomi ini 10 tahun sekali. Karena kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS yang sedang melakukan sensus.
7: Dan dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus.

0: Terus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Tesnya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Jember.
1: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat, dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas, baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: tip dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang pendengar di mana pun Anda berada, kini akan hadir untuk Anda 100% Indonesia di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya pendengar, tidak lama lagi ya untuk anak-anak sekolah ini memasuki musim libur ya. Dan tentunya bagi Anda mungkin sudah memiliki planning nih bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya untuk liburan sekolah di momen ini ya. Nah, mungkin juga Anda punya rekomendasi nih untuk liburan kemana aja nih bagi pendengar yang lainnya juga ya, untuk bisa di sharing ya, mana tahu bisa jadi rekomendasi untuk pendengar dan juga yang lainnya nih ya. Mungkin pengen ke pantai atau ada situs sejarah ya, atau edu wisata yang mungkin juga Anda pernah kunjungi, atau ada tempat-tempat yang lain di Banda Aceh, Aceh Besar maupun wilayah Aceh lainnya ya, yang juga mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk yang ingin berlibur atau libur sekolah sesaat lagi ya. Anda bisa sharing nanti bersama kami di 100% Indonesia pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya Mbak, mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh Mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja Mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
4: Kantong belanjanya Pak,
6: plastik aja Mas, lali aku.
5: Lah Pak, gimana sih?
7: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang ingin bergabung bisa langsung di 0651443336 atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita sapa untuk yang pertama berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, ada Fitri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Apalagi hari ini lagi puasa ya, untuk menyambut satu Muharram, satu hari lagi bang.
0: Siap, semoga lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Baik Fitri, ini juga ke depan ya. Akan libur sekolah ini untuk anak-anak. Kalau Fitri ada rencana liburan gak nih? Atau stay aja?
1: Enggak dong, karena kan nih lagi apa sih sibuknya, lagi
0: ada kegiatan ya.
1: Kegiatan ada acara adiknya Fitri tanggal 27 nih di hotel Lading kan.
0: Siap.
1: Persiapan ke situlah gitu.
0: Oke, harus maksimal pastinya ya.
1: Tinggal berapa hari lagi nih Mbak Rifki.
0: Oke, moga lancar pastinya, kita doakan ya.
1: Amin, bukan Fitri ya, Mbak Rifki, bukan Fitri.
0: Iya, siap, sudah diketahui ya. Oke, Fitri, mau kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Yang sama semangat ya, siang ini Rosa, Hey Ladies ya, Bang.
0: Dari Rosa judulnya?
1: Hey Ladies.
0: Oke, kita sampaikan. Kita siapkan salamnya ke siapa aja.
1: Kalau perempuan itu jangan dianggap lemah, karena kalau perempuan itu dianggap lemah, gak ada otaknya gitu ya, Mbak Rifki.
0: Oke, siap, salamnya ke siapa aja?
1: Salam sama Bapak, saya selalu dan suatu Allah, penyambut terus dan di selalu saya Allah dan beri kesehatan terus saya Mbak ya.
0: Amin.
1: Tetap semangat Mbak Rifki.
0: Oke.
1: Kalau belum makan ya udah otw makan dulu nanti.
0: Siap. Oke.
1: Buat semua penyiar, pun satu berada Aceh, saya selalu buat Bang Ahmad, Mbak Aso. Ada siapa gitu, ada Mbak Aso gak Mbak Rifki?
0: Mbak Aso masih dirawat ya?
1: Oh, lagi sakit?
0: Iya, musibah kemarin, ada kecelakaan ya.
1: Ya Allah.
0: Beberapa hari lalu ya, bukan kemarin, beberapa hari lalu ya.
1: Ya Allah, innalillahi, semoga cepat sembuh ya, Pak Arso, didoain. Dan apa doa terbaik dari kecil buat Pak Arso, buat Kak Nadila Baru, Kak Lia Kapula dan Pak Dedi, Kak Cumaria, saya selalu Kak Cut, banyak mood terus dan selalu beri kesehatan keluarga Kak Cumaria, waktu lu kampung keramat. Siapa lagi ya, Kak Viola di Makassar dan Pak Idrus di Pekabada, semua keluarga saya selalu. Itu aja,
0: baik.
1: Mbak Rifki.
0: Sama-sama.
1: Dan tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih Fitri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Fitri di Darussalam ya, yang sudah ada plan agenda juga nih dalam waktu dekat ya. Terdoakan moga lancar jaya ya Fitri untuk kegiatannya. Oke, kita sapa di belakang Fitri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
0: iya.
2: Rifki.
0: Siap, dengan siapa di mana?
2: Cut Putra Namila ini.
0: Oke, baik. Cut Putra, karena suaranya mirip dengan Kak Ina juga di Batu. Makanya kita pastikan ya. Iya, oke. Apa kabar Cut Putra?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Di sana gimana?
0: Alhamdulillah baik juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini. Dan beberapa hari ke depan juga ini Cut Putra untuk liburan sekolah sudah mulai hadir ya. Kalau Cut Putra ada agenda ini di untuk masa liburan sekolah?
2: Tapi kan putra bukan anak murid.
0: Oh iya. Maksudnya bukan karena lima orang anak murid.
2: Ada feeling nih Bang Rifki.
0: Iya. Santai aja ya.
2: Belum tahu, mungkin nanti kan.
0: Oke, nanti plannya
2: rencana
0: ya.
2: Ada rencana.
0: Oke, kita moga lancar ya untuk kegiatannya ya, pastinya kita doakan ya.
2: Amin.
0: Oke deh, kita kasih lagu apa nih Putra?
2: Dari Nazi Basa Lama aja, Berduma Selamanya.
0: Oke, siap, salamnya ke siapa aja?
2: Ya, yang pertama untuk Bang Rizky yang lagi bertugas, sehat keluarga, mudah rezeki, panjang umur, selamat lima dunia dan akhirat. Juga untuk Bang Arto ya, lancar sembuh ya Bang, keluarga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk Bang Amar, Kak Kaira, buat Bang Putra juga, Bang Imas, terus untuk Bapak juga ya. Dan untuk Mas Roy, Kak Ina di Batu, dan untuk semua yang mendengarkan, semoga sehat semuanya. Salam spesial untuk suamiku Pro aja.
0: Oke, baik. Nah,
2: segitu aja Bang Rizky Mentua.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada Fitri dan juga Jur Putro. Kita coba break dulu ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan kali pertama bersama Rosa.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Kita sapa kembali yang masuk berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Kak Salwa ya.
1: Iya benar. Iya.
0: Gimana Kak Salwa kabarnya? Masih serak ya?
1: Iya, tapi serak-serak becek sih, gak apa-apa ya.
0: Sudah lebih baik ya.
1: Asik ya suaranya ya.
0: Kayak rocker gitu. Iya, moga cepat kembali suaranya ya Kak, lekas pulih ya.
1: Amin, makasih doanya. Doa yang sama juga buat Rizky, sehat selalu ya.
0: Oke, amin. Ya Kak Salwa, kita sebelum kasih lagu pengen tahu nih, mungkin Kak Salwa ada agenda nih liburan sekolah.
1: Kalau anak-anak ya?
0: Kak Salwa juga mungkin ada ngikut?
1: Iya, saya sih belum libur nih.
0: Masih tetap kita ikut jadwal kampus ya.
1: Iya. Mau final
0: nih. Oke. Moga kegiatannya apa pun itu.
1: Anak-anak sih biasa ke apa, Taman Rusak gitu ya. Kota Malaka kalau di Banda Aceh ya.
0: Iya. Pokoknya ada refreshing
1: ya. Kalau di tempat yang lain ketakutan juga sih laut ya.
0: Iya. Oke, moga aman jaya kegiatannya ya Kak.
1: Iya benar. Apa ke gunung sana tuh, ke apa namanya, pohon kurma kali ya.
0: Iya. Oke. Moga lancar jaya ya kegiatannya ya Kak. Oke deh. Kita kasih lagu apa Kak siang ini?
1: Lagunya dari yang baru apa yang ada ya?
0: Dari yang baru di kita ada beberapa ini ya. Mungkin ada Afgan, ada...
1: Afgan apa sih yang baru?
0: Tak ada rencana ku jatuh cinta.
1: Jatuh cinta lagi kan lebih bagus ya.
0: Dari Afgan ya? Oke.
1: Iya, benar.
0: Boleh, untuk salamnya ke siapa aja?
1: Oke deh. Bang Arso sakit ya?
0: Ya, kecelakaan beberapa hari lalu ya.
1: Tapi nggak operasi kan?
0: Operasi di bagian tangan ya?
1: Tangan ya?
0: Iya.
1: Mungkin sama suamiku
0: enggak? Kurang tahu ya, kemarin di CAS dong.
1: Iya, bercanda mungkin. Karena kalau mungkin banyak dokter spesialis tulang kali ya, atau bedah apa gitu ya. Bedah tulang kali ya?
0: Iya, betul.
1: Oke deh, lagunya udah ada. Terus buat Rizky ya, selamat tugas. Tapi mendung gak di sana, Rizky?
0: Berawan sih ya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Terus buat Rizal juga Dika ya, salam ya buat Bang Dikanya ya Rizal.
0: Iya, oke.
1: Oke, buat siapa lagi, buat Mbak Isan juga selamat siang, sehat selalu. Siapa lagi ya buat semuanya deh, buat kru-krunya Pro Software Banda Aceh semuanya. Yang spesial laginya buat mantan pacar ya.
0: Oke.
1: Yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan lancar semuanya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kak Salwa.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih kami nantikan di 0651443336 ya. Oke, di belakang Kak Salwa kita coba sapa lagi nih. Assalamualaikum. Iya, terputus, bisa dicoba kembali ya. Di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, kita sapa berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Iya, dengan Kak Yana?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, gimana
1: kabar Rizky?
0: Alhamdulillah, baik. Di sana gimana Kak kabarnya, cuacanya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Cuacanya lumayan mendung-mendung manja nih.
0: Oke, okay, baik. Semoga aman-aman ya.
1: Amin, semoga okay, aman deh. Terkendali ya.
0: Siap. Kalau Kak Yana gimana nih, liburan anak sekolah, ada agenda kah?
1: Anak Kak Yana gak liburan sekolah lagi, liburan kerja.
0: Iya, mungkin mengikuti agenda libur sekolah lumayan juga 2 mingguan ya.
1: Mau rencana sih besok mau ke Sigli gitu kan.
0: Oke deh, semoga
1: jalan-jalan juga, kalian ada kepentingan juga, pokoknya liburan deh.
0: Oke deh, semoga aman jaya ya.
1: Amin.
0: Siap. Oke, kita kasih lagu apa Kak Yana?
1: Lagu hari ini dari Krisdayanti aja, Menghitung Hari.
0: Oke, Menghitung Hari sudah dekat juga ya. Iya, kita siapkan salamnya ke siapa jadi.
1: Oke, salam pertama Pak Rizky. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Arso juga, semoga cepat sembuh Arso.
0: Amin.
1: Terus buat Juju di Sabang, Bucuk Maria, Fitri, Masoy, Bang Heru, Dina juga di Wato. Isa, terima kasih terus ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Rizky.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bacakan satu WhatsApp di belakang Kak Yana, ada Mas Roy ya. Apa kabar Mas Roy? Semoga sehat selalu ya. Ini Mas Roy pengen request lagu dari Ria Resti Fauzi, Ku Tutup Layar Cintaku. Oke, okay, nanti kita carikan ya. Salamnya untuk Rifki Khaira, Kak Yana, juga Cut Putra Nabila, Lia, untuk Ayu di Maluku Utara, Viola di Makassar, dan semua teman-teman aja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Spesialnya untuk Khaira aja, salam manis aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuknya Mas Roy di kesempatan siang ini. Kita langsung hadirkan mendengar beberapa lagu yang sudah dipesan. Kali pertama bersama Afgan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Balik lagi suara pendengar di zona 100% Indonesia ya. Oke, untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat di 00514433 atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Idrus.
0: Okay. Ya baik, Pak Idrus apa kabarnya nih Pak?
1: Ini dengan siapa? Rizky ya?
0: Iya benar Pak.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya baik, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya, di sana cuacanya gimana Pak di Pekanbada Pak?
1: Di Pekanbada ini mendung.
0: Mulai mendung ya?
1: Ya.
0: Oke, moga aman-aman juga ya kegiatannya ya Pak.
1: Ah, okay. Kemudian kalau di sini memang sudah ya, dirancang ya. Sudah begitu beratnya hujan nggak banjir kita
0: rumah baru. Oke, amin amin semoga ya.
1: Ini dari beralamin.
0: Ah, oke, okay. Kita kasih lagu apa Pak Idrus?
1: Saya kepingin lagu lawas merantau dari siapa? Dari Titik Sandora apa siapa
0: lagu Titik merantau? Sandora ya merantau judulnya ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik kita siapkan itu aja Pak.
1: Ya, untuk teman untuk Rizky,
0: okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Baik, amin. Semoga
1: tidak sampai tuntas.
0: Amin.
1: Dan mudah Rizky.
0: Ya, amin.
1: Semoga sampai dalam lindungan Allah Taala.
0: Okay, amin.
1: Dan tidak lupa pula buat Kak Yuyu di Sabang. Rizky, Barang Fiji, siapa anak? Bang Isan, Barang Fiji.
0: Ya.
1: Ya, buat semua-semua lah. Saya pun kurang ingat lagi nama-nama.
0: Okay. Baik.
1: Mungkin saya sudah kurang lancar.
0: Siap, aman Pak. Itu ya. Aja Pak.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Pak Idrus. Kita sambut lagi di belakang Pak Idrus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rifki.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Eli di Pagar Air nih.
0: Iya, gimana kabar Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dek Rifki sehat juga kan?
0: Baik, alhamdulillah. Baik juga sehat Kak di hari ini Kak.
1: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semuanya. Amin.
0: Iya, Kak Eli gimana nih? Ada agenda liburan mungkin sama anak-anak atau keluarga di liburan sekolah nanti?
1: Insya Allah ya, paling-paling ke kampung.
0: Ya pulang sesaat juga ya.
1: Iya, saya juga kan ada yang ospek juga kan.
0: Okay.
1: Satu libur, satu ada kegiatan.
0: Kegiatan ya, ya. Oke, bagi-bagi ya. Moga lancar-lancar kegiatannya ya Kak.
1: Amin.
0: Oke, okay, kita siapkan lagu apa nih Kak Eli?
1: Dari Iwan Fals, satu Nona dia.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa aja Kak?
1: Salam untuk Pak tadi ya, semoga Pak Idrus sehat selalu. Untuk Lia juga di Bernun, untuk Isang, untuk Mirza juga di Bernun, untuk Ijal juga di Simulu, semoga sehat sekeluarga. Dan untuk Wakta, untuk Kak Juju di Sabang, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya.
0: Oke, baik.
1: Untuk Rifki, semoga sehat, selamat bertugas sampai selesai nanti ya.
0: Oke, amin.
1: Terima kasih.
0: Siap,
1: assalamualaikum
0: sama-sama,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eli. Kita coba bacakan ya satu WhatsApp juga yang sudah gabung ini. Ada Dr. Benny di RSUZA ini ya. Salam kenal ini Dr. Benny ya. Pengen diputerin lagu dari Dewa 19. Oke, judulnya Kamu. Kamu satu-satunya. Oke, nanti kita siapkan ya dokter. Untuk Dewa, lagunya Dewa 19 nih, biar semangat terus kami di ruang OP bedah katanya. Oke, baik. Ya, kita hadirkan nanti ya dokter ya. Spesial banget itu lagunya untuk yang lagi kurang sehat suaranya katanya ya. Oke, baik. Jaga makan dan istirahat yang cukup ya pesannya ya. Oke, rekomendasinya kalau menurut saya di Pasir Putih. Oke, untuk liburan sekolah anak-anak barangkali ya. Asik suasananya nih. Oke, baik, terima kasih Dr. Benny juga rekomendasinya ya. Untuk kesempatan siang hari ini sukses terus juga nih dokter untuk tugas-tugasnya. Baik, kita langsung break lagi pendengar. Hadirkan lagu requestnya Pak Idrus kali pertama ya, bersama Titi Sandora, Merantau.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hei, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Dan selamat datang bersama Tulus Jatuh Suka, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Saya Rifki Batral mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Dan sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta se-Indonesia mengikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional di kesempatan sore hari ini. Akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar untuk Banda Aceh sore ini, edisi Kamis 6 Juni 2026. Selama 5 jam ke depan dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda dengan sederet lagu pilihan dan juga program-program menarik lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Persatu RRI Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Beranda Astacita Nasional. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung dengan Persatu RRI Jakarta dan mari kita sama-sama ikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kami mohon maaf ya. Tadi sempat terjadi putus koneksi bersama Persatu Area Jakarta. Kini akan coba kembali bergabung bersama Persatu Area Jakarta dan kami akan segera lanjutkan Beranda Secita Nasional. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak, ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4

0: untuk ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
0: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
0: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Kadang petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
0: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Kadang cari rawa-rawa yang ada stok air, kadang masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat
0: melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi, beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh
0: mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk

0: untuk petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
1: Baik. Baik, Pak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami, RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar. Bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia.

0: Veranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didi.

representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya, faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah, kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi, bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar. Hmm.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan.

0: Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja, Pak, yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik, Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya, Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan, Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini, Pak, pengaruhnya, Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini, Pak, terkait untuk pemerintah ini, Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini, Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu itu tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena masih ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi

0: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita sama-sama mengikuti Beranda Astasita Nasional ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta yang turut disiarkan juga di Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk di Banda Aceh. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu hiburan untuk Anda masih di Banda Aceh sore ini bersama Amar.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, saat ini kami pantau, ini cuaca sudah terlihat mendung ya. Saat ini suhu berkisar di angka 28 derajat Celcius, dan tentunya mungkin di beberapa tempat ini sudah juga dihampiri oleh hujan ringan ya. Dan dari bmkg.go.id ini kami lansir pendengar, ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pada hari ini 18 Juni 2026 pada hari Kamis ya. Prediksi awal ini akan terjadi dari pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini belum terjadi ya di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda, belum kami tanyakan kepada lain. Apabila ada informasi di mana terjadi hujan lebat, boleh Anda kabari kami lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir ini, pendengar, masih akan terus terjadi ya, prediksinya sampai pukul, masih diprediksi akan dapat terjadi sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat maksud kami, atau nanti pada saat kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama melaksanakan ibadah salat asar yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Islami pilihan sambil kita menantikan waktu kumandang azan. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat asar.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Pendengar, kami masih akan hadirkan lagu hiburan untuk Anda dengarkan ya di ruang dengar Anda. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Banda Aceh sore ini.
4: Ya, pendengar, dokumentasi ornamen Aceh dinilai perlu segera dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang tengah dikembangkan oleh pegiat seni dan budaya Aceh agar berbagai motif dan ragam hias tradisional tidak hilang ditelan zaman. Owner artistik interior Ibnu Kasab mengatakan pelestarian ornamen Aceh tidak cukup hanya melalui penciptaan karya seni, tetapi juga harus didukung riset dan pengembangan keilmuan. Menurutnya, dokumentasi menjadi langkah penting dalam menjaga pengetahuan tentang ornamen agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia mengungkapkan pihaknya memiliki keinginan untuk mendokumentasikan seluruh ornamen Aceh dalam bentuk buku. Meski upaya serupa pernah dilakukan sebelumnya, Ibnu menilai dokumentasi yang ada belum sepenuhnya lengkap, sehingga perlu disempurnakan dan diterbitkan sebagai referensi budaya yang lebih komprehensif. Pendengar, untuk berita ini bisa Anda saksikan bisa Anda baca secara utuh di rri.co.id dan bisa juga Anda saksikan lewat kanal YouTube kami di RRI Banda Aceh Live dalam dialog UMKM Talks RRI Banda Aceh Senin 15 Juni 2026.
5: Krik krik krik krik. This

Tahun 1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari Tanah Suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
2: Uang sampai dengan 14 kepulangannya lewat Madinah. Kalau sini kloter 1 kepulangannya lewat Jeddah, tapi untuk kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Dan tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada penitia. Kalau ada kekurangan kami mohon diperbanyak maaf.
1: Kepala Asrama Haji kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
3: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Mm-hmm. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simalu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
5: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja penukaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi yang tadi, kita akan mengunjungi 5 pulau 3T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Brebes, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
4: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, A. Murtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Aceh, AKBP M. Nuzir, kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
6: Rekan-rekan dari media, baik media elektronik, TV, radio, media cetak, dan media yang telah hadir dalam kegiatan kita di pagi hari ini.
1: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, jumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Meligo, Polda Aceh, dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga IRT yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
8: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
7: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI.

0: mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
1: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran, kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
0: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
3: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Malabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
4: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
3: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Malabo terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Malabo Tama Maulizar melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar, MA, sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi

0: teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
1: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan ini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
0: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan, Marha Jadwal, mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
2: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun kebelakang, hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
0: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
3: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayu. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
4: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMT Kabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
5: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah dan peradaban Islam, bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah, hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik, maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari 1 Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segala-segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
4: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Meriah, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
6: pada
4: sebelumnya.
6: Pada hari yang setelah ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada intinya adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya, dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
4: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
8: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Tersiapkan anggarannya 12 bulan. Tapi di situ kami sebut siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% itu disiplin.
7: Ditambahkan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra. Kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40x40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi, salah satu di antaranya tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada para generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian itu tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan pendampingan guru. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan keluarga.
3: Sekolah ini kan nanti generasi yang akan meneruskan dalam segala hal, dalam segala bidang. SMP kami juga, SMP 7 juga, mengingat lahan kami yang agak luas, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan ada bibit ini, dan nanti akan kami mengarahkan kepada siswa, begitu juga didampingi oleh gurunya, agar biasakan membudidayakan menanam beranak tiap batang cabai, terong dan lain sebagainya yang khususnya untuk dimanfaatkan sendiri, kalau memang ada lebihnya nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesya Abdul Rauf, Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung, door-to-door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti himbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya, Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM, hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore untuk warga Kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh ya, lewat audio mobilnya, dan mungkin saat ini sedang melewati Jalan Sultan Iskandar Muda ya. Semoga perjalanan Anda tetap menyenangkan dan tentunya tetap berhati-hati di jalan ya, apalagi saat ini Amal sudah memperhatikan lalu lintas di sekitar Jalan Sultan Iskandar Muda ini sudah mulai padat merayap ya, baik itu yang menggunakan sepeda motor dan juga mobil ya. Jadi tetap terus berhati-hati, mungkin Anda saat ini sedang jalan pulang ke rumah ya, tetap berhati-hati supaya sampai ke rumah dengan selamat. Selamat sore juga untuk warga Kota Banda Aceh yang saat ini sedang berolahraga di lapangan Belang Padang, semoga dilimpahkan kesehatan yang banyak ya, tetap terus sehat untuk menjalani kehidupan sehari-hari Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, Banda Aceh sore ini masih akan kembali bersama Amar ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan segala tantangan seperti pencemaran dan perubahan iklim yang ekstrim. Kaum muda didorong menjadi pelopor gerakan pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam guna menghadapi berbagai tantangan kerusakan alam yang terjadi saat ini. Pengamat sosial kepemudaan Islamic Civilization in Malay Archipelago Forum atau ICOMAF, yaitu Hadi Irfandi, mengatakan anak muda memiliki potensi besar untuk menyebarluaskan kesadaran lingkungan karena didukung kemampuan teknologi, kreativitas, serta akses informasi yang luas. Ia menjelaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari ibadah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW melalui berbagai hadis dan juga praktik kehidupan beliau. Generasi muda dapat berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing, mulai dari menulis artikel, membuat konten edukatif di media sosial, hingga menginisiasi berbagai kegiatan kampanye lingkungan. Ia juga berharap semakin banyak generasi muda yang memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan edukasi tentang lingkungan dari perspektif Islam. Dengan demikian, upaya menjaga kelestarian alam tidak hanya menjadi gerakan sesaat, tetapi menjadi bagian dari budaya dan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan generasi mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Cesur ini ya. Dan tentunya pendengar, saat ini kita ini sedang berada dalam masa-masa euforia Piala Dunia ya. Nah, di Sabang sendiri, euforia Piala Dunia ini meningkatkan penjualan perangkat TV digital di kota Sabang. Euforia Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi pelaku usaha elektronik di Sabang. Penjualan perangkat televisi digital dilaporkan mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa, dan peningkatan ini sudah terlihat sejak sebelum turnamen berlangsung. Karena gini, masyarakat mulai melengkapi perangkat televisi mereka untuk menikmati siaran pertandingan dengan kualitas yang lebih baik. Pemilik toko elektronik di Sabang, Muazimi, mengatakan peningkatan penjualan terutama terjadi pada perangkat penerima siaran televisi digital. Permintaan tersebut berasal dari rumah tangga maupun pelaku usaha warung kopi. Menurutnya, perangkat yang paling banyak dicari masyarakat saat ini adalah antena digital dan juga set-top box. Sebab sebagian besar rumah tangga telah memiliki televisi sehingga hanya memerlukan perangkat tambahan untuk menerima siaran digital. Selain perangkat penerima siaran digital, televisi berukuran besar juga mulai banyak diminati menjelang dan selama berlangsungnya Piala Dunia. Permintaan tersebut umumnya berasal dari warung kopi dan tempat usaha yang menggelar kegiatan nonton bersama pertandingan sepak bola.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami pilihan dan juga pengajian untuk ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026 atau juga bertepatan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah, insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita bergabung bersama Masjid Tabiatur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib yang malam ini akan dibawakan oleh Tengku Abdurrahim Leblang. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Hadirin hadirat sekalian, sambil kita niat i'tikaf demi untuk menambahkan membudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu waktu salat Isya, marilah kita bersama mendengar sedikit pencerahan agama. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف ومؤلف ونافعنا في الدارين آمين. فصل في بيان حقيقة الصبر. Ini pasal pada menyatakan hakikat sabar. Bagaimanakah yang disebut dengan hakikat kesabaran? Maka di sini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, I'lam annahu murakkabun minal ilmi wal hali wal amali. Fal ilmu fihi kasyajari والحال كالأغصان والعمال كالسمار. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sabar itu tersusun daripada tiga perkara. Sabar itu dia tersusun daripada tiga perkara. Pertama, ilmu. Jadi bagaimana kita sabar kalau kita tidak punya ilmu tentang kesabaran itu? Yakni mengetahui akan bahwa sabar itu baginya kemuslihatan. Dia tahu bahwa sabar itu merupakan satu kemuslihatan, satu kebaikan, bahkan satu anjuran, bahkan satu perintah di dalam agama. Dan baginya beberapa faedah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dengan kesabaran tersebut, Allah memberikan Beberapa faedah yang memberi manfaat bagi seseorang yang sabar itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia tahu itu, dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, maka jadi ia berperangai dengan sabar itu. Karena dia tahu bahwa kesabaran itu merupakan satu kebaikan, satu kemaslahatan, satu anjuran daripada Allah dan Nabi-Nya di dalam agama. Dan dia tahu bahwa di dalam kesabaran tersebut ada faedah-faedah yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Karena dia tahu itu, maka dia bersifat dengan kesabaran. Dia berperangai dengan kesabaran. Dia berkarakter dengan kesabaran. Sehingga sudah menjadi satu tabiat di dalam kesabaran bagi orang yang mempunyai sabar tersebut. Jadi bagaimana caranya sabar tersebut? Bujur kesabuh perangai bagi gedanya. Bujur kesabuh tabiat bagi gedanya. Ada ngurung kekun. Nyo kabih sabar apa? Beritimoh lila elok. Kabih sabar, beritimoh lila elok. Karena sabarnya, nyo hanji abih-abih. Kabih siat, beritimoh lo. Agi anak mbak pisang. Kamati maji, kamati nangji, beritimoh neng lo. Beritimoh lilo. Beritimoh lilo. Ya lagi yang. Abih-abih. Ya mana? Lagian geyu kesabaran bagi getanyo di dalam kehidupan dunianyo yang panahnya memang berat, walaupun berat balasannya pirayu. Kedua hal, yakni berkelakuan di dalam hati dengan sabar atas kesusahan. Jadi yang pertama benar ilmu, artinya betapa kiban sabarnya lagi kepegah ikut. Yang kedua sabarnya begitu lama tinggalnya, sabarnya begitu lama tinggalnya, sabarnya begitu dalam jiwa dalam roh tinggalnya, sehingga tinggalnya hana bagah bengi. Sehingga kita yohana bagah amarah terhadap siapapun. Lebih-lebih kata yakini dan kata imani bahwa sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Menyok kata imani, kata yakini lagi ya, artinya telah kita putuskan dalam hati kita, tiada ragu kita sedikit pun bahwa orang sabar tersebut beserta Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan serah dirinya kepada Allah. Nyan kaitamang sabarnya dalam hati gonya. Kaji kesabuh hal, kaji kesabuh sifat yang cukup get, yang kaidu dalam hati gonya. Ya mana? Kesusahan berbuat ibadat, pada buat ibadat berat. Menyo contoh bak semayang, ijah bersuci, kanajih ijah payah darah, kanajih musalla musalla payah darah. Alian bat ajak uman kadang agak jauh. Bat ajak tuhi. Bat ajak kadah, hajat ubud, hajat rayut dan sebagainya. Berat. Ya, kemudian tetruk kedih ke bancarang. Tak ilah daya pakaian ketanya baik kenang najih. Ya, bat tempat kadah hajatnya. Bat tempat buang air kecil. Bat tempat buang air besar. Tak jaga dengan cukup get. Iban cara baik kenang najih bak pakaian katanya dan bak anggota tubuh katanya supaya sah semayang katanya dengan sempurna. Kemudian tak jaga lo bak-bak hal yang lain, ya, sebagaimana wate katanya dah semayang baik na dalam hati diibadah rasa ujub, merasa diri kita hebat, merasa diri kita yang sah semayang. Seolah-olah kau mana sah semayang tanya yang sah. Bina lah mati tanya sifat takabur. Iban cara bersifat dalam hati katanya. Bina tak anggap remeh orang yang lain. Siklung yang paling sempurna semayang. Kau siapa nak betul sabuk. Bina mana. Jadi susah. Badapun pun ibadahnya penuh dengan kesabaran walaupun berat. Kadang-kadang udara agak suum. Kadang tempat-tempat yang kita ibadahnya agak sempit. Tapi tetap kita yang terlanjutkan. Tetap pupun ibadat. Kadang-kadang sakit. Payah. Badan buat ibadat. Tapi tetap buat ibadat. Dan daripada kesusahan meninggalkan maksiat. Badengai maksiat berat. Betul-betul berat. Lebih-lebih maksiatnya. Sitka dikerasi tirau-rau urungnya li maksiatnya. Kapayah mak kepeglahro ni mak maksiatnya. Tapi bagaimana caranya? Geilah daya. Walaupun berat, walaupun susah. Tapi tetap gesabar, geilah daya. Geminta sirama rohani, geminta gure. Geilah daya kebancara maksiatnya begetinggai. Dan sabar daripada kesusahan meninggalkan berlebih-lebih di dalam syahwat yang mubah. Memang pajuh makanan mangat-mangat dan yang napeng hana getam dalam agama je. Tajib minuman-minuman yang mangat atas nama hana mabukkan hana mendalat, hana masalah. Memang boleh. Tetapi bagaimana kita mensabarkan diri daripada berlebih-lebih di dalam iaitu kerinduan katanya babuk yang mubah juga hanggebi pelebih kejik kepegah lebih Rasulullah makanlah dikala terasa lapar berhentilah dikala terasa kenyang hanggebi melebih-lebih karena menyokata melebih-lebihnya nyokai bedah penyakit lain teruk kamu tengok wateka tengok katanya sikap ber'er bak ibadat. Maka lepegah oleh Luqmanul Hakim bak anak kau ya. Hai anak kau tu lah. Tak paksa diri kata. Bak pupuk ibadat. Bek bu'a kata. Karena bila hana tak paksa diri kata bak pupuk ibadatnya. Akan tinggai atas-atas yang kewajib oleh Allah. Akan tinggai atas kefardu oleh Allah. Maka tak paksa diri kata. Untuk dah pupuk ibadat. Kibancara bek sampai gata bu'o bek sampai gata dikerasi oleh iaitu malas gata dan menansilam daripada menanggung kesakitan bala watai gebi bala li Allah berat watai gebi penyakit li Allah berat watai gebi banjir watai gebi penyakit-penyakit nyo berat. Bada sabar berat, tapi tetap bersabar. Menanggung kesakitan. Karena bertingat dalam hati kedayu. Dan kerja baik pada kedayu dengan Allah. Baik pada kedayu dengan Allah. Dengan penyakitnya. Bertingat di takalan penyakit. Bertingat yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah. Ya benar. Jadi yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah dalam hati kedayu. Nyo berarti tak sabar kata nyo. Kadang kala dengan geberi penyakitnya oleh Allah, ampun dosa kata nyo. Dengan geberi penyakitnya oleh Allah, selamat kata nyo singgah di akhirat. Jadi menyona tak ingat lagi ya. Tanya tak terima. Tak rida. Atuh kata kadar Allah yang kegeberi kepada kata nyo. Bala. Tak terima. Pakan tak terima. Karena tak ingat lagi katanya bahawa sang pemberinya tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesusahan kehidupannya lebih-lebih lagi urunya ekonomi berat. Kadang-kadang badan mekat hana lagut, hana laris. Ia bagaimana kena sikapi? Barakan lagut sampai lagut barakan. Kadang urunya hana lagut. Apakah lagi benci kepada Allah? Hanya tak benci kepada Allah. Dumnakah gebi kejayaan oleh Allah kepada katanya? Orangnya kadang-kadang baru terjadi ya tanya. Nyo ialah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu katanya sabar. Yang perlu katanya tak ingat
3: daripada Allah dengan sebab hana lari pada mengkan gop lari gop lagut gop kadang ada hai demai piuh bungkuh barang gue tanya kata pegah kadang-kadang kalau metikut Allah hana adi pekan ji lagut hana piuh pekan lum melari dan nyan yang perle lagi tanya betah ingat baik sampai timbul yang lagian ia sehingga reluh akidah katanya rusak iman katanya karena hana kesabaran mana reluh pula in makanya betah ingat lebih-lebih ekonomi yang si berat sehingga aku pegang nah yang aku ampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa katanya dengan susah bak tak minta rezeki dengan susah bak tak minta belanja bahkan nah dosa-dosa rayu yang han ampun dengan pulain ampun dengan susah bak tak minta rezeki kadang-kadang tak muka kupi pihak lagu ha? Tak benda tak muka es krim es krim pihak lagu alian tak benda tak muka buah potong pihak lagu dengan tak muka buah potong kaitu hujud ya. Jadi nyo perlu kesabaran tak minta jalan keluar B yang gembira rezeki oleh Allah berpenuh rasa syukur kepada Allah B yang gembira rezeki oleh Allah dan terima oh gembira beranya 50 ribu bersyukur kepada Allah ucapkanlah Alhamdulillah pergunakanlah kalah rezeki pada tempat yang keperintah nyo kadang bang gembira rezeki kadang main chip bang gembira rezeki kadang-kadang tak main judi bang bi rezeki kah salah pakai nyo tiada mensyukuri sehingga hang bile oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hana sesuai lagi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi memang berat bak minta rezeki maka perlu lagi tanyo kesabaran yang ketiga beramal yakni telah berperangai dengan sabar dan telah bersifat dengan sabar itu dengan tiada bersusah hatinya pada tiap-tiap kedatangan bala atau kedatangan kesusahan dengan tiada diberhatinya jadi lihna ilmi katanya kemudian di samping beno beriduk sifat sabarnya dalam hati kemudian sifat sabarnya seolah-olah bekal lagi perbuatan yang si uro-uro yang sehingga hana beratli katanya yang sehingga katanya penuh keridhaan terhadap cobaan penuh keridhaan terhadap kesusahan penuh keridhaan terhadap hal yang memang tak diinginkan lagi-lagi-nya tapi senang hati lapang dada dan terima hana beratli kaji kesaboh iaitu amal sehari-hari kaji kesaboh sifat yang melengket bak diri katanya yang sehingga hana beratli katanya dah lakukan kesabarannya mengamplikan kesabaran pada diri katanya nyo hana li beratli pakan karena kaji kesabuh perangai kaji kesabuh tabiat bagi katanya maka menyona lehe macamnya di dalam menjalani kesabaran nyo penuh hikmah di dalam menjalani kesabaran penuh manfaat di dalam menjalani kesabaran hana berat membacut bahkan yang pertama karena ilmu bak sabar yang kedua kaidu sifat sabar dalam hati yang kelihe sifat sabar yang hidup dalam hati bak ganyan ibarat kalage buk si uro-uro ibarat lagi tabiat yang hana lekang li bak ganyan agi kun urung awai al awalu tubian kibal latim menamangan adik kamangan bak sabarnya gop ikun ku gayan biasa mendah gop caci gayan sulu mendah gop ka macam-macam buku gayan gayan hana go open santai mendah biasa-biasa mendah jadi nyo ke nyo ka mudah bagi sira urung di dalam menjalani sabar Tapi minyak hana siput yang kelihnya ada yang kelih eh lebih dua matang elme na dan sabar na bakti. Tapi bak kejalankan siput sabar bakti kanya bak kepeduk siput sabar bakti kanya karena halam mentabiat siput sabarnya bak kanya sehingga wate dikul lego berat memang hang bala tapi kerut boleh kuning roh ma imata bungkuk dengan tubuh bak kepedun pakan berat tetat. Atai kun kadang-kadang nah putih o kata kedingo. Ya benar. Watai di kun berat atau atai kun. Ya benar. Meling-ling ia mata kata kun. Pakan karena memang penuh iaitu keberatan. Ya. Tapi walaupun menan tetap sabar. Ya. Pakan karena sabarnya nyo ialah sabuh perintah. Bahkan sabarnya nyo merupakan sabuh kewajiban. Baik sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan. Baik sampai terjadi malapetaka yang iaitu sangat-sangat berbahaya. Maka adalah ilmu pada bahagi yang pertama itu nyo ibaratnya seperti batang kayu. Jadi buno sabarnyo nyo tersusun daripada leh perkara. Yang pertama benda ilmu. Jadi dalam kesabarannya ilmunya ibarat bakai. Ibarat batang sibak bakai. Maka menyohana ilmu haidu sabar bak urunya. Malah kebiasaan ini kaikun ke dayo dah kungue kurungnya. Bahkan karena hana kesabaran itulah sifat dendam. Kaikun dah balah. Oi poh dia dah poh ji. Yang ehnan pikiran. Yang ehnan ilmu. Yang sifat dendam. Man mbak hukum kan je kai poh dia dah poh ji. Yang keehnan ehnan ilmu. Ilmu fikah mentong. Hana ilmu tazkiyah. Ilmu fikah mentong. Mbak kedayung. Yang kerja ke pegah. Ya. Dalam. Iaitu kitab Tauhid. Sira urung yahana ilmu tazkiyah, yahana ilmu tasawuf. Walaupun ngayam malib tetap fikah. Ya, fikah yang teruk lah yang hijau. Tapi hana ilmu tasawuf maju. Ha. Nyan kebegah. Ha. Idang kau nyan. Bak iaitu nafsu, nafsu lawamah. Ha. Hai ik bak nafsu mulhamah. Apalagi nafsu amar, nafsu iaitu nafsu mutmainnah, pulang bak nafsu ya radiyah, mardiyah, kamilah, mukammalah, haitemi ji kaku paling-paling yang ke bak nafsu lawamah, nafsu galak kebaikan, galak dahat ni ke bak kebaikan. Tapi mantang ee betalu li amarah, li nafsu amarah sigogo, sigogo kata lu li kamenang nafsu amarah. Tiga-tiga kali bubuk masjid. Mama sama-sama main depan ikut. Bahkan karena hana itu. Iaitu. Ya, sifat iaitu. Hana itu nafsu iaitu mutmainah. Ya. Ya mana. Maka. Dalam kesabarannya. Benda ilmu. Ilmunya ibarat batang kayu. Artinya. Pondasi yang cukup kuat. Di dalam kesabaran. Nyo benda ilmu. Ilmu tentang sabar. Ya. Bahkan urnya hana sabar. Karena hana ilmu dan sang sabar. Apa hikmahnya dari kesabaran? Apa manfaatnya dari kesabaran? Apa faedah dari kesabaran? Hana kedepu. Dan hukum sabar. Nah hukum sabar wajib. Nah hukum sabar sunat. Jadi karena hana ilmu kesabaran, kaku wate gop kunya, ikinya gugop, degop pohnya, yang kepoh gop, anggop bicok dah yang bicok dah gop, menang-menang gaju, hana doktor yang dianjil lagi, hana berhenti lagi, kaku sampai kiamat dunia menang. Ya. Yang lagi, dan hal pada bahagian yang kedua itu seperti cabangnya. Jadi bunuh ibarat ba, ilmu ibarat ba. hal artinya di samping karena ilmu dia, sifat sabarnya berhidup hati dia walaupun berat. Memang mantap berat, berat mantap timah. Ruhi mata mantap timah. Upih uk mantap timah. Ya benar. Berat datang mantap timah. Ya benar. Kadang-kadang haik dapat jahubu dan tak dengar. Ada yang musuh leci ke daya. Haitim, haitim lahat bu. Ya benar. Bubu haik dapat jahubu dari kena. Mempikiran, murah-urah mempikiran tu. Ya, tapi karena nak elemen mana? Ya, biasa mantap. Ya, seperti cabangnya. Dan amal pada bahagian yang ketiga itu seperti buahnya. Ya. Jadi karena bunuh karena boh, karena hasil, wate karena hasil, kadente, ya karena yaitu sesuatu yang bermanfaat. Ya, benar. Jadi hanale susah. Maka dalam kesabarannya yang pertama benar ilmu. Berdepa bahawa kesabarannya anjuran agama, sabuh kemuslihatan yang dalam agama, dan nanti sabarnya na faedah yang bermanfaat bagi kita dalam dunia dan dalam akhirat. Dan yang kedua hal, berhidup sifat sabar dalam hati dia walaupun berat. Memang berat hat. Berat hat. Tapi berhidup di banjara. Ya benar. Yang kelihatan sifat sabarnya di samping baik ibu hidup bagaimana berjaya ketabiat, berjaya keamalan sehari-hari. Ya benar, berjaya keamalan sehari-hari. Ya benar, baik lebrat watena sesuatu kesusahan, kepayahan, keberatan, biasa betul cari jalan keluar. Hana menjadi sabo hal yang beban yang sehingga gunanya jika pijut dorot-dorot hana jika ke mana. Bahkan karena kata depu hikmah-hikmah haji. Ya benar. Demikianlah hakikat sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan lagi menyebutkan hakikat sabar itu oleh Maulana wa Sayyiduna Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitab Darussamin. Wasabru habsun nafsi ala karihin yatahammalu aw lazizin yufarriqu wa huwa alal faraidi wa tarkil muharramati fardun wa alan nawafili naflun wa fil masaibi wal alami fatarkul jaza'i wa syakwa min Allah fardun wa ma zada fahuwa naflun. Artinya bermula hakikat sabar itu yaitu menahan nafsu daripada amarah. Datun nafsu dayo daripada yaitu melakukan hal-hal yang hana perintah dalam agama. Menahan nafsunya daripada marah atas suatu yang dibenci yang datang kedatangan itu. Atau menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang disukainya yang mencerai akan dia. Yang pertama datuh nafsu danyo atuh saboh kebencian yang harus tatanggung lagi danyo atuh saboh hal yang hana gedayo senangi tapi payah tapi kul lagi danyo payah tatanggung adan lagi danyo memang berat tapi payah dah tanggung. Contoh maksud. Meninggal orang syik tu. Meninggal orang syik tu berat. Gajit ladung. Mata meninggal orang syik tu. Stres tu. Mata meninggal anak tu stres tu. Anak tu. Ya umur 7 tahun. Lagak-lagak. Ganteng-ganteng ni. Anak indang tari-tari. Tiba-tiba akan kecok oleh Allah. Kalimik tu. Ayah haji. Lantika air. Draw-draw karang mati. Bak ketinggal kerana. Berat. Ya mana. Jadi. Ya. Ya memang. Sapa hal yang terjadi memang. Ada ajit bekna tanya bak kedayu. Ya. Jadi ya memang berat. Tapi payah tak sabar. Baik sampai tak mau bak. Baik sampai tak gulai-gulai lah. Baik sampai. Kata cok unting dah koh-koh u. Kata lun dah pelung dah lewat jalan. Kasih terih. Biar sampai kejadian ni lagi. Pakon. Karena semua itu datang dari Allah SWT. Anak ke tanya. Ada kejuk oleh Allah. Urun syik ke tanya. Tanya ialah juga dari Allah. Tanya juga pada hakikatnya dari Allah SWT. Kepelahir dunia ni. Mau ranya urun syik ke tanya. Kagecok kembali oleh Allah SWT. Anak ke tanya lagi ancik. Ya mana? Jadi perlu kesabaran. Kadang-kadang katanya urinang tu baru dah menikah. Ha, baru katanya lih tak baru lih tak pegat acara resepsi. Baru lih acara pesta. Kawo ba Allah ka meninggal. Meh pi mahai lewatnya. Ada mukawil lain pi berat yang kena ka meninggal. Ya. Kadang-kadang 20 sama yang tiga tambah je lama. Ya mana? Mumang dia lih pada fikir. Dan dia mengkawin lain, kahana leh, kabih peng. Ya, dilame waktu sama ya, dah buka acara kadang teruk serduh juga dan sebagainya. Kacau pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan menyohana sabar, menyohana ilmu, salah-salah rugu pohro. Salah-salah stres, salah-salah bayar apa mungkin kejua. Nah, jadi no kenyo, perlu dah terapkan kesabaran. Nah, sesuatu hikmah yang Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hana dah depu oleh gedeh. Ya mana? Menanjin de umpama ji ka terjadi hal tidak ingin ke yang lain tu, ka patah kaki, ka patah jaro gedeh kadang-kadang. Ya, atau ikul lego satu hal kebencian yang datang ade gedeh. Yo perlu ta sabar, ta tun diri gedeh. Ya baik ta balah. Ya mana? Kebalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mana? Jadi yang gekun ialah kesabaran. Dan menanti penuh sesuatu yang memang tak galak lagi tanya. Ka gaduh buat gedanya. Hagi anak gedanya. Anak yang kembarang tak galak. Ka gaduh buat gedanya. Yang perlu tak sabar. Ka gecok oleh Allah. Ka meninggal. Dan adalah sabar atas kesusahan. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan dia itu. Iaitu fardu pula. Ya mana? Ya, sabar katanya ada fardu atas menjalani kewajiban. Tak sabar ada tak pubut ada fardu. Dan tak sabar ada tak tinggai ada meninggalkan hal-hal yang diharam oleh Allah. Ya hukum ji fardu. Ya mana? Tak sabar ada fardu. Kebanjara fardunya buasa dan pubut. Walaupun berat. Bak semayang, bak puasa, berat bak puasanya. Ya, bak pubut haji, bak putubit takut. Wadai kera takut, payah putubit takut, meretuh hidah. Berat bak pikiran ke. Ya, kemah ke belok ke dia lain tak bawa. Tapi payah putubit takut, meretuh hidah. Berat bak putubit. Ya, wajib sabar. Ya. Wajib sabar. Artinya, mesti putubit. Han ke putubit, dosa ke. Bahkan, karena memangnya sabar kewajiban. Payah sabar, payah tun. Hanyut. Ya. Hana berdebit. Pekot. Karena yang sabuh kewajiban. Fardu. Ya. Jadi. Hukum. Sabar aja. Untuk mengeluarkan zakatnya. Walaupun berat. Nya mesti. Pekot. Baik je ke salabah nombor dua. Salabah yang pertama. Karena ya Arab ni. Baik ibadah salabah dalam minum bagadayu. Ibadah dalam salabah ini. Yang lahir dalam cucur salabah wala ilam. Kemudian ya, menancit daripada ada-ada yang harum. Baik dah bubu ada harumnya zina. Yang tempatnya si tempat zina. Yang baik dah jak kena. Hukum dah tundra baik dah jak kena. Yang hukum dah tundra dah ya. Yang wajib. Kan sunatnya. Si miyau dah jak kena tu si ahai dah tu. Hana kena yang rayu uji jihirayu dah ya. Ujung kamar rayu. Ujung karut lah rayu. Ka timbul perzinaan. Ya. Jadi, nyan wajib dan tundra unanya. Be'ru. Di dalam but yang keperharum oleh Allah. Ya. Jadi, kakak baik saja. Tak sabar aja pedang. Hana jak kena. Jak hulair. Ya. Jak masjid. Jak intikam. Jak semayang. Jak berquran. Jak balai-balai but. Jak tinggal drah. Ya mana? Yang lagi yang ini. Supaya apa kan? Supaya katanya terhindari daripada segala hal yang lagi yang rupa. Karena memang menyohana lagi katanya dah sabar diri katanya tak geroh mak buk-buk lagi yang. Yang hukum ni fardu. Dan sabar atas kesusahan berbuat yang sunat itu, itu sunat pula. Maksud contoh je li semayang maghrib. Nah sunat bubuk semayang keluarkan pemajis. Sunat li maghrib. Si berat nafsu tanya kadang-kadang. Ya be'a baik bubuk. Tapi dailah daya. Tak sabar pada bubuk. Dah lawan nafsu tanya. Ya, yang hukum je iaitu sunat. Namanya katanya nak tinggal yang tak wajib. Kata tak wajib bila. Jadi sabar ya, tentang kesusahan berbuat yang sunat, ya hukum di sunat. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala, seperti kematian anaknya atau istrinya atau barang sebagainya, seperti meninggalkan gentar dan marah dan mengadu kepada seseorang, iaitu fardu ji. Tanya kau sakit. Pas sakit dah pegah kena, dah pegah ke dia. Ya, hanya pegah. Ya. Seolah-olah ke tanya, dah yang mengadu Allah buat orang lain. Dah pegah pada orang, seolah-olah nama form ni, hai puka debu. Allah kaku pesakit lu. Ya. Seolah-olah dah apa pengaduan buat manusia, ada sabar sakit yang kegebila Allah. Yang fardu untuk baik dah pegah-pegah bagau. Wajib yang baik dah pegah-pegah bagau pada hakikat ni. Ya. Tapi karena anak ilmu ni, teruk ponyo dah pegah, teruk ponyo pegah. Ya, benar. Jadi, nyo hanggebi. Ya. Pusit, ya. Mubat, mubat ju. Depan ke pegah, kecuali bak doktor, dia pegah bacut. Bacut dah pegah. Anak perlahan lewat tak. Bukan sebab ini nak ilmu yang periksa. Dia depu ke roi. Oh, anak depu. Berarti hanya dia yang dia dapat orang lain. Ha, kena doktor spesialis. Masa katanya aku penyakit. Ha, bak katanya. Ha. Mama sakit katanya. Ha. Sakit lambung. Ajar sama doktor, dia periksa kat depu je. Mana buka halung lambung. Baik periksa je, dia depan mandu. Bukan karena dia spesialis. Ha, anak boleh apa yang tak nak pegah? Pegah pecuk tu. Ya benar. Lalu lambung lagi. Cuba nak kalau. Kalai, kalai, kalai, kalai. Biar ubat. Dan pihak nak lewat bayang ayak. Pegah habar lagi. Ya benar. Dan menancilam. Ya, tak sabar. Ya. Daripada perangai yang kecelaan. Ya, yang si Banjara katanya. Bekna siput-siput yang jahat pak katanya. Baik bedah siput-siput pak jahat. Yang jahat pak katanya. Paya dah tundra pak katanya. Baik bedah siput-siput yang jahat. Ha. Yang ni sabar hati dia daripada segala sifat kejahatan. Dan daripada perangai yang kecelaan. Dan melawani akan nafsunya itu. Dan berperangai ia dengan segala sifat yang kebajikan. Dan segala perangai yang kepujian. Jadi sifat-sifat yang kejahatan mana dah tundra, dah sabar kena. Ya, benar. Dan dah sabar lah ada sama sifat dengan sifat yang kebajikan supaya mendapat iaitu manfaat dunia dan akhirat, supaya mendapat kemenangan katanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fahla yang melimpah ruah. Maka ana kumantang di malamnya kiranya bermanfaat bagi kita yang bersama. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Satu RR Bandar dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Putra di malam hari ini menemani Anda pendengar untuk edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Ya, kebersamaan kita pendengar untuk malam hari ini sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sambil menunggu ya di malam hari ini untuk program pelajaran tajwid akan kami hadirkan untuk Anda insya Allah di malam hari ini bersama host nanti ada Ustadz Asnawi yang akan hadir ke studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Sambil kita menantikan mendengar, kita masih menikmati dengan lagu-lagu Islami terlebih dahulu, dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di malam hari ini. Baik mendengar, di Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama program Mas Satu dari Banda Aceh. Dan pendengar, kita sudah mendengarkan tadi lagu-lagu bernuansa islami. Tentunya di malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelajaran tajwid masih kami nantikan ya pendengar ya. Insya Allah kita akan hadirkan di malam hari ini dari program Mas Satu RRI Banda Aceh. Ya, berikut informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu sebelum akan kita hadirkan nanti lagu-lagu hiburan di malam hari ini pendengar, terkait dengan warisan ornamen Aceh perlu dibukukan. Dokumentasi ornamen Aceh dinilai perlu segera dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang tengah dikembangkan oleh pegiat seni dan budaya Aceh agar berbagai motif dan ragam hias tradisional tidak hilang ditelan zaman. Owner artistik interior Ibnu Kasab mengatakan pelestarian ornamen Aceh tidak cukup hanya melalui penciptaan karya seni, tetapi juga harus didukung riset dan pengembangan keilmuan. Kita ada tiga bidang, pertama riset, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga pelestarian. Ini harus bergerak bersama dengan orang-orang akademis. Kita tidak bisa hanya bergerak sebagai tukang, tetapi juga bersama mereka yang memiliki kemampuan di bidang keilmuan. Dan Ibnu Kasab juga mengungkapkan pihaknya memiliki keinginan untuk mendokumentasikan seluruh ornamen Aceh dalam bentuk buku. Meski upaya serupa pernah dilakukan sebelumnya, Ibnu menilai dokumentasi yang ada sebelum sepenuhnya lengkap sehingga perlu disempurnakan dan diterbitkan sebagai referensi budaya yang lebih komprehensif. Nah, berdasarkan kehadiran buku ornamen Aceh nantinya tidak hanya menjadi arsip budaya, tetapi juga sumber pembelajaran bagi sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Dengan demikian, kekayaan ornamen Aceh dapat terus dikenal, dipelajari, dan dilestarikan oleh generasi mendatang. Begitu kata Ibnu Kasab. Oke, baik pendengar, kita akan dengarkan lagi lagu-lagu hiburan yang akan kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini waktu studio kita juga telah menunjukkan pukul 20 malam lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Baik, peringkat bersatu dimanapun Anda berada, berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pelajaran tajwid yang akan dipandu langsung bersama Ustaz Nawi dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan dan juga selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن هدى ونورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته ومن اتبعه إلى يوم الدين. Saudara pendengar, saudara qari dan qari'ah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Pertemuan ini dengan kajian makra surah Al-Anfal mulai ayat 41 hingga ayat 42. Surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Mari kita membaca bersama, menyimak bacaan ini dengan sebaiknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya kita bahas tajwid dan kita lanjutkan nanti setelah kilau Pancasila berlangsung. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini barang 3 menit 4 menit ke depan kembali kita bersama untuk membahas tajwid. Untuk sementara mari kita ikuti kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri membaca surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42 dengan nomor hubung Anda, gunakan 0651 0651 44336, yaitu ya baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Iya, adik Saleha sudah berapa kali enggak masuk? Adik Saleha, silakan.
4: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalik.
0: Wa'lamu annama.

0: بينة
1: من بيناتي ويحيى من حيا عن بينات.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Bu Nursiah silakan. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, silakan. Kurang jelas suaranya, kecil. Ya, silakan, Bu.
2: Iya, iya, Pak. Oh.

فور قاني يوم التقى الجمعان والله

0: يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama dengan Ibu Nani di Lambu, Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Ibu Nur Jannah.
2: Ya.
1: Ya, udah lama enggak Ibu Nur Jannah?
2: Enggak lama ya, kami lagi di kampung kemarin.
1: Oh, di kampung. Ya, di kampung kan bisa juga nyak itu.
2: Enggak bisa, enggak ada sinyal.
1: Oh, enggak ada sinyal ya. Silakan Bu Nur Jannah.
2: Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

فأنت لله خمسه وللرسول

0: أمنتم آمنتم آمنتم بالله وما
1: dari ing dengar Pak Yulid
0: ya.
1: Pak Yulidin diulangnya dari ing kuntung di lebih
0: ya, dari ing kuntung
1: iya ada huruf syarat ini ada huruf.

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا ويحيى من حي عن بينة وإن

0: صدق الله العظيم.
1: Ibu Umi sambung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Umi sambung. Waalaikumsalam.
0: Umi na.
1: Ya, silakan Umi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama 'anil du'a

0: Ibu Umi,
1: apa Pak?
0: Coba jangan cari sembarangan. Misalnya kenapa sampai mana sanggup? Misalnya dari wama anzalna sampai furqan dulu, nanti kita track lagi belakang. Tapi gimana sampai misalnya sampai ala abdina boleh juga. Yang penting satu nafas itu.
1: Ini kalau dibaca di mana lagi Ustaz? Ini dilanjut.
0: Dicoba dulu. Dari wama anzalna sampai furqan. Wama anzalna tadi.
1: What?

0: ويا يا من حي عن بينات
1: عن بينة
0: عن بينات

0: Sadaqallahulazim. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ummi dan Bapak Yulidin di Menasah Papun, Menasah Papun Aceh Besar. Ya, di belakang mereka ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Babe, silakan.

0: yang
1: tumal takal.
0: Yawmal furqan, yawmal taqal jam'an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan?
0: Dengan Ibu Marlinda.
1: Iya, silakan Bu Marlinda.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu? Masih ada yang lain?
2: Anggota rame Ustaz.
1: Masih apa lagi?
2: Malu masih.
1: Oh masih malu, akan datang silakan bergabung. Atau baca, kalau enggak baca banyak, baca satu ayat aja boleh. Ya nanti begitu Bu Jabu. Ada yang mau lagi Bu? Baca satu ayat boleh?
2: Ya.
1: Baca satu ayat boleh juga?
2: Enggak, masih banyak salahnya Ustaz ya.
1: Oh enggak apa-apa kalau salah. Sama-sama kita belajar.
2: Ustaz kan, kok ada salah Ustaz tegur ya.
1: Iya, sama-sama kita tegur.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ini anggota ramai di sini, tapi enggak mau malu masih.
1: Oh iya, untuk akan datang. Karena kita, untuk kita-kita aja, enggak ada yang lain ini. Enggak ada lagi Bu, udah habis?
2: Enggak mau, udah habis.
1: Persiapkan untuk akan datang ini akan datang ayat 43 ya. Ayat 43 masih Al-Anfal ya. Sampai ayat 45. Untuk akan datang masih sambungan. Ya. Jadi masih yang tadi Bu. Masih ya. Yang hari ini, masih yang 41 42 untuk akan datang. Karena itu satu.
2: Ya, Ustaz.
1: Jadi nanti dipersiapkan Ibu yang belum ya?
2: Iya, insyaallah Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Ibu.
2: Terima kasih sama-sama.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian dengan Ibu Rasna di Cikai Jatuh. Kemudian Ibu Marliana dan Ibu Marlinda di Cikai Jatuh juga. Assalamualaikum. Iya, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Humaira.
3: Iya, betul.
1: Iya, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaq Allahul Azim.
1: Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Humaira di Sigli. Ya, setelah Humaira, silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 0651443336. Anda gunakan nomor telepon ini untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Ya, silakan bergabung, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Nuleli?
2: Ibu Ani.
1: Iya, dengan Ibu Ani di
2: Imasin.
1: Di Imasin. Nah, sudah lama sekali Ibu Ani.
2: Iya,
1: enggak
2: dapat-dapat.
1: Kenapa enggak dapat-dapat? Banyak kosongnya.
2: Bisa masuk tadi.
1: Iya, silakan Bu ya.
2: Ya Ustaz.
1: Ya, silakan Bu Ani.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kita akhiri sampai di sini. Wa

0: Saudara pendengar, saudara qori dan qariah, sampai di sini pertemuan dengan siaran tajwid. Semoga bertambah bermanfaat baik dalam membaca Al-Quran. Dan yang sempat bergabung malam ini yaitu dengan adik Salehah di Matai, kemudian neknya di Matai, Ibu Nani Lambuk Banda Aceh, kemudian Ibu Nurjannah Ulekaring Banda Aceh, Bapak Yulidin Munasah Papun dan Umi di Munasah Papun juga Aceh Besar. Berikut dengan Babe Patimura di Banda Aceh, Ibu Nusaleh di Sigli, Ibu Rasna, kemudian Ibu Mardiana, Ibu Marlinda, mereka ini bertiga di Gucu Kaya Jatuh Banda Aceh. Kemudian Humairah di Sigli dan terakhir Ibu Ani di Imasin. Bagi anda yang belum sempat untuk membacakan makra ini, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang, masih makra yang sama. Silakan bergabung nanti insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama program Mas 1 RRI Banda Aceh. Baru saja kita telah mengikuti program pelajaran tajwid yang sudah dibawakan langsung bersama Ustaz Asnawi di malam hari ini. Insya Allah nanti di malam Jumat depan kita akan bertemu kembali dengan pelajaran tajwid yang akan dipandu bersama Ustaz Asnawi. Dan pendengar, untuk malam hari ini kami hibur Anda terlebih dahulu dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda dari Pustaka Musik Pro 1 dari Banda Aceh. Tentunya saya Putra juga masih bersama Anda sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Yang pencinta bola ya, malam hari ini ya, mungkin nanti agak telat sedikit ya, tapi seperti yang mulai ya. Kalau kita lihat jadwalnya ini sepertinya pertandingannya itu melawan... Ya, sebentar kita lihat dulu ya. Kalau kita informasikan nanti ya di pukul 2 dini hari ini ya. Ini untuk tanggal hari ini, tanggal 18 Juni 2026. Ya, di pukul 2 nanti ya. Nanti di pukul 00 juga akan hadir Portugal ya melawan RD Kongo. Di pukul 3 nanti ada Inggris melawan Kroasia. Nah itu dia pendengar, mungkin untuk malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Baik pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh kami akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, Anda masih mendengarkan Plus 1 RRI Banda Aceh, sebuah lagu dari vokalnya Ari Lasso, Kisah Kita, yang sudah mengantar waktu kita di malam hari ini, mendengarkan pukul 22 malam lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Di pukul 23 nanti kami hadirkan di lagu-lagu jazz musik ya, kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam mendengarkan, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: dipencet untuk dipanjang. Langsung semua
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil dulu. Ambil juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ya, baik, selamat dengan dimana pun Anda berada. Saat ini di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta yang mendengar untuk Anda mungkin penikmat pecinta bola ya di malam hari ini. Saksikan terus dan nonton terus ya. Jadi dengarkan juga terus di Pro 1 frekuensi 97,7 FM. Kita akan nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Seputar juga di malam hari ini sampai nanti bersama kita ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan nanti sambil kita menunggu instrumen lagu bagi negeri, dan nanti akan kita bergabung ke Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, selamat malam dengan dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zee. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
1: Dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran.

0: Ajaran Baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
1: Sangat kerja di masalah. Dan saya juga pas dikurangi ya.
0: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari program Program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
4: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
5: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
3: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
6: Iya. Yeah.
3: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan dan banyak penyerapan tenaga kerja.
5: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian warta berita untuk dini.

Hari ini tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam, selamat dini hari.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans ini.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa,
5: melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sin bersama Anda hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.

0: Dan nanti kami akan hadir dalam Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana kami nanti akan hadir perbincangan bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia 2026. Dan narasumber kami nanti adalah Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai.

0: Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setio, selamat malam, selamat dini hari Pak.
2: Selamat malam, selamat dini hari, Bung Dudizen.
0: Iya, kabar baik ya, Pak Setio.
2: Iya, kabar baik.
0: Ini memang kita ngobrol sedang dalam momentum Piala Dunia 2026. Dan memang tampaknya antusias masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia juga ya pasti ya, yang selalu tidak pernah lepas dalam sajian pertandingan per pertandingan. Mungkin di awal bisa dijelaskan, kenapa ya Piala Dunia kok begitu menarik masyarakat dunia ini, Pak?
2: Ya, ini pertanyaannya yang menarik, Bung Rudi ya. Pada faktanya, sepak bola itu kan memang sebuah permainan kolektif, tetapi memang kemudian bertumbuh berkembang menjadi sebuah industri. Tapi industri ini bisa bertumbuh berkembang karena banyak orang suka dengan sepak bola. Jadi ketika orang menonton sepak bola itu, dia menemukan keindahan, dia bisa melihat sesuatu yang menggairahkan dan dalam banyak kasus itu menghibur, Bung Rudi. Jadi banyak orang bisa terlupakan dari masalah-masalah kehidupannya ketika dia nonton bola. Nah, tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan semangat kebangsaan, memang orang yang menonton sepak bola dan yang sedang bermain adalah tim nasionalnya, itu memberikan greget tersendiri. Nah, tetapi karena tim kita tidak masuk Piala Dunia, pada akhirnya orang harus mendukung tim favoritnya yang bukan negaranya, bukan bangsanya. Tapi itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi terhibur, Pak.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola selain olahraganya ini, Pak Setio?
2: Begini, Bung Rudi, kita memang harus belajar banyak dari kasus Piala Dunia. Bagaimana beberapa negara kecil itu bisa lolos ke dunia, sementara kita, negara yang sangat besar, belum bisa lolos. Negara seperti Curacao, itu penduduknya cuma 150 ribu orang. Ya, kalau di kita ini kan kelas dengan satu kecamatan atau dua kecamatan gitu ya. Itu bisa lolos ke dunia, sementara kita belum bisa. Ada Tanjung Verde, itu penduduknya 500 ribu orang. Ini kan satu kabupaten kalau di kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi penting buat kita. Kenapa kita belum bisa mencetak prestasi yang bagus? Ya, berarti ada potensi besar pada diri kita yang belum bisa kita ledakan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, tentu ini pertanyaan reflektif ya, yang membuat kita memang harus banyak memperbaiki diri. Kita ini punya potensi besar, tapi belum bisa mencapai suatu yang hebat ya, karena ya kita belum usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Kalau kita kaitkan tadi seperti Anda katakan, Pak Setio ya, ada nilai-nilai kebangsaan, terutama ketika tim nasional itu ikut berlaga, tentu rasa nasionalismenya sangat tinggi di situ. Lebih luas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga bisa kita temukan dalam sebuah pertandingan sepak bola ini?
2: Begini, Bung Rudi, kan sebelum Pancasila rumusannya seperti saat ini, dulu Bung Karno itu merumuskan sila pertama itu adalah soal keindonesiaan, kebangsaan. Karena memang ya negara bisa ada karena pertama-tama orang sudah mulai sadar akan kebangsaannya gitu ya. Yeah. Kemudian menjadi negara bangsa ketika momentum untuk merdeka terjadi. Nah, yang mau saya kemudian soroti adalah begini, Bu Nuti. Sebetulnya yang namanya tim sepak bola itu atau permainan sepak bola itu bisa menjadi wahana untuk mempersatukan satu bangsa. Ya. Jadi kalau kita melihat tim nasional bermain, kemudian kita punya sesuatu yang menggerakkan kita mendukung bersama, mengucapkan yel-yel bersama. Apalagi kalau kita lihat tim nasional kita ya, yeah, habis pertandingan itu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku.
0: Yeah,
2: betul. Itu membawa kita kepada semangat perjuangan seperti dulu ketika kita belum merdeka.
0: Yeah.
2: Nah, semangat ini yang perlu memang kita tumbuhkan karena ya di momen itu kita melupakan perbedaan.
0: Mm-hmm.
2: Kita melupakan mm-hmm. perbedaan suku, ras, agama. Kita bersatu sebagai Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini memang mesti dikelola dengan rapi, dengan cantik, tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik personal. Ya, tapi bagaimana lewat sepak bola ini kita membangun bangsa yang besar, bangsa yang bersatu.
0: Okay.
2: Apinya itu ada di situ, Bung Rudi.
0: Ya, artinya nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai seperti itu, persatuan yang paling mudah bisa terlihat ya ketika sebuah
2: iya,
0: tim betul. Nasional itu berlaga di sebuah pertandingan, Pak Setio ya.
2: Iya, iya, karena memang kita bisa sama-sama rasakan kalau melihat di TV ya bagaimana aura di stadion yang sangat besar ya.
0: Iya.
2: Tim nasional kita didukung. Betul-betul itu kita melihat sebuah semangat yang tinggi tentang kesatuan, tentang kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ini yang memang belum terlalu banyak dielaborasi, Bung Rudi. Karena kalau ini bisa, ya dari sini semangat persatuannya bisa diluangkan yang lain-lain.
0: Oke. Dan selain itu, kalau saya melihatkan juga,
2: iya,
0: ternyata dalam sebuah tim mewakili negara, kita bicara dengan iya, tim nasional ini, Pak Setio ya,
2: iya,
0: kemampuan individu itu nomor kesekian dibandingkan kerjasama tim di mana mereka adalah satu bangsa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan
2: ya,
0: kerjasama
2: saya
0: yang itu.
2: Saya cukup hobi menonton sepak bola, jadi saya cukup bisa fasih ya membahas perkara ini ya,
0: yeah,
2: Bung Rudi. Jadi di mana-mana tim yang hebat itu bukannya mengandalkan hanya kemampuan individual, tapi betul-betul membangun sebuah tim di mana satu orang dengan orang lainnya itu saling terhubung, saling mendukung, kerjasama timnya tertata dengan rapi. Dan kalau kita lihat timnas saat ini itu menunjukkan hal seperti itu, Bung Rudi.
0: Yeah,
2: jadi pelatih yang baru ini yang namanya John Heitmann ini, dia membangun mentalitas yang berbeda. Bagaimana tidak ada satu orang pun dibiarkan hanya menonjol sendiri. Tapi satu orang dengan orang lainnya itu betul-betul harus menjadi sebuah kesatuan, sebuah tim. Nah, ini pelajaran yang harusnya memang kita kemudian terapkan di semua lini kehidupan. Orang boleh punya kemampuan individual, tapi ketika kita bekerja bersama, kita harus memang saling mendukung, kita kolaborasi, di mana di situ ego kita turunkan. Jadi kita ketika bekerja itu bukan menonjolkan sendiri, tapi memang mencapai sebuah prestasi bersama. Ya itu kan semangat Pancasila, Bung Rudi.
0: Iya, iya. Artinya sangat erat hubungan persatuan dengan keberhasilan sebuah tim itu ya.
2: Betul, betul, ya, jelas. Ya. Jadi ini sekedar agak berbelok,
0: ya,
2: Bung Rudi ya. Dulu yang namanya Paris Saint-Germain gitu ya, PSG itu tim yang bertabut bintang, tapi gak pernah berhasil menjadi juara Eropa.
0: Yeah.
2: Kenapa? Karena memang kebanyakan Liga Bintang yang mau menunjukkan skill individunya.
0: Okay.
2: Nah, belakangan ini Liga Bintangnya gak banyak gitu, yeah, ya,
0: yeah,
2: malah gak ada pada pindah kemana, yang ada adalah anak-anak muda yang cemerlang, disatukan oleh Luis Enrique,
0: sang pelatih.
2: Mereka bisa betul-betul padu sebagai sebuah tim,
0: ya,
2: dan mereka bisa jadi juara Eropa dua kali berturut-turut.
0: Baik, Pak Setio, ya, kita terima dulu pendengar, Pak ya. Sudah ada pendengar ya, ini.
2: Boleh,
0: kita
2: boleh
0: kasih kesempatan ya dulu ada Buria di Tebet, Jakarta ya Selatan. Buria, selamat malam, selamat dini hari.
3: Oh ya, selamat dini hari, Bung Rudi.
0: Iya, Buria.
3: Pancasila.
0: Salam Pancasila, Bu.
2: Salam Pancasila, Bu.
3: Iya, selamat malam Bapak. Siapa ya? Lupa nih Bapak ganteng ini, Pak Setio ya?
0: Setio, iya Pak Setio Hajar Dewantoro.
3: Setio Hajar, wah namanya keren kayak orang Jawa ya.
0: Iya.
3: Keren Pak, salam kenal ya Pak ya. Semoga Anda nanti dari dini hari hari dini ini tetap semangat walaupun udah malam harus udah bobo.
2: Iya.
0: Ya silakan beri ya.
3: Kan nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bisa dalam beberapa hal ya Pak ya. Pertama tidak mendiskreditkan teman atau saudara yang berbeda dukungan negara peserta Piala Dunia kedua ya kan. Nah, jalin persaudaraan sesama dengan mengajak bersama secara langsung Piala Dunia meskipun berbeda dukungan tadi. Ya, ketiganya, jika kita merasakan mampu, maka sediakanlah fasilitas untuk menonton bersama siaran langsung Piala Dunia. Nah, termasuk memberikan ruang bagi UMKM setempat untuk menjajakan produknya keempat sehari berbagai wawasan positif tentang dunia sepak bola maupun hasil terkini Piala Dunia kelima, saling berbagi wawasan tentang alam maupun sosial dari negara peserta Piala Dunia. Ya, pertanyaan Bapak ini, nah bagaimana nih Pak Piala Euphoria ya. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana Pak ya etikanya supporter sepak bola di Indonesia
0: Baik.
3: Nah, itu saja. Makasih Bung Rudy Jin. Tetap semangat Bang Setio. Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Terima kasih, selamat malam Bu Ria. Kita tabung dulu nih Pak Setio ya. Jadi yang ingin mendapatkan penjelasan etika dari pendukung itu gimana? Pak Ian di Madiun, Jawa Timur, selamat malam, selamat dini hari Pak Ian.
4: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Iya Pak Ian, gimana Pak Ian? Silakan, ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Iya, selamat dini hari juga Pak Setio ya.
2: Iya, selamat dini hari Pak.
4: Kalau saya melihatnya seperti ini, bangsa Indonesia kita itu hanya suka euforianya tapi dan semangatnya saja, tapi dalam kenyataannya kita ini hanya terbatas itu. Dan bangsa kita hanya bangga dengan kegiatan-kegiatan saja dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Nyatanya di sepak bola ini contoh saja, kita terlalu banyak memainkan orang-orang asing, akhirnya kita sendiri sulit untuk mencari kemampuan-kemampuan yang terdapat di kebangsaan kita. Contoh saja ya, dulu di waktu sebelum banyak pemain asing, kita itu tidak pernah di atas 100 peringkat kita. Tapi sekarang klub-klub kita itu banyak sekali pemain asing, namun kita itu jauh di bawah 100.
0: Baik.
4: Dan kalau banyak pemain asing ini juga tidak mendukung, nyatanya betapa hebatnya Persib Bandung itu di permainan kita, tapi di Asia Tenggara saja kita dengan sekelas Singapura,
0: intinya apa yang mau disampaikan, silakan.
4: Intinya kita hanya euforia dengan permainan itu, tapi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak. Ya.
4: Oke.
0: Terima kasih Pak Ian di Madiun Jawa Timur. Baik, satu lagi Pak Setio ya, kita tabung dulu ya. Nanti baru ditanggapi. Ada Pak Caswa di Brebes Jawa Tengah. Pak Caswa, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat malam Bung Rudi dengan Pak Setio.
0: Iya, silakan
5: Pak Caswa. Selamat malam. Agak salam Pancasila.
0: Iya.
5: Semangat selalu ya, sehat selalu semuanya.
0: Amin. Doa yang sama juga Pak. Silakan Pak.
5: Gini ya, kalau saya sih ya, orang ada kekurangan ya. Memang kalau nilai-nilai Pancasila ya, memang kalau menurut saya itu ya bagus sih, termasuknya RRI bisa membantu kepada orang-orang tunanetra meskipun tidak bisa menonton, tapi kan bisa mendengarkan kan, seperti itu ya. Tapi nomor yang kedua, memang yang namanya saya itu orang awam, intinya kayak gini, kalau melihat apa yang namanya pemain sepak bola itu karena hobi, karena senang lah intinya, untuk membahagiakan hati sendiri, meskipun nggak bisa melihat kan seperti itu. Tapi yang akan saya tanyakan ini, Pak Setio, yeah, kenapa nilai-nilai Pancasila ini ketika ada Piala Dunia ataupun di Indonesia olahraga semacam pemain sepak bola, kenapa orang-orang Indonesia itu dipakai taruhan, pakai judi gitu, kalau mendukung si A, si B gitu. Yang kedua, terus nilai Pancasilanya itu juga belum ada. Karena apa? Pengaruh penonton-penonton kita akhirnya jadi apa? Ribut. Itu kan berarti kan belum menyatukan Pancasila, Mas Setio. Jadi yang saya pertanyakan seperti itu, kenapa di Indonesia ini pakai ribut, pakai judi lah, kalau ada turnamen yang seperti ini kemarin aja, jangankan yang seperti dunia, Piala Dunia, pemain bola voli pun jadi ribut dari pengaruh penonton. Jadi kan berupa Pancasila itu, jadi gimana Bung Setio? Terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak Seswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio untuk menanggapi Bu Ria tadi, Pak Ian dan juga Pak Caswa ini.
6: Iya, memang ini tantangan yang besar ya. Jadi apa yang terjadi di dunia sepak bola itu seringkali mencerminkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa memang belum punya budi pekerti yang rukun ya. Sebagai contoh, sewaktu kemarin tim nasional kita bermain, terus ada pemain Persib yang namanya Beckham Putra, itu mengalami sebuah pelecehan atau penghinaan oleh supporter ya, dengan ya tindakan yang sangat rasis. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada orang-orang yang tidak punya begeti, tidak punya budi pekerti yang luhur, dan berarti dia tidak menghayati Pancasila. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Taslan ya, bahwa banyak supporter itu sebenarnya rusuh. Jadi yang ada itu adalah semangat kebanggaan yang semu terhadap klubnya, terhadap timnya ya. Kemudian menjadi sangat sektarian. Itu juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini bisa ditarik mundur ya, bahwa memang berarti kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, itu belum cukup pandai untuk membangun budi pekerti rakyatnya. Ini menjadi bahan kita bercermin gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, mestinya tidak ada etika-etika yang buruk seperti tadi ditunjukkan supporter yang menghina salah satu pemain tim nasional. Tidak ada juga kerusuhan antar supporter hanya gara-gara benci sama supporter pihak lawan gitu ya. Itu hal-hal yang memang layak menjadi bahan temenungan kita bersama. Memang sepak bula ini selalu punya dua sisi juga, Bung Dedy. Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah wahana pemersatu, tapi kalau kita salah kelola, dia bisa menjadi wahana pemecah belah. Seperti yang terjadi di negara kita, supporter Persebaya Surabaya dengan supporter Arema Malang aja kita berantem terus.
0: Artinya di sini konteksnya persatuan, Pak ya, yang jelas tertulis dalam.
6: Jadi kita memang harus bisa mengelola isu ini dengan cerdas. Jadi sepak bola itu bisa menjadi wahana pemersatu, tetapi kalau kita salah, dia bisa menjadi pemecah belah. Jadi kita memang harus betul-betul ya menangkap ini peluang untuk menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Nah, kemudian tadi ya Pak Roni ya,
0: Pak Caswa,
6: itu kan isunya isu bukan yang kedua.
0: Oh, yang kedua Pak Ian di Madiun.
6: Ya. Kan itu memang isunya isu nasionalisme ya. Nah, memang itu kan bicara tentang liga kita yang kebanyakan pemainnya itu diambil dari luar gitu ya. Tapi memang begini, Bung Rudi, ini kita harus sama-sama memahami konteks ya. Di beberapa bidang kita itu sumber dayanya belum terlalu bagus.
0: Dan kedua juga ada regulasinya juga itu, Pak.
6: Beberapa bidang yang lain gitu loh. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau mengupdate level kita, kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Yang penting adalah kemudian ada sebuah transfer of knowledge ya. Itu. Nah, kalau dalam konteks sepak bola, kenapa di liga klub ya, liga klub Asia misalnya, itu kita kalah sama Singapura? Karena yang Singapura itu dia pemain pemain asingnya lebih bagus.
0: Yeah.
6: Ya, kemudian kenapa kita kalah sama Johor Darul Taksim di Malaysia atau sama Buriram di Thailand? Karena pemain-pemain asing mereka lebih bagus, bukan karena mereka mengandalkan pemain lokal. Sehingga mau tidak mau secara logisnya klub Indonesia kalau mau bersaing ya dia harus membuat tim yang diisi juga oleh pemain asing dengan bagus. Tapi intinya begini, kita jangan mengharamkan ya, sesuatu yang datang dari luar, manakala kita memang betul-betul membutuhkannya sebagai sebuah wahana untuk transfer of knowledge, transfer of skill.
0: Yeah.
6: Tetapi soal semangat nasionalisme, kebangsaan, ini juga tetap dipelihara. Bagaimana kita juga berani untuk mendidik orang-orang lokal kita supaya bisa bersejajar gitu ya, dengan mereka yang datang dari luar.
0: Yeah.
6: Itu Bung Redi.
0: Yeah. Yeah.
6: Dan... nah, soal kemudian judi dan macam-macam, itu memang hal yang ya juga menjadi bahan belajar kita, Bung Rudi, bahwa okay, olahraga itu seringkali memang dijadikan sebagai wahana perjudian. Itu nggak bisa diingkari. Makanya ada istilah judi bola ya, gitu. Itu udah menjadi industri tersendiri. Nah, memang semua hal itu bisa ada eksesnya, Bung Rudi. Jadi tinggal kita ini mau mengambil sisi yang mana. Nah, kalau saya sih pro tentang dunia olahraga jadikan sebagai wahana membangun karakter bangsa, wahana untuk membangun persatuan bangsa, dengan kita terus concern untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi termasuk soal judi tadi.
0: Yeah. Baik. Dan juga mungkin saya tambahkan ya, ini Pak Setio, untuk pemain asing ini memang sudah diatur juga oleh regulasi Federasi Sepak Bola Regional AFC Asia, berapa banyak sebuah klub yang memang diperbolehkan. Kemudian untuk pemain naturalisasi, Jerman juga ada beberapa ya, banyak juga ini ya.
6: Oh,
0: naturalisasinya.
6: Banyak. Ya. Prancis,
0: Maroko, betul. Iya, Jepang kita, pun kita juga awal-awal mereka bertransformasi seperti ini juga tidak sedikit pemain-pemain naturalisasi, bahkan dari Brasil sekalipun itu yang diambil waktu itu ya.
6: Iya, gitu.
0: Ya. Karena memang sekarang industri yang dilihatnya dan membuat trigger untuk kemajuan sepak bola di suatu negara. Oke, saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu bisa diterima dengan baik, Pak. Ini kan sekali apa seringkali menjadi trigger perpecahan atau keretakan dalam suatu di persatuan antara kita nih, Pak. Gimana nih menurut Anda nih, Pak? Halo, Pak Setio.
6: Ya, oke. Okay.
0: Ya.
6: Sudah baik lagi. Tadi kita mau musik.
0: Ya. Oke, okay. Ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi kekalahan itu dengan baik? Karena tidak jarang juga kekalahan itu justru menjadi trigger perpecahan, keributan antara pendukung ini, Pak.
6: Ya, kita belajar dari kasus tim nasional belakangan ini, Bung Rudi.
0: Ya.
6: Ya, tim nasional kita semenjak ditangani oleh John Heitman itu udah main 4 kali.
0: Yeah.
6: 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah ketika kita melawan Bulgaria.
0: Oke. Okay.
6: Tapi kita bisa belajar dulu. Di dalam kekalahan itu kita cukup dewasa. Tidak banyak penonton kita yang hanya di dalam kecewa. Kenapa? Karena kekalahan itu terjadi ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat rakyat kita gitu ya, melihat para supporter timnas, mereka juga sudah mulai banyak yang dewasa, jadi siap menerima kekalahan ketika pemain tim nasional kita sudah bisa-bisa. Nah, orang itu tidak menerima kekalahan ketika kita melihat tim nasional kita tidak tampil sebagaimana potensi terbaiknya. Itu terjadi ketika timnas kita ditangani oleh Patrick Oliver. Kita kecewa bukan karena mereka kalah, karena tidak tampil
0: Daya juangnya ya, Pak ya.
6: Daya juangnya tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita akan menghargai perjuangan orang ketika nyata-nyata kita lihat hasil itu soal sekian gitu ya.
0: Okay.
6: Nah, memang ini yang perlu kita betul-betul sadari, kita mengerti ya, bagaimana kita menghargai proses, menghargai perjuangan orang ya. Tidak mengecam orang hanya gara-gara sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tapi yang berikutnya juga, Bu Budi, ini di lapangan hijau ini kan soal keadilan itu menjadi isu sensitif.
0: Iya, betul.
6: Ya, itu ketika tim nasional kita diperlakukan dengan adil, kita kalah, nggak masalah.
0: Yeah.
6: Tapi begitu ada perlakuan tidak adil, wah, kita memang bisa ngamuk. Nah, itu memang perlu perubahan.
0: Kadang-kadang melawan ketidakadilan kan juga martabat suatu identitas yang kita bawa juga ini, Pak ya. Kita kepedengar lagi nih Pak Setio ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam, selamat dini hari.
7: Selamat
3: Selamat hari gini, Bung Rudi.
0: Iya, Bu Dinda.
6: Selamat malam.
3: Selamat dini hari, Bapak Setio.
6: Selamat dini hari, Bu.
0: Iya, silakan, Bu Dinda.
3: Alhamdulillah ya, di Jumat dini hari pas bolanya dimainnya nanti subuh ya.
0: Iya.
3: Pas ya, alhamdulillah. Pak Setio, saya melihat dari melihatnya dari sisi yang lain ya mungkin ya. Bagaimana timnas kita atau timnas kita dan juga kita ya para netizen ya, netizen 62 ya. Netizen 62 ya yang terkenal luar biasa gitu kan ya. Itu bagaimana rasa nasionalismenya tuh? Saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain. Itu para supporter itu luar biasa apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya apa segala macam, betul-betul membela apa membela bangsa ya. Begitu ya mungkin ya. Kita jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang. Itu rasa nasionalismenya tuh masih tinggi, Bung Rudi dan Pak Kupin. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu. Kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan, jadi naturalisasi itu penting sepertinya. Jadi seperti itu aja sih tanggapan Pak Setio, Bung Rudi.
0: Terima kasih Bu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari. Ya, dan ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda sekaligus sebenarnya batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih Pak? Batasannya nih Pak. Silakan.
6: Ya, memang ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa melebar kemana-mana ya soal fanatisme ini. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh sadar bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung tim kita sembari melecehkan lawan. Kita semangat gitu ya dengan segala iya, tapi sembari kita menghina tim lawan gitu ya. Nah ini memang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas untuk di. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain. Kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan, karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima. Mau menang mau kalah no problem, yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita dikesatukan dengan negara lain, dengan bangsa lain kita tetap bersemangat.
0: Satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio. Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diibaratkan sebagai tim sepak bola, seperti apa perannya dalam kehidupan bangsa ini Pak?
6: Iya, jelas ini pembangun semangat kebangsaan Bung Rudi. Ya, sebagai sebuah fondasi di mana kita berdiri bersama-sama untuk bergerak maju. Ya, memang dari sila 1 sampai sila 5 itu sesuatu yang harus dihayati bersama, dipegang teguh bersama, tidak dikhianati sedikit pun. Itu ya memang sesuatu yang menjadi PR kita bersama Bung Rudi. Mungkin bisa kita nanti bahas di sesi yang kedua.
0: Menarik ini. Iya. Pak Setio Hadjar Dewantoro, kita break dulu Pak untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak. Dan pendengar, tetap bersama kami. Nanti selepas warta berita kami akan hadirkan kembali sesi kedua perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, menghadirkan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.
2: Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di darah kita.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
10: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
11: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
12: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
13: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
14: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih Brega Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan lanjutkan sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
0: Sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema perbincangan kita dini hari ini adalah Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setyo Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setyo, selamat malam, selamat dini hari kembali, Pak.
3: Selamat malam.
0: Iya, baik Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setyo ya.
3: Iya, baik.
0: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Terkait dengan sebuah pertandingan, terutama iya, dalam iya, hal persatuan, dalam konteks persatuan ini Pak Setyo. Kenapa Pak ya, masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini Pak?
3: Iya, ini menarik ya pertanyaannya ya. saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Dudi ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Rudi.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda, sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran kan. Itu terlupakan sejenak ketika kita dipersatukan di dalam ranah emosi, Bung Rudi. Jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif ya, Bung Rudi. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang berkebalikan juga, itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol ya, itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
0: Tapi semangat persatuan tadi ketika kita mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia. Kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Satyo?
3: Ya, memang mestinya ada sebuah upaya yang berkesinambungan, Bung Rudi. Jadi tidak berhenti semangat persatuannya tumbuh di stadion, tumbuh di depan televisi, tapi memang ini menjadi kultur atau budaya yang ya hidup secara nyata dalam keseharian dimanapun kita berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan menurut termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan ini krusial sekali. Tanpa itu ya semangat persatuan akan gampang sirna.
0: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi Pak Setia sudah sempat menyinggung, ternyata tidak sedikit pula ada beberapa negara yang negaranya cukup kecil, berpenduduk sangat sedikit, tetapi mereka bisa tampil di pentas dunia dan akhirnya mendapat sorotan besar dari publik dunia. Nah, apa yang atau pelajaran dari negara-negara tersebut Pak, atau yang lainnya lah, yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di Indonesia ini Pak?
3: Ya, memang harus diakui Bung Dedi bahwa tantangan di setiap konfederasi ini bisa berbeda. Ya, di Amerika Tengah misalnya, di mana Curaçao berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ada aspek luck ya, keberuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai ya dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa problem kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisikal, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu ya, tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu ya, sehingga akhirnya misi dia gagal lah begitu. Saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat John Heitman gitu ya. Jadi dia menanamkan mentalitas yang bagus, mentalitas kebersamaan, kerja keras, semangat, dan dia tunjukkan dengan sebuah keteladanan. Pelatih itu kan pemimpin ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Heitman melatih. Coba lihat bagaimana cara John Heitman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah duduk, dia terus teriak, dia terus memberi instruksi gitu ya. Dia gak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, jadi ini memang hal yang memang harus ada kalau kita mau berhasil. Tetapi keberhasilan tidak bisa dengan proses yang singkat. Ya, jadi kita harus menghargai bagaimana negara-negara yang secara skala kecil bisa berhasil, ya mereka investasinya
4: memiliki
3: panjang.
4: Itu ya.
3: Ya memiliki itu tidak mungkin tidak.
4: Iya. Dan tentu ketika komponen-komponen itu dijadikan satu sebuah tim yang kuat tadi ini untuk tampil di pentas dunia, secara tidak langsung otomatis akan memunculkan rasa kebangsaan yang juga luar biasa tentu ini, Pak Setio ya.
3: Tentu, Bung Rudi. Jadi kalau kita kemudian kontekstualisasi, kalau kita mau melihat bangsa kita maju, itu memang harus dari pemimpinnya betul-betul dia punya semangat luar biasa, punya ya bahasa kita jiwa patriotik ya, bisa menjadi teladan, menyemangati dengan sebuah apa namanya sikap yang otentik gitu ya. Itu akan menggerakkan semua lini untuk bisa mendukung.
4: Oke.
3: Nah, ini dalam konteks sepak bola kita bisa melihat di tim nasional kita sekarang sudah ada di arah yang benar. Mudah-mudahan tidak ada politik yang
4: nanti amin.
3: Mengubah konstelasi ini ya gitu ya.
4: Iya. Baik. Kita terima lagi pendengar ini Pak Setio ya. Ada Pak Hanafi di Padang Sumatera Barat. Pak Hanafi, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat malam. Selamat dini hari. Pak Bung Dizen, Bang Setiaja Dewan Solo,
4: Silakan, silakan Pak Hanafi.
5: Ya, ini kalau untuk sepak bola itu kan ini udah main adil tapi penontonnya malah tidak menerimanya karena ini banyak ini karena perbedaan skor, karena selanjutnya ini masalah prediksi. Kalau prediksinya meleset, jangan ya mendingan harus diterima gitu. Harus terima kita hidup berpajasila bukan untuk memusuhi manusia gitu.
4: Ya.
5: Dan untuk satu lagi ini, kalau apapun hasilnya tuh yang penting tetap sportif dan jangan itu tawuran antar kelompok karena perbedaan skor menang kalah itu.
4: Ya.
5: Itu aja, Bang Bung Udi.
4: Ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Hanafi di Padang. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya.
3: Baik.
4: Dari Padang kita ke Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Ada Pak Alif. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Alif. Halo Pak Alif.
6: Iya Pak.
4: Iya, silakan Pak Alif. Ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang hendak disampaikan ini Pak Alif?
6: Saya mendukung Argentina Pak.
4: Mendukung Argentina yang menang ya.
6: Iya Pak, insya Allah.
4: Hat-trick Lionel Messi ini. Iya.
6: Ya kosong Pak.
4: Iya. Apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan tema kita, refleksi?
6: Ya, ya. Tahun ini Piala Dunia menang Argentina Pak.
4: Prediksi ya berarti ya. Oke.
6: Prediksi dan harapan.
4: Iya. Oke. Okay.
6: Kalau dari itu deh, siapa?
4: Ya. Baik, itu saja Pak Alif.
6: Iya.
4: Iya, baik Pak Alif. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya.
3: Selamat malam.
4: Ya, kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya Pak ya, persatuan tadi menerima atau nilai sportivitas dijunjung tinggi, apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan Pak. Tapi ngomong-ngomong kalau Pak Setio, siapa dukungannya Pak? Pak Alif Argentina nih Pak.
3: Yang kali ini saya sudah kandung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa pindah
4: ke lain hati.
3: Sayang sekali kita nggak masuk Piala Dunia, jadi saya dukung siapa-siapa lah.
4: Oke, okay. Ya mungkin bisa langsung ditanggapi Pak apa yang disampaikan Pak Nafi dan Pak Alif tadi.
3: Itu tadi kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya, memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatria yang harus ada sebetulnya. Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak kalau kita kalah, ya sudah, memang kalah ya sudah. Jadi ini penting untuk dipraktikkan di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan menjadi sebuah kompetisi ya. Tentu ada menang ada kalah gitu ya. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah, kita mengakui kecerdikan orang lain, mengakui orang lain selesai gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin ya mengajak teman-teman belajar di sosok Lionel Messi. Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa. Messi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh ketekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, nggak akan berhasil. Nah, sebaliknya kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
4: cukup lama,
3: tidak sebentar gitu ya. Nah, itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah, ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah, bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari, Bung Rudy. Ini sikap Pancasilais sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil, tidak pernah melupakan ibunya. Ya, bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabat. Ya, bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
4: Dan itu patut kita tiru itu Pak, seperti itu ya.
3: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang korban.
4: Dari Aceh.
3: Gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasilais yang ditunjukkan oleh beberapa pemain besar yang layak untuk kita tiru, Bung Rudy.
4: Baik. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak Setio.
3: Iya, baik.
4: Bu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
7: Selamat dini hari Bung Rudy.
4: Iya,
7: Bu Indra. Pak Setio, lewat Ya, kami pernah berbincang juga Bung Rudy di acara ini, barangkali Pak Setio ingat ya. Dia dengan Bung Fadjar Nugroho. Nah, sekarang ini Pak Setio ini Bung Rudy ini presenter favorit mama nih.
4: Udah batuk saya nih Bu.
7: Jadi, Bu Indra dengarkan juga kalau Pak Setio bicara dalam pusaka Indonesia ini, tapi ya mendengarkan saja. Iya, sekarang ingin juga berkomentar sedikit.
4: Silakan Ibu.
7: Sebagai nenek-nenek nih, kita dalam Piala Dunia ini, inilah bisa menonton, paling tidak mendengarkan siaran sepak bola ini dari RRI, menonton TV RRI, bukankah ini sedikit implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Setio menanggapi ini?
4: Baik. Terima kasih
7: juga Bung Rudy.
4: Terima kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Pak Setio ya.
3: Ya baik.
4: Ya, ada dua pendengar, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin, ada Pak Nanang di Mataram. Saya sapa dulu Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mulyadi.
8: Hari Bung Rudy, selamat dini hari Bung
4: Pak Setio, Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Mulyadi.
8: Ya, kalau menurut saya ya, ini ini Piala Dunia ya.
4: Mm-hmm.
8: Kalau di Piala Dunia yang nyata tidak Pancasilais itu yang pemain-pemain Arab.
3: Gimana itu, Pak?
8: Berguling-guling di melawan Indonesia juga, berguling-guling melawan Uruguay juga. Sampai pelatih Uruguay itu membela Indonesia loh.
3: Iya.
8: Ya itu satu. Terus kalau yang di luar Piala Dunia, yaitu perundungan terhadap apa ini, PH Putra itu,
4: okay.
8: itu bukan Pancasilais itu.
3: Jelas.
8: Iya, itu perundungan itu.
4: Iya.
8: Nah, itu harus kalau mau masuk stadion diingatkan apa penonton itu. Dilarang membuli pemain dan pelatih juga wasit. Nah itu, jadi ini tugasnya siapa ya? Tugasnya penyelenggara ya, mungkin.
4: Baik.
8: Nah itu aja. Terima kasih Bung Rudi. Selamat dini hari.
4: Terima kasih.
8: Salam Pak Mulyadi. Olahraga.
4: Salam olahraga jaya Pak Mulyadi. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
9: Selamat dini hari Bung Rudizen ini ya.
4: Iya betul Pak Nanang, ada Pak Setio Hajar Dewantoro narasumber kita. Kemulati
9: Bung Rudizen selamat dini hari, ada kopinya tuh.
4: Selalu Pak, saya ditemenin tadi Pak. Iya, silakan Pak Nanang.
9: Iya. Ini nilai-nilai Pancasila yang ada pada saat di Ganani atau FIFA World Cup 2026 ini, yang pertama saya lihat adalah patriotisme yang
4: kita, patriotisme, oke.
9: Ya, itu berjuang demi negaranya, sifat perjuangan, sifat yang menggebu-gebu, membara untuk membela mati-matian negaranya dalam memenangkan pertandingan, itulah jiwa-jiwa Pancasila, patriotisme gitu Mas.
4: Oke.
9: Okay. Terus yang kedua itu nasionalisme.
4: Mm-hmm. Patriotisme, ini, nasionalisme, ini, ya.
9: Ya. Kecintaan terhadap negaranya.
4: Iya.
9: Ya berjuang membela negaranya, cinta dan setia kepada negaranya sampai titik darah penghabisan, yaitu jiwa-jiwa yang tertanam pada Pancasila, yaitu patriotisme dan nasionalisme ya saya lihat.
4: Oke.
9: Okay. Ya, mungkin setuju atau tidak gimana Bang Rudin?
4: Baik, ya. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak Pak Nanang ya untuk partisipasinya ya, Pak.
9: Terima kasih banyak ya.
4: Iya. Salam sehat Pak Nanang di Mataram. Silakan Pak Setio memberikan tanggapan disampaikan Bu Indra tadi. Ini sama saja dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menyaksikan tayangan Piala Dunia 2026. Pak Mulyadi tadi juga menyoroti sportivitas dan Pak Nanang yang terakhir tadi juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Setio.
3: Baik, terima kasih Bung Rudi. Memang bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melihat segala sesuatu ya.
4: Mm-hmm.
3: Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus fair melihat pemerintah yang juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan melakukan ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini udah menyenangkan rakyat. Jadi ya wajar kalau kemudian rakyat berterima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya.
4: Yeah.
3: Oke, jadi memang itu perlulah. Jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya. Itu. Nah, yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh
4: Pak Mulyadi di Banjarmasin.
3: Pak Mulyadi ya. Ya, betul. Ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya Bung Rudi.
4: Mm-hmm.
3: Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya ya, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan ya. ini kan metode-metode yang kalau dalam bahasa politik sebut sebagai metode Machiavelli ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik. Yeah, ternyata karakter ini dibawa atau dipertunjukkan di dunia sepak bola. Ya, ketika bermain tidak sportif, mengulur waktu, guling-guling gak jelas gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia gak kayak begitu. Yeah. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya. Terutama yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus, tertata gitu ya. Gitu. Kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah, Bung Dudi.
4: Iya, ingat saya itu di liga dalam negeri kita. Iya.
3: itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi ya, atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain gitu ya. Nah, memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila ya, kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang gitu ya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan menggunakan sikap-sikap yang pengecut, sikap-sikap yang licik. Karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan. Dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan, Bung Rudi. Nah, soal tadi Pak Nanang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, ya, kita mengakui bahwa itu benar ya. Nah, kita menghargai ya orang-orang yang rela berlelah-lelah gitu ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya, memang itu patut kita contoh, Bung Rudi. Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, di apapun juga lah, di sektor lingkungan, sektor ekonomi, kita wajib itu punya mentalitas kayak begitu, Bung.
4: Tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga ditegaskan oleh Anda nih, Pak Satyo ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin, masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
3: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung Rudi. Jadi ini kita bicara tentang karakter ya, karakter atau budi pekerti. Iya, ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga, latihan olahraga dengan cara yang penuh dengan kedisiplinan, itu akan mengasah ini, Bung Rudi. Nah, ini sekedar sebuah letupan pemikirannya, Bung Rudi, bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, yang namanya kecerdasan itu macam-macam, termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita gitu ya, sebetulnya ada banyak pihak atau banyak orang gitu ya, itu yang memang dia punya secara natural itu bakatnya bakat olahraga karena dia punya kecerdasan fisikal. Nah, yang seperti ini, ini mestinya nggak usah digebet jadi ahli matematika, ahli ekonomi. Fokus aja suruh jadi pemain bola kah?
4: Versi terbaik dari diri kah, sendiri ya, Pak ya?
3: Iya, karena kita tuh harus efektif, efisien ketika melakukan pendidikan. Itu. Ya, nah buat teman-teman yang lain yang memang dia punya bakat yang lain-lain bisa digembleng ke sana. Tapi ya memang cara membangun bangsa itu mestinya memang kita punya strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita.
4: Ini menarik.
3: Saya misalnya melihat Bung Rudi, orang-orang Papua gitu ya, banyak yang fisiknya bagus-bagus, tinggi. Itu mereka itu nggak usah diusur yang aneh-aneh gitu ya, udah fokus aja kemauan fisiknya digeber, itu pasti jadi, Bung Rudi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
4: Baik. Artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam lewat kehidupan pendidikan. Lewat pendidikan tadi ya, Pak ya.
3: Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar. Ya, nanti pada akhirnya menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
4: Oke. Setiap kita bicara olahraga, tentu seringkali kita juga menyebut, membaca, melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, dan tidak, bagaimana itu Pak? Paling, cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini, Pak.
3: Iya, kan jelas menjadi bahwa sikap sportif, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan, Bung Rudy.
4: Yeah.
3: Jadi tentu saja bagaimana orang bisa bersikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat. Misalnya ya, ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat. Dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Tidak akan tega untuk berbuat jahat, tidak akan tega untuk berbuat baik. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja. Bahwa tidak ada orang yang mau kan diliciki, tidak ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada prinsip emas kan, jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepadamu. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka diliciki, tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan lakukan pada orang lain dong. Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap manipulatif itu tidak ada nilainya, tidak mulia. Kan itu di semua bidang begitu.
4: Baik.
3: Bisnis licik, politik licik, nggak ada gunanya sebetulnya.
4: Baik, Pak Setio, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini, Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai konklusi yang bisa kita ingat, kita terapkan ini, Pak? Silakan.
3: Pertama, Bung Rudi, kita boleh berharap di tahun 2030 ya, timnas kita bisa
4: lolos Piala Dunia,
3: manggung di Piala Dunia.
4: Amin.
3: Kita akan membawa kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, akan mempersatukan kita untuk sama-sama mendukung ketika ada di Piala Dunia. Nah, tetapi tentu saja sebuah cita-cita besar tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tanpa kedisiplinan, tanpa persatuan dan kebersamaan. Jadi semua juga pada akhirnya tergantung ketulusan niat kita, Bung Rudi. Kalau kita niat sejak awal sudah belok, semua hal yang tadinya bagus bisa tiba-tiba bubar berantakan. Nah, ini menurut saya nilai Pancasila yang harus kita hayati. Jadi kita dalam melakukan apapun, memang ketulusan itu adalah modal paling penting, Bung Rudi.
4: Ketulusan jangan adalah modal paling penting.
3: Sampai ada motif-motif terselubung yang egoistik.
4: Baik, menarik ini Pak. Obrolan kita dini hari ini ternyata di balik setiap pertandingan, setiap kompetisi, ada banyak pelajaran tentang persatuan, kerjasama, disiplin, penghormatan kepada sesama, dan semangat terus untuk berkembang. Terima kasih banyak Pak Setio untuk perbincangan yang menarik di dini hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Salam sehat. Selamat pagi sekarang ini Pak.
3: Terima kasih.
4: Demikian tadi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini.
10: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.000 lebih peserta Batch 3 Program Permagangan Nasional Angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 Program Pemagangan Nasional Angkatan Ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999, jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3RR itu terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan seperti yang tadi kami janjikan bahwa kami akan perbincangkan dengan para narasumber. Kali ini sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabe.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak. Semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya, serta seluruh pendengar kita di seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Iya, ini ditunggu-tunggu oleh pendengar nih. Seperti apa sih sebenarnya program KDKMP, program KNMP secara program ini cukup baik. Secara nilai ekonomi seperti apa nantinya? Karena kenapa saya tanyakan demikian? Kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan selalu ada. Ketika muncul KDKMP, apakah ini menggeser kemudian koperasi-koperasi lain yang mungkin sebelumnya sudah ada, apa bahasa mudanya, tunggakan gitu dengan para warga di desa? Mungkin silahkan dibedah, Pak Cukarta.
2: Ya, jadi saya kira, Mbak, bahwa dari sisi program ini kan sebuah alternatif ya, pilihan untuk mendorong bagaimana ekonomi pedesaan itu, termasuk juga tadi ekonomi pesisir, itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, dan saling mensupport begitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus. Namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya, semua saya kira sudah tahulah. Bahwa di dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing begitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai juga dengan ya bagaimana iklim ya ataupun juga kondisi karakteristik masyarakat di desa, bahkan secara geografis. Beberapa hal yang disorot saya kira terkait dengan koperasi kan misalnya ya lokasi gedung misalnya ya, kemudian yang jauh dari apa namanya, yang jauh dari aktivitas masyarakat misalnya ya, dan kemudian juga persinggungan dengan entitas bisnis yang lain, kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira, Mbak, itu yang memang menjadi sorotan masyarakat pada saat ini ya. Dan tentu saya kira desain program ini terus dimatangkan dan direview begitu, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat setempat dan tadi proses bisnis ya. Dan jangan lupa karena ini juga melibatkan anggaran negara, kemudian juga di dalamnya ada juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Okay. Nah, ini kan koperasi ini ya, sifatnya didirikan ya apa ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ya juga Pak Fiarta. Ketika ya, kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down.

0: yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru Mbak, begitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya ini harusnya menjadi apa modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain begitu dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat begitu saya kira ya saya kira itu yang poinnya gitu.
1: Oke, supaya implementasinya tidak menjadi masalah. Kita berangkat dari beberapa kasus misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan kemudian risiko fiskal desa ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya. Ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah. Tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
0: Ya tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana koperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan begitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan, kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya. Itu dalam proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan begitu ya dari misalkan
1: soalnya
0: kondisi
1: kan begini, tidak perlu Pak Fiarta ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada.
0: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing Mbak atau membedakan begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah apa bedanya saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan. Kan tujuan lahirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi kan masyarakat pedesaan gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak. Karena kan ada rapat anggota di situ Mbak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasan yang kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah itu kita perbaiki, saran saya ya begitu. Sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOBDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah persaingan ataupun juga hal-hal yang dapat mengurangi peran dan juga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, bukan dalam arti kata persaingan Mbak, begitu, apalagi saling mematikan. Saya kira konsepnya nggak seperti itu ya.
1: Baik, kita sepakat itu ya. Nah, bagaimana juga resiko-resiko yang ditanggung? Misalnya ketika kreditnya macet, sehingga kan karena itu pakai anggaran dana desa, akhirnya apa tersedot untuk mencicil misalnya pinjaman bank Himbara atau akhirnya jadi mengorbankan pembangunan infrastruktur desa. Antisipasi apa yang bisa disiapkan juga agar ini tidak menjadi koperasi gagal atau merugi?
0: Ya pertama tentu concern kita adalah tata kelola ya. Tata kelola ini harus sejalan dengan proses bisnis yang sedang dilakukan. Dan saya berpikir proses penentuan kebijakan terkait pinjaman dan sebagainya itu kita serahkan kepada perbankan. Karena ini kan mitranya ada perbankan Himbara dan sebagainya. Dan pengelola koperasi Desa Merah Putih itu harus tahu bahwa dana yang digunakan itu dana masyarakat gitu ya. Di samping juga ada penempatan dana pemerintah.

0: di Himbara begitu ya. Jadi saya berpikir masalah penggunaan, tata kelola, kelayakan bisnis ya, itu diserahkan kepada bank. Kenapa disinergikan dengan dana perbankan, tidak seperti konsep zaman dulu kredit usaha tani yang langsung disalurkan kepada koperasi misalnya. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa perbankan adalah institusi yang paling tahu tentang bagaimana studi kelayakan, bagaimana bankable-nya sebuah bisnis itu bisa diberikan kredit atau tidak. Jadi saya kira ini prosesnya nomor saja. Jadi kemudian untuk urusan kredit, karena dia menggunakan dana masyarakat, tidak lantas koperasi Desa Merah Putih harus yakin bahwa mereka akan dapat bantuan kredit. Tunjukkan dulu bisnisnya, begitu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu kita lakukan dan kita tekankan di awal. Jangan sampai seolah-olah bahwa ya kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Himbara itu adalah charity, bagi-bagi duit ya. Itu tak bisa ya. Okay. Karena konsep sebelumnya ya di periode-periode yang dulu kita membangun koperasi-koperasi semacam ini berbasis usaha tani dan sebagainya, paradigma di pengelola itu seperti itu Mbak, begitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Betul tadi bahwa saya juga berpikir bahwa bagaimana perbankan tetap laksanakan ya, bagaimana SOP kemudian penilaian kredit dan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan terkait bahwa ini program pemerintah gitu ya, ya sepanjang bisnisnya bagus, kemudian prospek dan layak, bankable dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Dan pengurus koperasi harus tahu bahwa dana yang diberikan oleh perbankan itu dana masyarakat, dan di situ ada tanggung jawab bank, dan di situ ada risiko bank. Nah itu saya kira penting Mbak ya.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Terakhir mungkin ketika sekarang ini sudah berkembang secara digital segala sesuatunya, apa yang mungkin pesan yang Anda bisa sisipkan di tengah situasi ekonomi, di tengah kita ingin menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi? Silakan, Pak Akufirta.
0: Ya, saya kira transformasi digital itu satu keharusan ya, begitu. Dan saya kira dengan jaringan telekomunikasi kita yang sudah bagus, ekosistem digital yang sudah bagus, mudah-mudahan juga literasinya juga semakin meningkat ya. Nah, tentu kita harapkan sinergi antara kegiatan program bisnis yang dilakukan Kopdes Merah Putih maupun juga terkait dengan koperasi desa, koperasi nelayan dan sebagainya itu bisa bersinergi Mbak dengan digitalisasi. Kan di situ ada efisiensi, di situ ada jangkauan pasar.
1: Jadi sesuai
0: gitu,
1: dengan tujuannya mungkin, begitu ya.
0: Iya, jadi memang lokasinya ada di pedesaan, tetapi kan kalau kita melihat jangkauannya bisa ke seluruh unlimited ya, begitu ya.
1: Okay,
0: saya pernah melihat satu bisnis di daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya, itu jangkauan pasarnya internasional Mbak, gitu ya. Karena proses digitalisasi gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita harapkan, kita tumbuhkan ya, karena melalui digitalisasi pasar menjadi unlimited, transaksi bisa menjadi lebih luas begitu.
1: Yang dan paling penting adalah tata kelola ya, tadi yang dibilang
0: yang penting
1: Bapak,
0: tentu
1: ya.
0: Tata kelola paling utama, dan tata kelola juga diharapkan terintegrasi dengan digital ya Mbak, begitu. Jadi in process kita bisa review gitu.
1: Baik,
0: pelaporan dan sebagainya gitu.
1: Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, tidak hanya menghabiskan modal bantuan dari pusat ya, tapi benar-benar bisa sukses seperti yang kita tuju di awal bagi ekonomi. Betul. Salam sukses selalu. Bapak Akufirta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.
2: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
1: Tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
3: Sehat, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2 FM dimanapun berada.
1: Baik, Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda begitu, kemudian menerapkan sistem yang sama di pukul rata.
3: Oke, selamat pagi pendengar Pro 3 FM, Pro 2 FM gimana pun berada.
1: Jadi Pro 3 betul
3: kalau
1: Bapak.
3: Kita bicara ya Pro 3 FM ya, kita bicara tentang koperasi. Semua sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian mengukuhkan koperasi sebagai sokok guru. Nah, ketika kita bicara koperasi sebagai sokok guru, sejak kita merdeka sampai dengan hari ini, kita tidak melihat bahwa koperasi bisa bersaing dengan korporasi. Koperasi hanya menjadi sokok guru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat anggotanya sejahtera, membuat anggota jadi konglomerat, buat anggota menjadi pengusaha sukses. Kita melihat itu belum pernah terjadi sampai saat ini, kecuali beberapa mesti koperasi batik dan sebagainya, tapi almost mereka tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian menjadi kerisauan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, khususnya kami di perencanaan, bahwa harus ada satu pola yang berbeda kalau kita ingin mengangkat koperasi ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar mampu mesejahterakan anggotanya. Ketika kita melihat sekian tahun koperasi itu berangkat dari bawah, ternyata kan banyak persoalan manajemen, banyak persoalan yang muncul di dalam operasionalnya, sehingga seolah-olah koperasi itu menjadi bukan mesejahterakan anggotanya, tapi mesejahterakan pengurusnya, kan gitu. Maka kemudian kita berpikir bagaimana koperasi ini melalui manajemen yang top down. Artinya dikelola menggunakan sistem yang ditentukan dari pusat. Dan daerah itu tinggal menjalankan manajemennya saja sesuai dengan operasional karakter daerahnya masing-masing. Sehingga dengan satu sistem manajemen, dengan manajer cara berpikir yang sama, dengan sistem pelaporan keuangan yang sama, sistem inventarisasi barang yang sama, penjualnya sama, kita harapkan ini akan mendidik koperasi ini menjadi seperti manajemen korporasi, sehingga naik kelas. Sehingga kemudian dirasakan dampaknya bukan cuma anggota koperasi kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan kampung nelayan. Kita sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka. selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat, kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya, segala macam. Maka mengevaluasinya menjadi mudah. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun kampung nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi dipelesetkan jadi kesejahteraan pengurus, yeah, tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Gitu, Mbak.
1: Oke, dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya, itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
3: Ya. Munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah bottom up, itu juga adalah karena manajemen. Sekarang tadi manajemen itu diantaranya adalah penyelewengan masalah laporan keuangan dan seterusnya ya.
1: Oke, karena begini, mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDES yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan implementasinya juga menjadi smooth dan efektif, Bapak?
3: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru itu KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya, kan gitu. Tapi seiring yang kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi perselisihan di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka, kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan kelihatan laporan pertanggungjawaban. Ya kalau memang kemudian dalam pelaksananya nanti koperasi desa, koperasi Merah Putih itu kemudian ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya macam itu. Karena mereka menggunakan uang rakyat, atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan dan bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa, tapi kalau ruginya itu dikarenakan mismanagement yang disengaja, ya kan bisa ada konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya gitu.
1: Oke, nah sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
3: Saya baru selesai dari ke daerah, saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan. Ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi tetap sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan konteks daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada. Tapi mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kelihatan etalasenya seperti apa, iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
1: Oke, ini kan targetnya 80 ribu unit kalau tidak salah ya, Pak Arso ya? Iya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet, begitu, yang akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa?
3: Ya, saya kira kita walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk. Tidak ada bisnis yang tanpa risiko.
1: Iya. Tapi kan ini pengertian ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Zukmo?
3: Iya, pasti Mbak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 koperasi merah putih.
1: Iya.
3: Kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil. Kan bisa diusut, Mbak. Yang lain berhasil, kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekatnya kuburan, ya misalnya kan. Atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu, Mbak. Atau di tempatnya di situ yang daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak. Atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi yang diisi barang yang lain, kan gitu, Mbak. Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolanya adalah manusia, dan manusia itu kadang-kadang suka apa namanya istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal, kan semacam itu.
1: Jadi, berarti harus ada kira, itu dong Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa. Ada hal seperti itu juga yang sudah disiapkan?
3: Saya tidak ingin Anda bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada perlakuan yang berbeda.
1: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
3: Betul, nanti iming-iming duluan itu yang membuat orang kemudian kita ini kebiasaan suka diiming-iming, Mbak. Akhirnya bukan bekerjanya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Mbak.
1: Ya.
3: Nah, itu nggak boleh. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi tapi, kita berprinsip saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat, bahwasannya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil, untung, kemudian timbul dalam rapat anggota atau ada insentif dari pemerintah pusat, ya nanti sajalah, orang kerja aja belum udah mikirin insentif. Wah, mangan gitu, ya nggak?
1: Baik, dari sisi legalitas ini juga menjadi sangat penting ya, karena sekarang kan semua sedang berproses nih Pak Sukmo begitu ya. Kawasan-kawasan pesisir ini kan sering sekali punya persoalan sengketa tumpang tindih lahan. Nah, iya. Koordinasinya seperti apa antara Bappenas, kemudian juga lintas sektoral ATR BPN, ataupun juga ke yang menaungi ini biasanya apa kelautan ya, KKP begitu, untuk bisa mempercepat statusnya menjadi clear and clean tanah proyek KNMP misalnya seperti itu.
3: Ya, ada apa namanya, ada kewenangan yang terpisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, ataupun dengan Kementerian Desa ataupun dengan yang lainnya mengenai persoalan lahan itu katanya dengan Pemda juga kan.
1: Oke. Okay.
3: Tentunya kami tidak sampai dengan urusan ke sana, tetapi kami menyiapkan programnya, kami menyiapkan sistemnya yang berjalan, kita menerapkan kebijakan pemerintah itu berjalan seperti apa. Bahwa operasional pengadaan lahan kemudian tempatnya di mana kan sudah menjadi kewenangan dari kementerian lembaga lain. Tentunya saya tidak akan berkomentar sampai sejauh sana, Mbak, tapi yang pasti saya yakin setiap kementerian lembaga lain juga sudah mempertimbangkan bahwa kampung nelayan yang dimak. Saya pernah nengok kemarin itu di Natuna, Mbak.
1: Oke.
3: Saya pernah berkunjung ke Natuna, saya melihat salah satu contoh perkembangan kampung nelayan. Saya sampai heran ternyata cara membangun kampung nelayan di Natuna itu termasuk gedung dan bangunannya itu menuju kepada suatu modernisasi kampung nelayan yang sangat luar biasa.
1: Oke, kita sambung nih ya masalah kampung nelayan di Natuna, karena di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua Umum KNTI, ada Pak Sugeng Nugroho, saya sapa juga nih. Pak Sugeng?
3: Ya.
1: Halo Pak Sugeng? Oke, baik. Nampaknya masih terputus nih. Ya. Tadi makanya saya coba tanyakan ke sana, siapa tahu bisa diobrolin bareng sama Pak Sugeng nih. Gimana kalau di Natuna? Silakan dilanjutkan, Pak Sukmo.
3: Di Natuna itu pembangunannya, Mbak, gedungnya itu super modern. Kalau saya lihat dari denahnya, kemudian bangunan apa tiang-tiang yang dibangun ya. Saya justru membayangkan kalau memang kampung nelayan ini dibangun semacam ini, maka sudah bayangan semua orang ketika datang ke kampung nelayan dengan tempat yang kumuh, becek dan semacam akan hilang. Ini akan jadi seperti kompleks pasar ikan antara penangkap dan pembeli yang sangat modern. Nah, yang saya khawatirkan justru kemudian tempat yang sudah sebagus ini kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para nelayan kita, ini yang justru nanti akan beresiko sangat tinggi. Kemudian tidak mengangkat produksi mereka menjadi sangat baik karena ada cold storage di situ, sehingga akan bertahan lebih lama dan seterusnya gitu, Mbak. Sangat okay. modern, sangat bagus.
1: Iya. Apa-apa yang menurut Pak Sukmo harus juga diantisipasi karena bisa menjadi kendala dalam perkembangannya? Mungkin gambaran setelah mengunjungi beberapa daerah.
3: Nelayannya yang harus, SDM-nya harus dirubah juga, pola pikir ya Mbak. Mereka juga harus tahu bagaimana daya tahan ikan itu dari daya tangkap secepatnya harus kemudian masuk ke cold storage, ya kan? Kemudian mereka juga harus berpikir bagaimana mengolah ikannya, kalau mereka kemudian harus mensortir ikan, itu juga harus diajarkan kepada mereka, ya kan? Dan mereka kemudian juga harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk ke operasi, misalnya tidak bisa cash and carry, misalnya ya, sahabat, dia turun barang langsung mendapat uang, seperti kalau misalnya mereka sama tengkulak segala macam. Mereka harus sadar juga bahwa mereka harus mengerti sistem-sistem itu. Kalau mereka turunkan barang hari ini, kemudian dikontrol dulu, masuk cold storage, ikannya disiapkan dulu, baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Jangan kemudian mereka tetap berinak. Jadi cash and carry. Nah, okay. Mbak, susah bantunya masih 2 hari lagi. Mendingan saya
1: tentu
3: aja lah.
1: Nah, gitu ya. Baik. Baik, ini Pak Sugeng Nugroho nampaknya sudah bergabung nih, Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa.
3: Sehat selalu.
1: Iya. Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNPI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini? Pak Sugeng, boleh disampaikan?
4: Ya, saya kira gini ya, soal KNMP ya, untuk Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus, karena memang bagaimana ekonomi ya nelayan tradisional itu menjadi satu ekosistem ya, yang terbangun dari dulu ke hilir. Nah, itu sebetulnya kita cita-cita seperti itu. Nah, tetapi ada hal ya yang perlu saat itu kita sampaikan bahwa tidak semua ya, ide kegagasan bagus itu bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
1: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
4: Iya. Ya,
1: maksudnya
4: ya.
1: Tidak kurang benarnya gimana tuh?
4: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih, ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Tetap selama ini nelayan ini kan kita memiliki 3 proses ya. Ya, proses pertangkap ya, kemudian pada saat menangkap, kemudian pasca tangkap. Nah, proses pertangkap itu ya, nelayan itu membutuhkan yang pertama BPN ya, badan cakar ya, untuk apa ya, untuk melaut, karena BPN ini ya, oleh nelayan itu merupakan kebutuhan yang paling utama
1: karena okay. ya, Pak Sugeng, mohon maaf, Pak Sugeng, apakah menggunakan headset? Mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus begitu.
3: Ya, saya juga nggak begitu jelas.
4: Sudah, Mbak, sudah.
1: Oke, okay, ya silakan, ya mungkin langsung. Gimana ya. Pak, diulang?
4: Ya, dari pratangkap ini adalah kebutuhan nelayan ini yang harus disediakan, kan? Pratangkap apa ya? Kebutuhan alat tangkapnya, ya. Kemudian apa itu BBM-nya, kemudian es batunya sebagai rantai pendingin. Ini adalah salah apa itu bagian dari kebutuhan pratangkap. Kemudian ya, pada saat menangkap, ya. Tentunya ya, nelayan ini kan diberi kemudahan ya, kemudahan untuk perizinan ya, kemudahan bagaimana ya nelayan itu apa namanya bisa melaut dengan aman, kesinggungnya apa itu disebutkan, dan kemudian pas katanya bagaimana supaya ingin pengelolaan itu harus juga diketahkan di kampung nelayan sehingga
1: Oke, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya, biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu, Pak Sugeng. Pak Sukmo, ini secara singkatnya mungkin nah, ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
3: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato Presiden, bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar atau yang menampung banyak, kemudian di situ masih sering terjadi kesulitan bahan bakar, Presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat pengisian bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sejak zaman Pak Jokowi sudah menjadi concern kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan dengan peralatan dan lain-lain. Gini, tolong jangan membayangkan kampung nelayan yang akan kita bangun ini seperti supermarket yang serba ada. Nah, tidak juga begitu konsepnya. Dalam satu hari kemudian toko sudah ada jualan segala macam, mensupport segalanya, tidak semacam itu. Tapi kita ingin membenahi kampung nelayan itu dari mulai lokasinya, kemudian bagaimana manajemen nelayannya, kemudian bagaimana mengawetkan ikannya, dan seterusnya. Jadi tidak kemudian menjadi seperti toko, kampung nelayan didirikan toko menyediakan semua peralatan, tidak semacam itu. Tetapi nelayan ini kemudian hakatnya terangkat, tetapi dengan dibenahi berbagai macam sektor secara bersama-sama berjalan. Yang paling utama kan sebenarnya kan masalah ikan itu nggak pernah awet, karena cepat busuk, karena nggak ada cold storage di tempat-tempat itu kan. Nah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama dari kita, kampung nelayan itu semacam itu. Saya sering kali bertemu dengan para kepala daerah, mereka justru sangat berharap kampung nelayan. Mereka minta titik-titik kampung nelayan, karena memang persoalan nelayan ini persoalan yang sudah sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nelayan kita tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Nah kenapa? Ya karena tadi itu kawasannya saja sudah kumuh, mengibatkan tidak muncul ide-ide dari kawasan-kawasan yang selalu kumuh semacam itu. Kemudian terjebak dengan pinjaman-pinjaman semacam itu. Oh, minjam itu wajar, kita ngutang itu kan biasa. Tapi kalau kita ngutang itu dengan ikan yang ditangkap hasilnya bagus, ikannya tetap segar, maka kan harga jualnya kemudian tidak murah. Nah kalau tidak murah, otomatis nelayan akan bisa hidup sejahtera kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi tentunya menjadi konsentrasi kita bersama-sama, bahwa persoalan sangat banyak, tetapi kita bukan lembaga supermarket yang kemudian akan menangani semuanya, tidak. Tapi kita akan masuk pada titik-titik tertentu yang membenahi dulu kampung nelayan ini menjadi kampung yang sehat, kampung yang apa namanya bisa membuat ikan-ikan itu segar dan menemukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang wajar. Begitu, Mbak.
1: Oke. Halo. Dari persoalan ini begitu ya. Yang selama ini mungkin juga sering menjadi keluhan biasanya paling banyak itu apa, Pak Sukmo?
3: Iya, putus ya, Mbak ya?
1: Enggak, masih silakan, Bapak.
3: Halo, masih ya. Jadi begitu. Jadi jangan membayangkan kampung nelayan seperti supermarket yang menyediakan toko serba ada, semua barang yang dibutuhkan nelayan ada, tidak. Tapi kita masuk pada poin-poin penting saja, misalnya memastikan di area sekitar dekatan dengan sumber BBM,
1: okay.
3: Memastikan ikan itu ditangkap dengan tetap masih segar sehingga harganya tetap naik, kemudian nelayan itu berpikir bagaimana menjadi maju, itu perlahan kita benahi di situ, kemudian nanti suatu saat orang datang ke kampung nelayan itu bisa belanja ikan dengan ya. Nyaman karena kemudian ikannya di situ segar, bisa baik. Dibakar di situ, makan itu Pak.
1: Iya, Pak Sugeng sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin ya. Terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ya, ini?
4: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar apa ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi. Sehingga memudahkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk mencari ya alat tangkap ya bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar, nelayan tidak sulit ya untuk memasarkan ya hasil apa produksinya.
1: Ya. Nah, apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
4: Ya, hampir semua yang saya katakan.
1: Oke, merata ya, begitu ya.
4: Bahwa nelayan itu haruslah membeli alat tangkapnya, misalkan jaring, buku dan sebagainya itu harus di luar kota. Kemudian mencari BBM-nya, belum ada ya, BBM ya yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS batu ya, rantai pendingin juga didatangkan dari luar-luar kota. Begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya, ya mereka
1: harus memikirkan cara menjualnya begitu ya.
4: Artinya belum ada lembaga ya atau koperasi ya yang bisa membeli ya supaya
1: menampung sementara begitu kali ikan, maksudnya ya.
4: Harga ikan itu selalu meningkat. Itu yang diharapkan mereka.
1: Baik. Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih. Sementara keluhan ataupun juga persoalan yang dirasakan nelayan ini masih sama.
3: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, Mbak, tapi think big and start right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita mulai.
1: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
3: Beberapa bupaten, ini saya ngomong yang versi saya saja, bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati, dan saya melihat langsung di lapangan, itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40 sampai dengan 50%. Tapi konsentrasinya bukan begitu, Mbak. Saya ingin satu sedikit aja mensupiri yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan ini nanti yang sudah dibangun jadi rapi, Mbak, jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area di sekitarnya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Mbak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka melihat area bagus, rapi. Dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan semacam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%. Ya. Kan masih proses, Mbak. Ada yang masih ngajuin sekarang kan, Mbak. Ada yang ngajuin juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu. Ya. Jadi ada yang sudah 70% dan 50% gitu. Karena nggak semua serentak langsung dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan pengadaan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang sedikit aja, Mbak. Kalau ada yang kemudian, tempatnya baru mulai dibangun, baru fondasi. Iya, karena dia baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap karena mereka sudah mendapatkan lebih awal. Begitu, Mbak. Semangat untuk yang penting, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Sukmo, terima kasih. Pak Sugeng, juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjawab ya. Dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo, terima kasih juga Pak Sugeng, sukses selalu. Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dan juga tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas Pak Sukmo Harsono disampaikan dari program KDKMP dan juga utamanya adalah KNMP bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Serang menggandeng 24 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos sekolah negeri. Laporan selengkapnya oleh Lucy Astari.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru, yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan perubahan skema dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional. Semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama, yakni 50 juta rupiah per sekolah. Dari 24 SMP swasta sebelumnya telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa karena mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah pusat. Kini bantuan tambahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan yang diberikan sekolah.
2: Ketika dia masuk dalam sistem online, dia juga tidak melakukan penarikan. Ketika dia bantuan dapat dari BOSDA, dia juga tidak boleh menarik untuk uang SPP atau uang bulanan kepada murid.
1: Kemudian penerima BOSDA diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Dari komitmen ini dituangkan dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Laporan selengkapnya oleh Marjani.
1: Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan. Untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. Itu sebulan yang lalu. Cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya. Gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen. Gitu. Jadi sedangkan yang kita, kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Togo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacau.
0: Setelah sebelumnya di tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, di mana nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Dan skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Rata-rata kumpulkan semua bansos dengan cash transfer dan seterusnya ya. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau direct cash transfer lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ia pun mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini, dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Kun Wardana, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak. Ya.
2: Kabar sehat ya, Pak?
3: Sehat-sehat ya, semoga Pak Lukman juga sehat, semua pemirsa sehat.
2: Amin. Pak, ini kan nanti akan mengacu pada kecerdasan buatan atau AI gitu dalam mengkelompokkan single ID atau integrasi data melalui digital single ID dan menggunakan AI. Bagaimana kalau dari sisi artificial intelligence saat ini untuk keakuratan datanya ini sejauh mana, Pak?
3: Iya, jadi memang penggunaan AI ini persyaratan yang paling penting itu adalah keakuratan data ya, karena AI yang terbaik pun nggak akan berguna kalau datanya salah, datanya nggak akurat, nggak lengkap, ataupun nggak relevan gitu ya. Jadi kalau fix datanya baru fix AI-nya ya. Jadi memang data ini penting banget ya. Jadi saya melihat memang yang terpenting bukan hanya AI-nya semata ya, tetapi juga kualitas data dan tata kelola yang menyertainya.
2: Ya, ya, artinya butuh didukung oleh data yang akurat gitu. Namun kalau misalnya data yang akurat itu misalnya dimasukkan ke dalam AI atau memang dibantu dengan pengkelompokan data itu bisa

0: koordinasi antar lintas kementerian dan lembaga ya, jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya, dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu.
1: Untuk potensi kesalahannya sejauh mana, Pak Agun?
0: Ya, kalau AI sendiri ya bisa dikatakan keakuratan ya, kalau memang datanya bagus ya, AI ini memberikan keakuratan yang sangat tinggi ya, dan bukan hanya sangat tinggi ya keakuratannya, tetapi juga cepat ya. Dia bisa memproses data yang begitu besar ya, dia bisa mengenali pola ya secara cepat ya. Jadi memang sangat membantu kita sebagai manusia untuk bisa tadi mengambil keputusan ataupun juga langkah-langkah preventif, misalnya tadi ada data-data fiktif atau penyimpangan, kita bisa tahu, bisa prediksi gitu ya. Sebelum itu terjadi kita bisa cegah ya, sehingga nggak ada lagi nanti korupsi ya, karena sebelum itu ya, walaupun itu gejala, itu sudah bisa dideteksi oleh, diendus oleh si AI ini ya. Jadi AI itu kayak detektif 24 jam gitu ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi dia bisa mengendus dalam waktu yang sangat cepat penyimpangan-penyimpangan tadi.
1: Tapi ya, kan bukankah AI ini juga membaca seluruh website ataupun seluruh data yang ada yang bertebaran saat ini, dan bagaimana untuk bisa menyaring atau memfilter yang data-data sebelumnya ini yang memang tidak akurat ini tidak lagi menjadi masuk dalam kategori AI ini, Pak Kon?
0: Ya, khusus untuk bansos ya. Data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya data sosial, ya jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning ya, data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu. Oh, gitu. Okay. Ya, kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu. Kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, itu konteksnya berbeda ya. Yeah. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini, memang dibutuhkan tadi big data berbagai lintas kementerian ya. Karena di sini ada untuk bantuan sosial ini kan berbagai kementerian ini sangat terkait gitu ya.
1: Biasanya kan dasarnya pakai nick ya, Pak Kun ya. Biasanya kalau nick. Betul. Nah, bagaimana dengan yang selama ini mungkin ya, ada masyarakat yang memang harusnya atau menerima bansos, namun KTP-nya ini sudah atau dipinjam, digunakan untuk membeli mobil ataupun membeli aset lainnya. Itu akan terbaca ya oleh AI?
0: Betul, betul. Jadi kan sering kali ya, data-data itu dia lambat gitu di dalam mengupdate ya. Misalnya orang sudah meninggal.
1: Oh iya.
0: Atau orangnya pindah alamat.
1: Iya.
0: Atau status ekonominya sudah berubah gitu ya. Tetapi tidak terupdate di data kependudukan kita ya. Sehingga ini yang kelambatan update ini yang menjadi penting bagi kita ya. Makanya memang di sini perlu ya, bukan hanya data itu lengkap ya, tetapi harus terupdate dan relevan terhadap keinginan tepat sasaran bansos kita. Jadi relevan itu juga penting ya, sehingga dengan kualitas data yang bagus ini, maka bantuan itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
1: Ini potensi untuk mereka yang sudah digunakan datanya atau KTP-nya dipinjam untuk membeli aset, ya kemungkinan besar juga tidak akan mendapatkan gitu ya, karena terbaca oleh AI ini ya, Pak Agun ya.
0: Ya, seringkali kan bantuan larinya ke orang yang sudah mampu gitu ya, jadi nggak tepat sasaran. Justru orang-orang yang tinggal di daerah 3T gitu ya, yang terluar, terdepan, tertinggal, itu yang banyak membutuhkan. Tetapi juga ini ada suatu masalah berikutnya, konektivitas gitu ya. Kemudian juga masalah berikutnya literasi masyarakat juga gitu. Jadi ini makanya literasi masyarakat, literasi digital kepada masyarakat ini juga jadi penting. Jangan sampai mungkin dia diiming-imingi oleh orang yang mau bantuin untuk mendapatkan bansos, malah dia ditipu gitu ya. Atau juga literasi keuangan ya.

0: udah dapat bansos, tapi ternyata dia manfaatkan untuk misalnya beli rokok, untuk judi online, untuk hal-hal ini. Jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya, bukan ke gizi anak ya, pendidikan dan lain-lain, malah justru ke hal-hal yang non produktif. Ini juga memang penting ini, literasi ini ya.
1: Iya. Ya. Menarik ini ya, karena masih dalam proses ya, masih ada waktu untuk masyarakat bisa membenahi itu ya, karena pemerintah ini sedang mengupayakan akhir tahun ini akan selesai untuk single ID. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Kun ya.
0: Baik.
1: Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
2: Lukman dan Pak Kun Wardana, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Rahmat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa perubahan skema bansos ini perlu disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat bingung atau khawatir kehilangan haknya. Yang terpenting, bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Bu Dewi menyampaikan bahwa saya berharap pemerintah juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana kepada penerima bantuan. Dengan begitu, bantuan tunai bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada Pak Hendrik di Jayapura, Papua. Di daerah yang akses distribusi barang masih terbatas, bantuan tunai bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Namun perlu dipastikan fasilitas perbankan atau penyalur bantuan tersedia dengan dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu ada Bu Nur Aini di Banda Aceh. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan tantangannya. Saya berharap pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan perubahan skema bansos. Dan terakhir ada dari Pak Joko di Madiun, Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat bisa lebih leluasa menentukan prioritas kebutuhan. Tetapi pengawasan dan evaluasi tetap penting agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Gen.
0: Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang memberikan komen ini luar biasa cerdas saya melihat ya. Sudah mengerti dan memahami positif ataupun tantangannya ya terhadap program ini. Saya sangat setuju ya, jadi apa yang disampaikan semuanya. Jadi memang bansos tunai ini ya dibanding bantuan barang ya. Saya melihat memang dana ini ya bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi mengurangi resiko kebocoran dalam rantai distribusi barang ya. Dan bagi pemerintah ya, ini tidak perlu lagi mengelola distribusi fisik dalam skala besar ya. Jadi biaya logistik ini dapat ditekan. Nah, juga dengan dana tunai ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat ya. Jadi kan kebutuhan setiap keluarga beda-beda ya. Jadi ada yang membutuhkan beras, ada yang membutuhkan obat, biaya sekolah atau transportasi. Jadi uang tunai ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa menentukan prioritasnya sendiri. Tapi tadi komennya bagus ya, bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu ya. Dan ini juga tadi perlu literasi digital, literasi keuangan ya. Jangan sampai dana itu sudah dikasih ya, tetapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah. Jadi konsep digitalisasi dan lain-lain ya, ini artinya kalau dia memang bisa membawa manfaat bagi masyarakat, itu sebetulnya yang tepat sasaran ya. Jadi memang membawa masyarakat apa, membawa manfaat kepada masyarakat atau tidak ya. Makanya evaluasi itu menjadi penting. Nah, saya melihat ya, ini ada berbagai tantangan ya yang harus diantisipasi ya. Tadi yang pertama memang akurasi data ya. Jadi garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya salah, maka hasil rekomendasi, hasil keputusan AI juga bisa salah. Kemudian ini yang kedua ya, permasalahan perlindungan data pribadi ya. Jadi ketika pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai data warga tadi ya, melalui identitas digital tunggal, jadi keamanan cyber ini menjadi sangat penting ya. Karena kalau itu diretas, ini semua data ini jadi
1: selesai udah semua ya.
0: Iya, betul. Ya, maka dari itu masyarakat memang harus yakin bahwa data mereka ini bisa terlindungi. Ya.
1: Jadi itu saya, sebenarnya saya mau tekankan bagaimana juga perlindungan data pribadi ketika data itu sudah masuk AI, apakah itu nanti juga AI memiliki kewenangan untuk bisa berbagi data ke yang lain.
0: Ya Pak Haryanto ya di Kutai Barat, terima kasih ya. Saya sepakat ya dengan Pak Haryanto, memang di sini profiling itu menjadi sangat penting ya. Data-data yang bisa mencocokkan ya agar tadi data itu tidak salah sasaran, kemudian dia bisa betul-betul kena ke orang yang membutuhkan. Memang di situ dibutuhkan profiling yang cukup akurat dan juga yang lengkap ya. Misalnya alamat yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian status ekonomi ya dan lain-lain gitu ya. Bahkan foto untuk mencocokkan dan lain-lain ya. Nah ini semuanya bisa nanti dilatih ya, tentunya nanti pemerintah akan punya indikator-indikator yang menentukan bahwa dia layak untuk menerima. Nah semuanya itu di profiling oleh si AI. AI akan belajar gitu ya. Belajar kemudian menemukan pola-pola ya, sehingga nanti AI bisa merekomendasikan, membantu kita maupun pemerintah gitu ya dalam mengambil keputusan, si A, si B, si C ini yang pantas mendapatkan bantuan ini ya dan lain-lain ya. Jadi memang di sini algoritmanya nanti akan memberikan dan membantu sehingga tepat sasaran. Nah, namun demikian evaluasi itu masih harus tetap dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ya algoritma ini itu tadi kan mengacu kepada data, bisa aja data nggak akurat, makanya butuh diaudit juga si AI ini ya. Tetap harus diaudit keputusan yang dibantu AI ini ya, karena manusia itu tetap harus menjadi pengambil keputusan. Nah justru itu ya, dengan tadi misalnya Bapak Dasrun ya, Purwokerto ya, belum menerima bantuan, padahal dia sudah dia layak untuk mendapatkan bantuan. Nah ini evaluasi ini penting. Sebetulnya apa sih yang apakah algoritmanya, apakah tadi datanya ya? Nah itu perlu tuh audit secara berkala ya, sehingga nanti AI ini bisa jauh lebih cerdas, jauh lebih tepat ya, tadi jauh lebih akurat ya di dalam menentukan keputusan atau rekomendasi tadi.
1: Iya, seharusnya kan dalam NIK yang ada dalam KTP itu kan harusnya sudah bisa memuat ya data-data dari pemilik KTP itu sendiri. Artinya jika RT dan RW setempat ini luput dari pendataan warga yang memang berhak menerima, namun dengan adanya NIK yang melampirkan informasi yang lengkap, harusnya ini tidak masalah kan ya, Pak Kun ya?
0: Seharusnya, seharusnya ya. Cuman tadi, kadang kan satu lembaga, dia update-nya bagus, satu lembaga lagi.
1: Oh, tumpang tindih masih bagus.
0: Begitu sinkronisasi, ya nggak cocok gitu. Ini pilih yang mana nih, data yang ini atau data dari lembaga ini? Makanya sinkronisasi, harmonisasi ini penting gitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Iya. Baik, ini menarik, tapi nanti kita tunggu ya kelanjutannya.
0: Ya, baik.
1: Baik, nanti kita ternyata ya tidak sesimpel itu yang kita bayangkan ya, Pak Kunwardana ya.
0: Iya, karena ini jumlah data yang besar ya, tetapi saya melihat perkembangan gradual lah gitu ya. Terus menerus menuju ke kesempurnaan ya, kita tetap berjalan, ini kan masih proses terus ya. Tapi mudah-mudahan kita menuju ke arah yang jauh lebih baik.
1: Baik, iya. Pak Kunwardana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
0: Ya, sama-sama Pak Lukman, ya selamat malam buat para pendengar juga, terima kasih.
1: Pendengar praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kunwardana Abioto. Kami berbincang mengenai wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai.
3: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.

0: Persaingan grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena judi online atau judol semakin menjadi ancaman serius bagi anak-anak di era digital, di mana modus yang digunakan pelaku terus berkembang dan semakin sulit dikenali, termasuk dengan menyusup melalui game atau game serta berbagai aktivitas daring yang selama ini dianggap sebagai hiburan biasa. Kekhawatiran terhadap maraknya paparan judi online pada anak semakin menguat setelah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui berusia di bawah 10 tahun. Perkembangan teknologi membuat pelaku judol semakin kreatif dalam menjangkau calon pengguna baru, termasuk anak-anak. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah memanfaatkan popularitas game digital. Beberapa platform perjudian dirancang dengan tampilan yang menyerupai permainan populer. Sistem yang digunakan pun dibuat semenarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level, permainan, bonus harian, hingga berbagai bentuk penghargaan virtual yang membuat pemain terdorong untuk terus bermain. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan perempuan, Ibu Femi Eka Kartika Putri.
1: Wawancara Pro3.
2: Bu Femi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas. Apa kabar?
2: Kabar sehat.
3: Selamat malam juga pendengar RRI Pro3. Semoga semuanya sehat dan bahagia.
2: Amin, amin, amin. Kabar saya sehat, ya. Tapi kabar anak-anak ini yang kurang sehat nampaknya. Karena ya, paparan judi online ini, bagaimana Bu Femi melihatnya? Nampaknya polanya ini sudah ini ya, menyasar anak-anaknya semakin-semakin masif gitu ya, Bu Femi.
3: Iya. Dan saya lihat ini sebetulnya situasi ini sungguh mengkhawatirkan ya, Mas ya, karena yeah, mungkin data-datanya itu di balik itu masih banyak data-data anak-anak kita yang memang sudah terpapar oleh judi online dan itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun ya. Dari 200 ribu yang terdata itu ternyata 40%-nya itu adalah di bawah 10 tahun, jadi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan pertanyaan besarnya adalah, di mana para orang tua, di mana ayah ibu, kenapa anak-anak ini bisa terpapar oleh judi online? Apa saja kegiatan mereka? Anak-anak kan masih kecil, Mas.
2: Yeah.
3: Berarti di ini tidak ada kegiatan yang lain selain sekolah dan pegang HP kalau sudah sampai rumah. Kan gitu. Nah, kemudian itu tadi peran orang tuanya. Mereka ini apakah tidak pernah ngecek anak-anak mereka, ya kan? Apakah anak mereka terpapar oleh medsos? Karena kan banyak ya medsos-medsos yang memang di situ terdapat banyak sekali iklan gitu loh. Dan mestinya orang tualah ya lingkungan pertama dan utama anak ini yang menjadi melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terpapar oleh judi online. Jadi memang orang tua ini harus mempunyai rencana-rencana untuk kegiatan-kegiatan anaknya supaya anak ini tidak rewel di rumah, terus dikasih HP gitu ya. Nah, itu yang mungkin kurang di ini oleh orang tua, diantisipasi oleh orang tua. Dan ini adalah menurut saya saat yang tepat betul nih Mas, karena ini sekarang anak-anak kan sudah hampir terima rapot. Nah, ini sudah ada yang libur juga. Nah, ini harusnya orang tua ini betul-betul menjadi aware ya, supaya mempersiapkan berbagai kegiatan tidak hanya di dalam rumah,
2: yeah,
3: tapi juga di luar rumah, bisa dengan kakaknya atau dengan tetangga atau mungkin bersama ibu-ibu perkumpulan setempat, ibu-ibu di lingkungan RT setempat yang lebih kecil, membuat kegiatan untuk anak-anak mereka di dalam liburan ini, supaya mereka tidak hanya kegiatannya hanya pegang HP, ya kan? Kalau nggak ada kegiatan, ya otomatis anak-anak itu akan bosan. Pasti mereka merengek, kemudian rewel gitu kan, anak di bawah 10 tahun itu kan begitu. Karena mereka ini butuh kegiatan gitu ya, entah itu main bola atau di luar, ayunan segala macam. Permainan apa yang fisik gitu loh. Memang fisik, akhirnya mereka kan itu tadi, orang tuanya mungkin dua-duanya bekerja, kemudian tidak ada yang mengasuh atau mendampingi anak di rumah, atau mungkin dititipkan dan sebagainya, sehingga yang paling aman apa? Ya dikasih HP. Tapi menurut saya itu tidak baik ya, anak terus-menerus terpapar oleh HP, terpapar Android, sehingga mereka ini akhirnya yaitu tadi, apalagi dibuatkan medsos oleh orang tua, dibuatkan akun, ini yang juga membuat tidak terdaftar nama anak, tapi terdaftar oleh
2: orang tua,
3: orang tuanya. Lebih berbahaya lagi kan. Nah itu mestinya orang tua ini faham dan sadar betul apa yang dilakukan yang mungkin baik untuk anak, belum tentu menjadi kebutuhan anak gitu Mas, karena kebutuhan anak itu apa di situ kan.
2: Nah, ini Bu Femi, kalau yang terbaru ini kan Polda Metro Jaya mengungkap atau menggerebek ya dua lokasi perjudian di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan ini kalau kita lihat kan ini memang seperti game main anak seperti biasanya gitu ya di game. Namun memang dikemas menarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level permainan, bonus harian hingga berbentuk barang gitu. Ini bagaimana Bu Femi, ini kan agak sulit mungkin ya dari sisi pemahaman orang tua kalau memang mereka berkamuflase ini sebagai bentuk hadiah ataupun poin level ini.
3: Ya mestinya orang tua itu sebelum mendownload game-game itu harus tahu betul ini gamenya seperti apa, terhubung dengan siapa, kemudian nanti apa yang terjadi ketika anak-anak itu bermain game itu, dampaknya apa dan sebagainya, sehingga anak tidak terpapar judi online gitu. Jadi kalau anak SD kan dia nggak tahu tadinya Mas, ya kan? Pastinya kan anak-anak itu kalau dikasih Android, kasih apapun, udah pakai ini, nanti kamu yang nggak boleh ribut, nggak boleh rewel gitu ya. Entah HP, entah laptop, entah apapun lah ya gitu. Tapi kan itu punya orang tua, dan yang anak-anak itu kan gampang aja ngeklik-klik, oh ini enak nih permainan ini. Itu kan banyak juga iklan-iklan begitu. Nah, kalau itu tidak difilter oleh orang tua, ya akhirnya, ya anak-anak kan seneng aja ada game, ada permainan, oh ternyata ada hadiah, ternyata ada ini. Loh, kok saya harus bayar, caranya bagaimana? Anak-anak itu kan pinter Mas. Lama-lama kan dia tahu caranya. Oh ternyata caranya seperti ini, oh ternyata misalnya harus pakai harus pakai uang atau pakai apa dan sebagainya gitu ya. Nah, orang tua aja yang kena yang bermain judi itu susah loh, ya kan? Apalagi anak-anak yang sudah terpapar judi dengan permainan-permainan game-game yang menarik, kemudian ada hadiah dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak ada manfaatnya buat dia gitu loh. Manfaatnya sangat kecil sekali. Nah, tapi itu siapa gitu loh, ke anak-anak itu bisa mengakses judi online tersebut? tersebut, iya, gitu.
2: Nah, yang di yang ditemukan ini kan begini, gitu. Bu Femi, yang ditemukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara kan ini seperti game di mal-mal pada umumnya gitu ya. Namun yang berbeda ini ketika pemain atau si anak ini menukarkan koin untuk melakukan permainan ini, nanti hadiahnya ini yang berupa uang tunai maupun transfer. Biasanya kan kalau kita main ini kan dapat tiket saja gitu kan ya, tiket.
3: Ya itu makanya, itu kan yang menarik buat anak-anak, ya kan? Tapi kenapa anak-anak itu bisa mengakses itu? Kenapa itu yang sebetulnya? Kalau si pembuat judulnya itu, pembuat situs judul itu, dia semakin lama semakin kreatif. Nah, tapi orang tua inilah sebetulnya kan gerbang utama supaya anak tidak masuk situ, mestinya yang menutup tuh orang tua, gitu loh. Jadi anak jangan dikasih kesempatan, walaupun mendownload game itu ya untuk dia sendiri, tidak terhubung dengan orang lain gitu loh, tidak terkait dengan medsos atau apa gitu ya, sehingga anak ini tidak terkait, tidak terpapar judi online. Kalau memang main game ya download aja game yang memang buat anak-anak gitu loh, memang dari itu sendiri gitu ya, yang aman gitu loh. Jadi jangan membiarkan anak-anak itu klik-klik sendiri, mungkin juga dia bisa juga dapat info dari temennya, coba aja kamu gini nih menarik gini ini. Tapi kan sesama anak-anak kan tidak tahu nih gitu kan apa akibatnya buat mereka. Nah, di sini pentingnya edukasi tentang judul ini di sekolah. Guru juga tahu tentang judi online di antara anak-anak, dan kemudian dengan cara yang baik ya mengedukasi anak-anak dan orang tua. Kan kalau terima rapot kan orang tua datang gitu kan. Nah, mungkin ya bisa mengambil waktu sebentar mengumpulkan orang tua di aula gitu ya, aula sekolah. Ya, itu kemudian menjelaskan tentang bahayanya judi online di anak-anak. Karena anak-anak ini tidak akan terpapar itu kalau orang tuanya betul-betul paham apa yang didownload oleh anak, apa yang dipinjamkan kepada anak, apa yang diberikan orang tua kepada anak, apakah HP-nya. Kalau ada filternya saya rasa nggak akan sulit ya mendownload game-game itu. Tapi kalau anak sudah dibuatkan medsos namanya orang tuanya, tapi untuk anak yaitu yang salah sekarang siapa?
2: Baik. Judi konvensional itu juga masih marak, Bu Femi.
3: Betul. Kan itu semuanya dari orang tua kan. Kalau orang tuanya main judi, anaknya tahu dan orang tuanya juga ngajak gitu ya. Nah, itu bahaya gitu loh. Mungkin terkesan seperti main-main gitu ya. Karena ini kan kita kayak ada permainan tradisional gitu ya ini, tapi itu disusup itu tadi mungkin pada saat itu tuh mungkin seneng ya, oh ayo gitu siapa yang menang ini, tapi itu nggak baik loh sebetulnya gitu loh. Jadi memang dari masyarakat itu sendiri yang mesti paham, yang menyadari bahwa judi itu, judi konvensional, judi online itu memang nggak baik. Judi tradisional itu kan seperti sudah mengakar,
2: mengurat
3: gitu. Nah, itu yang sebetulnya mestinya disadari oleh orang tua. Ayo kita rubah deh, mesti oleh masyarakat ya. Ayo kalau ini kita nggak usah lagi deh dengan cara yang lain saja kita bersenang-senang ya. Tapi jangan terus itu tadi malah bermain judi. Siapa yang menang, siapa ini lah, itu yang nggak benar gitu ya. Malah ayo ngajak anak-anaknya ikut-ikutan gitu ya, bertaruh gitu. Itu yang sangat disayangkan sebetulnya. Jadi yang pertama-tama memang anak itu tidak akan bermain judi, apakah judi konvensional apakah juga online, kalau memang orang tua atau keluarga itu juga paham bahwa permainan judi itu tidak baik. Pun juga dengan buat orang tua kan nggak baik juga loh mas ya kan, karena itu kan ketagihan, apalagi untuk anak-anak ya kan. Anak-anak kan masih belum ngerti, duitnya juga dari orang tua gitu kan. Nanti kalau dia sudah senang bermain judi kan bahaya, ya kan? Judi online bahaya, judi konvensional bahaya, semua judi itu bahaya.
2: Iya. Nah,
3: tidak ada yang kaya dari judi, semuanya pasti kalah. Yang menang adalah siapa? Bandarnya gitu loh. Jadi ini yang mesti dikikis habis ya, apa namanya itu, judi-judi ini. Silahkan ya, permainan-permainan tradisional atau apapun itu baik, tapi jangan ditunggangi dengan hal yang tidak baik gitu loh. Jangan mewariskan kepada anak-anak kita, cucu kita hal yang tidak baik gitu loh. Kalaupun itu olahraga yang baik, silahkan diteruskan gitu loh. Jangan menjadi arena judi. Akhirnya anak ini, ayo akhirnya yang tadinya pengen beli mainan, pengen beli sesuatu yang sudah dia tabung, akhirnya ikut-ikutan main judi. Kan sayang, yang tadinya pengen beli buku, atau mungkin misalnya anak kan juga pinter, pengen jalan-jalan kemana bersama ayah ibunya, taunya duitnya bapaknya sudah habis buat judi, gimana itu? Kan kasihan gitu ya. Jadi sebetulnya filternya itu, gerbangnya itu adalah orang tua.
2: Iya.
3: Jangan membiarkan anak itu terlalu lama ya dengan HP, dengan dengan IT ya, teknologi informasi, dengan alat-alatnya ya, supaya mereka ini mempunyai tidak terpapar judul dan punya kegiatan yang lain lah selain megang HP, megang laptop, megang tab gitu. Ada yang lain lah, lakukanlah. Apalagi sebentar lagi liburan ini. Jadi silakan mau pergi ke rumah neneknya, lihat sawah, lihat gunung, lihat laut dan sebagainya. Atau bermain dengan tetangga, bermain dengan teman sebaya. Tapi jangan seharian anak itu dibiarkan dengan HP orang tua, dengan HP-nya, HP kakaknya dan sebagainya. Semua di rumah adem ayem mas, tapi ya, ternyata sibuk sendiri-sendiri. Tidak ada komunikasi, bapak ibunya sendiri pegang HP, kakaknya, adiknya. Gak ada yang ribut di rumah, tapi mereka semua ini apa ya, tidak ada komunikasi kan juga nggak baik gitu ya. Jadi ya keluarga Indonesia ini sekarang harus lebih cerdas ya, melihat situasi kondisi sekarang ini. Jangan biarkan anak-anak ini apalagi masih SD terlalu banyak terpapar dengan medsos, kemudian apa memegang HP terlalu lama. Jadi banyak ruginya ketimbang manfaatnya. Ya, seharian bergaul dengan dunia maya tersebut. Lebih baik anak-anak SD ini berkeringat-keringat lah ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, main bulu tangke, apa, kayak sepedaan, apa.
2: Ada pertanyaan.
3: Keringat ya, apa-apa.
2: Bu Femi, ada pertanyaan dari pendengar di Jogja, ada Pak Joko. Anak kalau tidak dipegangi HP, katanya jadul, ketinggalan zaman, kata orang tuanya. Solusinya bagaimana gitu?
3: Loh, kan boleh, tapi tidak dalam waktu yang lama. Ada screen time supaya mata anak itu sehat, tidak terus-menerus seharian gitu loh. Boleh-boleh saja, karena kan kadang ada tugas ya dari sekolah, tapi kan tidak seharian gitu loh.
2: Pembatasannya itu, ya.
3: Ada pembatasannya, jangan orang tua merasa, ntar anak gue jadi anak gak gaul. Bukan begitu. Anak modern bukan karena dia megang HP sehari 24 jam, bukan. Tapi dari cara berpikirnya. Nah, cara berpikir orang modern bagaimana? Ya dari orang tuanya dulu lah gitu. Ya yang arif dalam mendidik anak-anaknya. Kalau gak pegang HP, gak, kalau nggak pegang HP jadi jadul, ya enggak lah. Anak-anak SD itu apa sih tugas perkembangannya? Nggak harus sampai kayak orang dewasa, beda. Dia kan nggak harus baca perkembangan situasi ekonomi, kan nggak harus begitu.
2: Iya, baik. Iya, Bu Femi, kita lihat ya. Intinya kan harusnya literasi ke orang tua. Ketika orang tua ini menganggap judi itu sebuah hal yang biasa ataupun memang tidak sadar kalau itu merupakan sebuah judi, ya repot juga gitu ya Bu Femi ya.
3: Tidak. Dan judi itu akan menghambat perkembangan anak, menghambat kemampuan akademisnya, kemudian anak menjadi emosional dan banyak lain-lainnya, dan anak tentunya kesehatannya akan tidak baik, mata ya. Setiap mas seharian lihat HP gitu kan, menyerap sawah akan hijau matanya, atau lihat kebun dan apa gitu kan beda gitu loh. Jadi orang tua ini sebetulnya ya jangan yang menjadi penyebab anak itu menjadi penggemar judi online gitu loh.
2: Baik.
3: Harus sadar bahwa
2: ya.
3: Orang tua itu penting, anak jangan dibiarkan berlama-lama memegang gadget, memegang dan sebagainya lah itu ya, ya. HP dan sebagainya.
2: Gitu. Ya. Bu Femi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
3: Semoga Korea Indonesia sehat selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pendengar pemerhati anak dan perempuan, Femi Eka Kartika Putri, kami berbincang bagaimana judi online berkedok game anak di Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Ketersediaan air pertanian di Jambi saat ini masih aman, tetapi petani tetap mengingatkan untuk waspada dampak kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekurangan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabila Tulfikro menjelaskan, kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun dirinya menyebutkan, meski Jambi berada pada musim kemarau, potensi hujan masih bisa terjadi dengan intensitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada saat musim penghujan.
2: Untuk potensi hujan juga masih dapat terjadi, Mbak, tapi memang intensitasnya kan tidak bisa sebanyak jika di musim hujan ya. Itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, kemudian ada juga faktor dari regional seperti gelombang atmosfer yang menyebabkan kita masih ada sedikit uap air yang bisa terbentuk menjadi hujan.
1: Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Teguh Trihandianto mengatakan, meski saat ini Jambi sudah memasuki musim kemarau, namun hujan yang terjadi beberapa hari terakhir turut menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Meski kondisi air masih aman, Teguh mengingatkan para petani agar tetap waspada terhadap dampak musim kemarau. Menurutnya, ancaman utama yang kerap dihadapi adalah kekeringan, terutama pada lahan pertanian yang berada jauh dari sumber air. Selain itu, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan serangan hama seperti kutu-kutuan pada tanaman hortikultura.
3: Menghadapi hama yang melonjak, seperti kalau kekeringan ini kan, hama-hama seperti kutu-kutuan untuk produk pertanian seperti sayur itu meningkat, Ibu. Yeah. Jadi ya, yang untuk padi khususnya itu bakal kekeringan, yang apalagi yang lokasi padinya itu jauh dari air, jauh dari air, ya mereka akan pasti menghadapi kekeringan. Kalau untuk produk-produk yang horti dan lainnya, selain itu hama seperti kutu-kutuan juga meningkat, dan ketersediaan air juga.
1: Berkaca pada tahun lalu, beberapa lahan pertanian di wilayah dampingannya sempat mengalami puso atau gagal panen, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dan umumnya terjadi pada lahan yang memiliki keterbatasan akses air serta sarana pendukung seperti mesin pompa dan lain sebagainya. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Linmas Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi karhutla dengan BPBD Kabupaten setempat. Arif Rizalul dari RRI Melaboh melaporkan.
4: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Sematiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melaboh. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
5: Jadi pada kesempatan ini kita melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Sematiga.
4: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanggulangan penanganan awal kebakaran beserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3 Terus Mendara untuk Indonesia.

Demikian warta berita untuk pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus memudar untuk Indonesia. Selamat pagi.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mengupdate kondisi terkini bersama Kepala Pusat Data dan Informasi serta Kebencanaan Bapak Abdul Buhari untuk mengetahui seperti apa penanganan sejauh ini, terutama pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi. Dan update terkini yang juga bisa kami sampaikan kepada Anda terkait dengan kondisi di Palu dan Sulawesi Tengah. Ya, nampaknya kami sudah terhubung dengan Pak Abdul Muhari. Kita akan update terlebih dahulu situasi terkini.
1: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Bapak mohon update informasi terkini dari yang sudah dikumpulkan oleh BNPB seperti apa yang?
3: Ya, untuk gempa di Palu hingga pagi hari tadi sudah lebih dari 600 kali kejadian gempa susulan. Dan ini memang menjadi fenomena yang wajar sebenarnya dalam tanda kutip secara fenomena alamnya, karena setiap kali pelepasan energi dari satu gempa darat atau gempa laut yang cukup signifikan, cukup besar, maka akan butuh waktu bagi lempeng atau sesar aktif yang melepaskan energi tersebut untuk kembali ke kondisi stabilnya. Ini seperti halnya misalkan kita melihat atau menaruh penggaris di pinggir meja, kemudian kita tarik, kita lepaskan, maka penggaris ini tidak akan langsung berhenti di tengah gitu ya. Pasti dia akan berkali-kali dulu melenting ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sampai energinya habis, baru kemudian dia berhenti di posisi di tengah. Nah, ini analogisnya ketika ada satu gempa besar, maka
2: gempa susulannya sistem terus ya, masih berlangsung. Dan ini terakhir pukul berapa, Pak Muhari?
3: Sampai tadi pagi jam 4 masih ada, tapi tidak ada semuanya dirasakan masyarakat, karena ada yang magnitudonya di atas 3, dan tapi lebih banyak lagi magnitudonya yang di bawah 3, sehingga tidak terlalu signifikan guncangannya di permukaan.
2: Baik, untuk data korban ataupun juga baik korban meninggal kemarin ada satu, kemudian korban yang dirawat di rumah sakit dan sebagainya, apakah juga sudah ada data-data terkini?
3: Untuk korban jiwa itu tidak bertambah ya, artinya ini kita syukuri juga, korban jiwa meninggal dunia kemarin sudah disisir ulang oleh tim, BNPB juga sudah ada di lapangan, hanya satu orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi, kemudian ada 74 jiwa luka ringan dan 3 jiwa luka berat. Untuk yang 3 luka berat ini ada luka di kepala dan luka di tangan dan kaki akibat tertimpa reruntuhan. Ini masih dapat perawatan tetapi sudah terkendali, artinya sudah mendapatkan perawatan yang cukup. Kemudian yang terkait dengan dampak kerusakan di infrastruktur khususnya rumah penduduk, ini memang hasil pendataan dan penyisiran tim di lapangan. Untuk dampak untuk rumah penduduk ini cukup spread out ya, cukup tersebar. Dan data sementara kita itu yang rumah rusak ringan ini misalkan ada bagian atap gentengnya yang jatuh atau ada kaca yang pecah, artinya rusaknya tidak rusak struktur. Kata kuncinya di situ, rusaknya tidak rusak struktur. Itu sementara ini terdata ada 1.218 unit. Ini cukup banyak. Kemudian ada 110 rumah rusak sedang. Nah, rusak sedang ini termasuk diantaranya misalkan dudukan kuda-kuda atap itu bergeser, atau ada bagian dari dinding yang roboh tapi tidak seluruhnya, tetapi tidak struktur kunci. Artinya kalau diperbaiki, rumah ini masih bisa ditempati. Itu rusak sedang. Sedangkan yang rusak berat yang sudah terdata dan terverifikasi oleh tim di lapangan itu sebanyak 47 unit. Nah, rumah rusak berat ini, inilah rumah yang tidak bisa lagi ditempati. Artinya harus diganti atau dibangun ulang. Ini sudah menjadi catatan kita. Kita sudah meminta pada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan memasukkan data-data kerusakan rumah ini berjalan, jadi tidak menunggu selesai dulu semuanya di data baru dimasukkan usulan perbaikannya, tapi berjalan dalam begitu, ya? Fase darurat ini yang 14 hari ke depan ini, mana yang sudah didata dimasukkan dulu sehingga proses penyaluran bantuan atau proses pengurusan administrasi bantuan ini bisa berjalan tanpa menunggu seluruh data itu terkumpul dulu, Mbak Risti.
2: Baik, untuk posko darurat dan penanganan intensif ini masih dipusatkan di Kabupaten Sigi karena kabarnya kan ada 33 desa ya yang terdampak ya?
3: Iya, untuk daerah yang terdampak paling signifikan karena memang epicenter pusat gempanya berada di Kabupaten Sigi, itu posko darurat dibuka di Sigi dan ada dua pos lapangan di dua kecamatan yang paling signifikan untuk membantu memastikan distribusi logistik tetap lancar. Tapi sejauh ini
2: di mana saja itu yang dua pos lapangan? Tapi ini tenda darurat juga dibangun di sana, Pak Muhari?
3: Kalau tenda darurat untuk pengungsi sementara ini kita tidak membangun. Artinya ini hanya tenda koordinasi, posko koordinasi kedaruratan untuk distribusi logistik dan lain-lain. Tapi bukan pengungsian terpusat, ini berbeda. Karena pengungsian terpusat sejauh ini tidak dibuka karena rumah masyarakat yang rusak berat itu yang memang masyarakat tidak bisa menggunakan lagi itu kan hanya sekitar 47 unit. 47 unit ini juga tersebar sehingga utamanya kita mendistribusikan tenda-tenda keluarga karena masyarakat masih trauma dan tapi tidak ingin meninggalkan rumahnya. Jadi tenda-tenda keluarga ini bisa mereka dirikan di sekitar rumah masing-masing. Untuk mereka yang saat ini tidak bisa menggunakan rumahnya, sementara mengungsi di tempat kerabat atau saudara atau tetangga, ini nanti kita akan dukung dengan dana tunggu hunian namanya untuk mendukung.
2: Berapa lama itu biasanya?
3: Sampai rumahnya selesai.
2: Oke. Dalam waktu 14 hari ini untuk skala prioritas saat ini apa, Pak Mori?
3: Skala prioritasnya distribusi logistik dasar ya, pangan dan non-pangan, permakanan dan non-permakanan. Kemudian tentu saja pendataan supaya kita bisa mengoptimalkan fase tanggap darurat ini untuk bisa menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Penanganan pengungsi, karena pengungsi ini pada umumnya bukan pengungsi yang tidak punya rumah, tetapi pengungsi yang trauma untuk sementara tidak mau dulu masuk ke rumah karena aktivitas gempa susulan masih ada. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, kami utamakan ini bukan tenda pengungsian terpusat, tapi tenda pengungsian keluarga, sehingga masyarakat yang masih trauma itu tetap bisa tinggal membuat tenda sementara di sekitar rumah masing-masing.
2: Oke, banyak.

0: Bukan asumsinya, tapi memang kalau gempa dangkal, gempa darat itu pasti merusak. Jadi bukan asumsi, bukan katanya ya. Jadi kalau gempa darat, dalam ukuran dari 10 km, itu pasti akan merusak. Karena sumber gempanya sangat dekat dengan permukaan. Dan sekali lagi, gempa seperti itu, itu pasti akan ada gempa susulan. Yeah. Makanya BNPB menghimbau kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak, agar melihat kembali kondisi rumah masing-masing. Kalau ada kerusakan struktur, kerusakan struktur ini misalkan kuda-kuda atapnya bergeser, sehingga kalau ada gempa susulan mungkin saja kemudian dudukan kuda-kuda atapnya rubuh dan itu menimbulkan fatalitas. Atau ada tiang-tiang kunci rumah di tiap sudut itu yang rusak. Atau ada dinding rumah yang sudah rubuh sebagian, sehingga dikhawatirkan jika ada gempa susulan itu akan menambah parah kerusakan yang sudah terjadi.
1: Okay.
0: Nah, ini harapkan bisa segera dilaporkan supaya kami bisa melakukan pencatatan untuk melihat berapa unit secara total atau berapa KK secara total yang perlu mendapatkan pendampingan sementara hingga rumahnya bisa diperbaiki. Ini sudah kita lakukan dan pemerintah daerah sudah paham proses ini, sehingga kita harapkan dan dalam 2 hari terakhir ini proses pendataan kami anggap cukup bagus, cukup signifikan, sehingga dalam 2 hari ini kita sudah bisa melakukan verifikasi dan mengklasifikasi kerusakan rumah-rumah masyarakat, sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan, alokasi sumber daya dan personil itu juga sudah bisa kita rencanakan.
1: Baik, kalau begitu. Ada himbauan terakhir mungkin yang mau disampaikan, Pak Muhari, silakan.
0: Sebagai ini, gempa ini pasti akan tetap masih ada gempa susulan. Jangan panik. Untuk sementara, jika rumah mengalami kerusakan struktur, silakan melapor pada pemerintah desa setempat untuk mendapatkan dukungan tenda keluarga. Dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai kembali bergurih, tapi tetap jangan meninggalkan kewaspadaan. Mungkin itu, Pak Rendi.
1: Baik. Pak Muhari, terima kasih banyak. Nanti kami mohon update dari perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali. Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Bapak Abdul Muhari.
2: Catatan peristiwa.
3: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
4: Nawaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu, sekarang

Ini dipimpin oleh tiga pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi piala dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami lanjutkan kebersamaan kita jelang pertandingan Piala Dunia atau lanjutan Piala Dunia Grup B antara Kanada yang akan menghadapi Qatar, di mana dua tim ini sebelumnya juga memiliki atau bermain imbang pada pertandingan perdana mereka, di mana Kanada bermain imbang melawan Bosnia Herzegovina, kemudian Qatar bermain imbang menghadapi Swiss ketika itu. Dan baru saja tadi usai antara Swiss menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Swiss berhasil mengalahkan dengan skor cukup telak 4-1. Dan untuk membahas jalannya pertandingan serta bagaimana peluang dari keempat tim ini di grup B ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Taufani Rahmanda. Bung Taufan, selamat pagi Bung. Salam olahraga.
5: Jaya, iya. Pagi.
4: Ini buat saya grup B ini salah satu yang diisi oleh, sekarang ya, melihat komposisinya cukup sulit juga atau mati-matian juga di pertandingan kedua ini ya. Anda kalau melihat hasil pertandingan Swiss menang atas Bosnia tadi, bagaimana peluang masing-masing tim, terutama kedua tim yang akan bermain sesaat lagi ini?
5: Sejak awal saya memang menilai kalau grup B itu memang grup yang terbilang ketat, karena kualitas dari tim-tim pesertanya itu tidak jauh berbeda. Terkait persaingan, kemenangan yang cukup telak, cukup mengejutkan dicatatkan Swiss lawan Bosnia, tentu saja menjadi tekanan terutama bagi Kanada karena di depan publiknya sendiri mereka tentu tidak mau mengecewakan, tentu ingin memaksimalkan kelebihan sebagai tuan rumah untuk bisa melanjut di babak selanjutnya. Karena itu saya melihat pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Kanada, karena di atas kertas Qatar adalah pesaing terlemah di
6: grup B.
5: Di grup B, apalagi di pertandingan terakhir nanti, karena yang harus dihadapi Kanada adalah Swiss yang baru saja menang besar. Jadi di atas kertas harusnya Kanada menang di pertandingan pagi hari ini melawan Qatar.
6: Jadi peluangnya lebih besar ya sebagai tuan rumah juga ya. Oke, kita bahas dari tuan rumah dulu, Kanada. Melihat di penampilan mereka di pertandingan pertama ditahan imbang oleh Bosnia dan Bosnia kalah 1-4 oleh Swiss, Anda melihat bagaimana sih secara keseluruhan sebuah skuad Kanada ini?
5: Jika kita mengingat dari pertandingan pertama melawan Bosnia, sejatinya walaupun Kanada sempat kecolongan, tertinggal lebih dulu, sebenarnya Kanada itu tampil mendominasi, terus menggempur pertahanan Bosnia, hanya saja kebuntuan terus dialami. Dan dari pertandingan pertama itu terlihat mereka terus-menerus mengandalkan sisi sayap serangan yang padahal bisa diredam oleh Bosnia baru ketika mengandalkan barisan tengah, menusuk lewat tengah, baru bisa menghasilkan gol penyama kedudukan. Karena itu dari susunan pemain yang sudah ada yang akan diturunkan lawan Qatar, wajar rasanya jika pelatih Ese Mars melakukan dua perubahan di starting line up jika dibandingkan pertandingan pertama lawan Bosnia. Saat itu ada winger Miller yang begitu mendominasi, saat ini dipagari, dia harus mulai dari bangku cadangan, dan ada Ali Ahmed yang di pertandingan pertama belum dimainkan sama sekali, menjadi dipercaya sebagai starter. Selain itu pencetak gol penyama kedudukan Selarin yang semula tampil dari bangku cadangan, saat ini untuk pertandingan menghadapi Qatar diandalkan sejak awal untuk menggantikan peran Oluwesi.
6: Oke, kabarnya juga Alfonso Davies juga sudah siap diturunkan ya. Ya, di pertandingan kali ini ya.
5: Walaupun masih belum ada di starting line up sampai agenda.
6: Oh, belum ada lagi.
5: Iya.
6: Oke. Okay. Tapi apa yang menjadi keunggulan Kanada selain di hadapan tuan rumah, walaupun itu juga satu sisi menjadi sebuah tekanan khusus ya. Secara permainan apa yang menjadi keuntungan ataupun keunggulan Kanada untuk pertandingan malam hari atau pagi hari ini, Bung Tovan?
5: Bicara keuntungan tentu selain status tuan rumah, selain memberikan tekanan bagi lawan, juga menaikkan mental dari tim tuan rumah. Mereka punya kekuatan untuk menguasai bola lebih lama seperti yang ditunjukkan ketika melawan Bosnia. Hanya saja memang kekurangan efektivitas di lini depan. Karena itu ada dua perubahan yang coba dilakukan oleh pelatih untuk pertandingan melawan Qatar, dan keduanya itu ada di barisan serang yang saya rasa cukup bisa menjadi solusi, karena Qatar pun adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya dan bermain menumpuk pemain di belakang seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan pertamanya melawan Swiss, hingga membuat Swiss sempat buntu walaupun akhirnya bisa memimpin dan menyamakan kedudukan. Jadi Kanada dan Qatar ini di pertandingan pertama tuh sama-sama tertinggal lebih dulu, lalu bisa menyamakan kedudukan dan dapat 1 poin.
6: Kita udah pendengar juga nih, Bung Tovan ya. Mungkin ada dari Anda pendengar Pro 3 yang ingin memberikan pendapat Anda untuk jalannya pertandingan antara Kanada, tuan rumah yang juga bermain di Vancouver ini, akan menghadapi Qatar yang keduanya di laga pertama juga bermain imbang melawan lawan-lawan mereka. Tentu ini menjadi sebuah pertandingan ataupun faktor yang akan sangat menjadi penentu untuk membuka jalan mereka untuk ke babak selanjutnya. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Menurut Anda, bagaimana jalannya pertandingan dan siapa yang Anda prediksi akan menang di pertandingan pada pagi hari ini? Kanadakah sebagai tuan rumah atau Qatar justru yang mencuri kemenangan di kandang Kanada sendiri? Oke, sambil menunggu telepon Anda, Bung Taufan, memang pertahanan dari Kanada ini apakah memang karena kondisi dari agresivitas permainan Bosnia ketika itu, atau memang mereka memiliki kualitas pertahanan yang cukup mumpuni? Tapi jangan dijawab dulu, kita sapa dulu ini. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Silakan Pak Tanjung, Anda kira-kira menurut Anda gimana nanti nih jelang pertandingan Kanada menghadapi Qatar ini Pak?
7: Ini agak unik dan apa ya, gimana ya, semuanya keempat regu ini ya, empat negara ini pernah bertemu.
6: Yeah.
7: Hasilnya seri ya.
6: Yeah.
7: Sekali ini Kanada sama Qatar ini yang belum bertemu, ini penentuan untuk orang yang berdua nih, untuk kelompok berdua nih, siapa yang menang itu apa pemimpin klasemen nanti, paling dari playoff lah, paling enggak apa istilahnya hitung gigi ya, kebobolan atau membobolkan.
6: Kalau sekarang pemimpin klasemen sementaranya ini Pak, siapa? Swiss ini.
7: Coba, Swiss ya?
6: Iya.
7: Oh, Swiss ya. Oh, ada poin 4 ya.
6: Iya, karena dia menang lawan Bosnia tadi Pak. Gimana?
7: Kalau ini, tidak saya ini bakal seri lagi nih. Satu lagi men, ya. Paling kalau enggak, ya 2-1 untuk Kanada ya. Dia sebagai tuan rumah.
6: Tuan rumah.
7: Harus memenangkan pertandingan ini. Kalau enggak, ya. Karena enggak pernah apa-apa. Selamat tinggal.
6: Iya.
7: Jadi penontonlah dia untuk
6: Kanada. Baik, iya. Baik Pak Tanjung, terima kasih Pak Tanjung ya.
7: Ya oke, untuk Burundi dan menentar kita terus selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga, baik sebelum nanti kita azan subuh pukul 3.40, mohon maaf, pukul 4.40, saya sapa lagi pendengar berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
8: Selamat pagi Pak.
6: Iya, salam olahraga Pak Irfan.
8: Palang olahraga, gimana? Jaya selalu di udara Pro 3 Pak.
6: Terima kasih. Untuk Kanada atau Qatar jagoan Anda?
8: Saya, kalau saya lihat ini Pak, ini juga Kanada ini pasti juga bertahan Pak.
6: Bertahan?
8: Iya, Qatar juga ini saya lihat ini prediksi saya Bang. Saya betul-betul minta 3-2 Pak.
6: 3-2, oke. 3-2 untuk siapa nih? Untuk Kanada?
8: Untuk
6: Qatar.
8: Qatar saya Bang.
6: Wah, oke, baik.
8: Iya, 3-2 iya. Bang. Oke, Bang.
6: Terima kasih Pak Irfan ya.
8: Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang.
6: Waalaikumsalam ya. Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, silakan Pak Andi. Halo Pak Andi.
9: Ya, halo.
6: Iya. Anda jagokan siapa nih Pak?
9: Ya jelaslah ada ini yang pastinya akan ada, tidak mungkin akan mengulangi kesalahan laga perdana gitu ya.
6: Oke.
9: Okay. Jadi yang pastinya Kanada bisa maksimalkan laga nanti gitu.
6: Ya. Oke. Okay. Jadi ada jagokan Kanada ini Pak ya di pertandingan pagi ini ya.
9: Iya, yang pastinya begitu Bung Rudi.
6: Oke. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, sebelum kita break ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
10: Selamat pagi Bang.
6: Iya, Pak Wibi, kalau Anda gimana nih Pak? Kanada atau Qatar kah?
10: Ya Qatar dong. Kan Qatar Asia.
6: Iya.
10: Asia lah, kalau menang saya tetap Asia Afrika.
6: Oke. Okay. Asia Afrika.
10: Sudah cukup lah.
6: 1-0 untuk Qatar.
10: Iya.
6: Iyalah. Iya.
10: Salah itu, Qatar menang. Terima kasih.
6: Terima kasih Pak Wibi. Ya, dan sebelum break, menurut Anda sejauh mana angga ataupun pendapat dari beberapa pendengar tadi nih, Bung Taufan?
5: Iya, kalau kita yang kita dengar tadi sepertinya banyak yang menaruh harapan pada Qatar.
6: Gitu. Iya, Asia. Nah,
5: karena kalau saya lihat sendiri Qatar dengan strategi bertahannya bisa saja mendapatkan peluang untuk meraih poin. Mm-hmm. Kita melihat pertandingan melawan Swiss yang ternyata melawan Bosnia bisa berpesta gol.
6: Yeah.
5: Rapatnya pertahanan saya rasa akan jadi kunci dari keberhasilan Qatar untuk meredam Kanada tadi.
6: Mm.
5: Dan tentu saja dengan mengandalkan serangan baik, efektivitas tentu sangat dipertaruhkan jika mereka memang benar-benar ingin meraih poin dari tim tuan rumah.
6: Oke, Bung Tovan, kita break dulu untuk azan subuh di pagi hari ini dan nanti kita lanjut lagi. Ini Qatar belum kita sebut-sebut nanti ya, gimana sih isi dari tim Qatar setelah bermain imbang pada laga pertama dan apa yang harus dilakukan oleh Qatar untuk bisa tampil optimal bahkan mungkin mencuri poin di Kanada ataupun di kandang Kanada sehingga memuluskan langkah mereka untuk maju ke babak berikutnya. Tetaplah bersama kami, perbincangan kami jelang pertandingan grup B antara Kanada dan Qatar akan kami lanjutkan selesai azan subuh berikut ini.
11: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
12: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan pembahasan menjelang pertandingan Grup B antara Timnas Kanada menghadapi Qatar yang sesaat lagi akan berlangsung ataupun dimulai. Tetapi sebelum itu, kalau Kanada tadi sudah dibahas, untuk Qatar, Bung Tovani, seperti apa Qatar dan bagaimana untuk penampilan yang harus dilakukan untuk pertandingan kali ini?
2: Ya, untuk Timnas Qatar di bawah arahan pelatih Julian Lopetegui ini, yang memang sudah mengenal asam garam sepak bola, dia melihatnya, saya melihatnya permainan Qatar ini lebih pragmatis. Dia mengandalkan pertahanan yang rapat di belakang sambil sesekali mencoba memaksimalkan ruang yang ada dalam melancarkan serangan balik cepat.
1: Tentu ada evaluasi yang dilakukan oleh pelatih ketika menghadapi atau ketika di laga perdana. Kira-kira menurut Anda, menghadapi karakteristik dari permainan Kanada, apa yang akan ditampilkan permainan Qatar di pagi ini?
2: Kalau kita lihat dari susunan pemain yang diturunkan, saya rasa malah pelatih asal Spanyol itu sudah cukup puas dengan hasil yang didapatkan melawan Swiss di pertandingan pertama, karena dari starting line up yang diturunkan sama sekali tidak ada perubahan seperti melawan Swiss. Jadi masih mengandalkan Abu Nada di bawah Mister Gawang yang saat itu kita tahu melakukan banyak sekali penyelamatan, membuat para pemain Swiss buntu. Lalu ada trio penyerang di depan, ada Emilson, Abdul Sarek, dan Afif yang punya kecepatan dan mengancam pertahanan Swiss yang kali ini dicoba untuk bisa memberikan ancaman demi ancaman melawan tuan rumah Kanada.
1: Ya. Kalau di pertandingan sebelumnya di Grup B, Swiss menghadapi Bosnia, ada kartu merah di situ. Dan pertandingan ini kan tentu krusial sekali ya. Anda melihat apakah potensi pelanggaran-pelanggaran akan terjadi banyak atau bahkan wasit harus mengeluarkan kartu kuning atau bahkan kartu merah ini, Bung?
2: Ya, dari sejauh bergulirnya Piala Dunia, kita lihat memang penyelenggaraan kali ini cukup keras dalam tanda kutip, banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama dengan permainan defensif yang mungkin diterapkan oleh Qatar, bukan mungkin pelanggaran demi pelanggaran mereka berikan kepada Kanada yang tentu akan coba mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola demi mendapatkan 3 poin pertamanya di rumah sendiri.
1: Oke, dan Kanada juga tampil di hadapan publik mereka sendiri, tentu ini adalah harapan besar untuk mereka untuk tampil seoptimal mungkin. Kira-kira akan terjadi pertarungan di lini mana? Ataukah memang seperti pada sebelumnya Kanada atau Qatar dipaksa terus untuk bertahan semakin ke bawah, semakin dalam, atau justru ada hal yang menarik yang Anda melihat kalau dari sisi komposisi keduanya ini, Bu?
2: Ya, kalau dari komposisi yang ada, kemungkinan besar akan ada banyak duel yang terjadi malah di area Qatar karena dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kanada. Namun Kanada juga perlu mewaspadai serangan balik, apalagi jika berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Bosnia, mereka kerap kali kerepotan ketika Bosnia melancarkan serangan balik. Bukan tidak mungkin itu akan terjadi menghadapi Qatar pagi hari ini, karena Qatar juga mempunyai pemain-pemain depan yang cepat. Jadi barisan pertahanan termasuk gelandang harus lebih sigap memotong serangan balik yang coba dilancarkan oleh Qatar nanti.
1: Wow, itu salah satu yang menjadi ancaman Kanada. Kalau Kanada, apa yang akan yang harus diwaspadai Qatar terhadap serangan-serangan mereka nanti ini?
2: Yang harus diwaspadai Qatar terhadap Kanada tentu saja dari lini sayap, karena Kanada terlihat dari pertandingan pertamanya mereka adalah tim yang sangat mengandalkan sisi sayap, di kedua sisi sayap, sisi kanan dan sisi kiri, mereka sangat mendominasi melemparkan umpan-umpan silang. Jadi harus diantisipasi oleh barisan pertahanan yang digalang oleh Pedro dan Koki di lini pertahanan Qatar untuk bisa memutus serangan-serangan yang dilancarkan Kanada melalui sisi sayap.
1: Ya. Siapapun yang akan memenangkan pertandingan untuk pagi hari ini, baik Kanada ataupun Qatar, seberapa besar peluang mereka untuk ke babak selanjutnya, walaupun nanti masih akan menyisakan satu pertandingan ini?
2: Ya, dengan bertambahnya jumlah peserta, kemungkinan masih tentu masih akan sangat terbuka, apalagi di pertandingan pertamanya keempat tim sama-sama hanya mendapatkan satu poin.
1: Satu poin.
2: Ya, dengan peraturan baru yang bisa meloloskan selain dua tim teratas juga ada peringkat tiga terbaik. Saya rasa peluang masih sangat terbuka dengan persaingan ketat yang ada di Grup B ini.
1: Wow, babak pertama kira-kira akan tercipta gol ini, Bung Tovani?
2: Babak pertama kemungkinan akan tercipta gol, Mm-hmm. Besar Kanada, tapi bukan tidak mungkin Qatar yang bisa mengejutkan publik tuan rumah.
1: Berapa skor akhirnya ini?
2: Ya, kemungkinan seri atau Kanada memang tipis lah.
1: Mantap. Oke, sesaat lagi kita akan ikuti jalannya pertandingan yang langsung akan dipandu oleh dua rekan saya, dan Rosiana Anwar dan Joko Saputra. Dan tentu ini pertandingan menarik di Grup B, pertandingan yang sangat menentukan karena sebelumnya Swiss dan juga Bosnia, di mana Swiss berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak 4-1, sehingga Swiss menjaga asa untuk maju ke babak selanjutnya. Kanada di hadapan publik sendiri, seperti dikatakan Bung Tovani, tentu ini adalah momentum yang baik untuk mereka untuk bisa meraih kemenangan, untuk dapat memuluskan langkah mereka ke babak selanjutnya. Tetapi Qatar yang juga memiliki poin satu pada pertandingan sebelumnya, tentu ini menjadi modal kuat bagi mereka untuk bisa membuktikan wakil Asia berbicara banyak di pentas Piala Dunia untuk pagi hari ini. Dan berikut kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kanada menghadapi Qatar.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Qatar.
1: Ya, silakan Bung Rosian dan juga Bung Joko Saputra.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini kita akan melakukan reportase langsung terkait dengan pertandingan Grup A, yaitu antara Kanada versus Qatar. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pertandingan digelar di Vancouver Stadium yang tampak lebih semarak jika dibandingkan pertandingan perdana timnas Kanada yang digelar di Toronto Stadium. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Qatar yang akan menjadi lawan dari tuan rumah menggunakan kostum berwarna putih dengan garis merah di bahu, kemudian juga celana berwarna putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk susunan pemain dari timnas Qatar sendiri, kiper dipercayakan kepada Mahmud Abu Nada. Kemudian untuk lini pertahanan dipercayakan kepada Pedro Miguel, Isalaye, Hasim Gaber, dan Ayub Alalui. Untuk sektor gelandang tengah nanti akan ada Hamam Ahmed, kemudian sang kapten Pula Mukhuki, dan juga Asim Madibo. Dan untuk trio penyerangan, pelatih Hulen Lopetegui mempercayakan kepada sosok Edmilson Junior sebagai pemain sayap. Kemudian ada Akram Afif dan Yusuf Abdurizak. Dan sementara pendengar, untuk timnas Kanada yang merupakan tuan rumah pada pagi hari ini, di bawah mister gawang dipercayakan kepada sosok Maxim Kripiu. Kemudian juga pelatih Jesse Alan Watts mempercayakan empat pemain belakang, yaitu Alistair Johnston dan Luke de Boerlees sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiñán yang merupakan kapten dari timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi timnas Kanada. Dan juga ada pemain nomor 10, Jonathan David, yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya, siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Rosiana. Mas, menghadirkan Kanada.
3: Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari Grup A. Yang menarik, Bung Tavani, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya, Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan atau seperti apa ini, Bu?
2: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada timnas Kanada dari supporter-supporternya.
3: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
5: Terima kasih Bung Kosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, memang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Milson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf, dari sektor kiri serang Qatar. Namun sepakan dari Ed Milson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, balik ke belakang, nomor punggung 4. Ada Luke, lebar ke kiri. Ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar. Langsung umpan mulut gawang, di sana satu pemain. Tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna. Dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4, ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan, mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya, kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai masuk ke tengah. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Boualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnstone tadi, kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Krivo, balik lagi kepada Stephen, umpan jauh ke sektor kiri. Yang ketujuh adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, oh, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnston, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnston merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat, ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
3: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye. Dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola. Dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Dan maksudnya kepada pemain depan, yaitu Yusuf Abdurizak. Namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada, Alistair Johnston, membuang bola. Jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David meliuk-liuk dia di disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, ah, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan dalam, lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1. Dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, ah, sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Boeghorlès. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif, ah, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13, yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius. dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada, ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Bulem Huki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Bulem Huki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun